0: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
4: Baik, pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam, mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita cocok dia tu jenis ni sama jenis ya tangkai, ada madi ya, ini madina, madu, rata-rata yang laku tu semuanya sambal perdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini, maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang biasanya.
10: Oh, Pak, itu di sebelah sana, Pak. Mobilnya, Pak.
11: Ini dampaknya, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol,
12: Pak? Maksudnya dampaknya minimal bagaimana, Pak?
13: Itu tanya ke Pak Balai, mesti ada
14: mekanisme juga. Tapi kalau dari Kementerian Keuangan, gimana, Pak?
13: Maksudnya tanya Pak Balai lah.
12: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak? Jadi minim atau bagaimana?
13: Mungkin limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
12: Oke. Terus pemerintah
13: akan... Angkutan barang juga nggak pakai...
11: Ada stimulus lain, Pak, yang diberikan, Pak.
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
15: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. Karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium. Mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar 70 US dollar per barrel. Otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter. Di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
16: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
17: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
18: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut

pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Bergara pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: isang pampahinga.
1: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sampang Reformasi dan Inspirasi. 32 menit lepas pukul 7 pagi mendengar masih bersama saya Rawidis sampai nanti pukul 10 pagi. Untuk itu tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang Reformasi dan Inspirasi.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang udah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
0: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: isang pampalinis.
1: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dengan membuat tim pembinaan dan pengawasan Binwas. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, mengatakan langkah tersebut merupakan arahan langsung Bupati Sampang untuk memastikan program strategis nasional berjalan sesuai ketentuan. Menurut Yuliadi, pada tahap awal pemerintah daerah telah membentuk tim percepatan sebagaimana instruksi pemerintah pusat. Namun seiring bertambahnya jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dan munculnya berbagai laporan di lapangan, pemerintah merasa perlu memperkuat fungsi pengawasan. Tim Binwas yang telah dibentuk bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sampang. Pengawasan dilakukan secara bergiliran karena jumlah SPPG yang terus bertambah. Dalam pelaksanaannya, tim melibatkan berbagai instansi mulai dari unsur perizinan, kesehatan, pekerjaan umum hingga perangkat daerah lainnya. Setiap institusi melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi. Selain monitoring terjadwal, tim Binwas juga melakukan inspeksi mendadak atau sidak. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai pelaksanaan program MBG di setiap SPPG. Hasil pengawasan pendengar tersebut juga kemudian dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional BGN tingkat provinsi maupun pusat sebagai bahan evaluasi. Pemerintah daerah tidak menutup setiap temuan yang ada di lapangan. Yuliadi pun menegaskan pendengar tujuan utama pengawasan adalah memastikan makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi masyarakat sebagai penerima manfaat program.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Enggak, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone. Ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asal Maluku.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1 kilo 300, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati 2 jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Mata Hadiki juga. Rumah yang di pantai tuh lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tanpa wisata tuh. Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus saja.
5: Ada di bawah
1: situ. Oke, ganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga toh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis toh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Oke. Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli toh, beli dari nelayan.
1: Okay. Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh, buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Bapak Risa. Lama-kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini, rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iya, rumah inap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat, Jumat Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbeda.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu ya?
6: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya hingga datang ke sini?
4: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah. Untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
4: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Sudah berapa kali kesini?
4: Sering.
1: 10 kali?
4: Bisa. Ya, sering. Karena kan mudah dijangkau kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah transportasi, waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering kesini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya? Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
4: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat. Wilayah alamnya, pegunungannya itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
4: Kadang sendiri, kadang teman. Tergantung kalau ada yang mau ikut, kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghematnya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri. Oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
4: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik. Terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun, yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya apa ya, aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar ini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
4: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat, kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat gitu?
7: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam membangun tempat-tempat wisata itu sudah fokus dari beberapa tahun yang lalu, khusus untuk Pulau Osi ya. Untuk Pulau Osi itu dicanangkan sama dengan Pulau Kasa. Jadi sejak zaman pemerintahan Yakobus Saifuddin Halat itu kurang lebih ada sekitar 2-4 miliar kalau nggak salah itu digelontorkan untuk pembangunan wisata di Pulau Osi itu. Jadi dari total anggaran wisata yang katong tentukan 15 M itu, 15 miliar itu sebagian besarnya diperuntukkan untuk Pulau Kasa dan Pulau Osi itu. Karena dua tempat ini memang katong berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Osi satu ikon Kabupaten Seram Bagian Barat karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Osi. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Osi. Nah, gitu. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini, di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu. Termasuk infrastrukturnya, kan terjalan, jembatan. Kan untuk melintasi Pulau Osi itu mau dan tak mau kita harus melewati jembatan kan. Dan jembatan ini secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
0: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Waipirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
8: Pedagang-pedagang asongan, yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang asongan yang...
0: Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Waipirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.

0: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah!
1: Serang!
2: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
4: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: isang pampaliinig.
1: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Masatu RRI Sampang Informasi dan Inspirasi. Mendengar, pemerintah Kabupaten Sampang menyatakan tidak akan mentoleransi pelanggaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. SPBG yang terbukti tidak memenuhi ketentuan dapat direkomendasikan untuk ditutup. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan tim Binmas dibentuk untuk memastikan seluruh penyelenggara program menjalankan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, tim melakukan dua pendekatan, yakni monitoring terjadwal dan inspeksi mendadak untuk melakukan kondisi real di lapangan. Seluruh temuan hasil pengawasan akan didokumentasikan dan dilaporkan secara resmi kepada Badan Gizi Nasional BGN sebagai pemegang kewenangan program. Yuliadi menegaskan bahwa kepentingan utama yang harus dijaga adalah hak penerima manfaat, terutama anak-anak yang menjadi sasaran program MBG.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua no. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan no semua. Sebelah sama kamu.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Masa Atau Era di Sampang, Informasi dan Inspirasi. Masih ada banyak lagu-lagu yang nantinya kami putar di ruang dengar Anda mendengar. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz, Era di Sampang, Informasi dan Inspirasi.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Mendengar tepat pukul 9 pagi, kita akan ikuti Jatim hari ini berjaring dengan Pro 1 di Surabaya dan sekaligus menutup perjumpaan kita di Sambang pagi ini edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sambang Informasi dan Inspirasi.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Cek fakta pendengar. Beredar unggahan di medsos mengklaim uang baru nominal 18.000 bergambar Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Unggahan tersebut beredar pada 6 Juni, faktanya tidak benar, dilansir Liputan 6. Bank Indonesia tidak ada informasi resmi yang menyebutkan bahwa telah mengeluarkan uang pecahan baru bernominal 18.000. Head of Corporate Secretary Percetakan Uang Republik Indonesia Adi Sunardi menjelaskan unggahan tersebut hoax. Hingga saat ini tidak terdapat penugasan maupun rencana percetakan uang rupiah yang bergambar Presiden Prabowo maupun Wapres Gibran.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Sari Julia yang selama kurang lebih 1 jam mengajak Anda untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Sembari temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian dan sebelum kita dengarkan nanti ya kabar-kabar dari rekan-rekan reporter, saya juga ajak Anda untuk menikmati komposisi-komposisi yang kami hadirkan spesial juga untuk Anda pagi ini.

0: Saya ajak Anda untuk menengok satu kabar di pagi hari ini ya. Kita sudah tersambung bersama dengan reporter William Nathan yang mengabarkan bayi perempuan dibuang di Gondang Legi Malang diduga hasil hubungan kelab. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, sosok bayi perempuan tanpa identitas ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah kardus di area perkebunan tebu Desa Gondang Legi Kulon, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Korban tersebut diduga kuat sengaja dibuang oleh orang tuanya di lahan tersebut hingga akhirnya ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari rumput. Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Supinanjar menyatakan ya, kepolisian langsung gerak melakukan olah TKP setelah menerima laporan dari warga terkait kejadian tersebut. Dan saat ini, kata Bambang, polisi masih melakukan penyelidikan dan telah berkoordinasi dengan tim Inavis serta tenaga medis. Untuk memastikan penyebab kematian, penyidik juga mengajukan permohonan otopsi sehingga hasilnya dapat diketahui secara ilmiah dan objektif. Peristiwa pembuangan bayi ini pertama kali terungkap pada Selasa pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saat itu seorang saksi mata sedang beraktivitas mencari rumput di sekitar area perkebunan yang berada dekat rumahnya. Ketika menyusuri pinggiran lahan tebu, pandangan saksi tertuju pada sebuah kardus yang mencurigakan. Saat diperiksa, saksi mendapati sesosok bayi perempuan berada di dalam kardus tersebut dalam kondisi sudah tidak bergerak. Saksi yang terkejut langsung meminta bantuan warga sekitar, lalu meneruskan laporan tersebut kepada perangkat desa dan Polsek Gondang Legi. Berdasarkan pemeriksaan, polisi memastikan bahwa saat ini penyidik mengumpulkan keterangan saksi-saksi untuk melacak pihak yang bertanggung jawab atas pembuangan bayi tersebut. Meski demikian, polisi menduga bahwa bayi tersebut adalah diduga hasil dari hubungan gelap. Bambang juga menegaskan bahwa polisi masih terus melakukan penyidikan dan belum dapat berspekulasi lebih lanjut. Semua kemungkinan masih didalami dan menunggu hasil otopsi serta penyelidikan lebih lanjut. William Nathan melaporkan.

0: Ketika orang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
1: Betul itu. Menurutku, sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
0: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya besar untuk orang banyak.
1: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
0: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
2: Indonesia is me.
1: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Dan siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini Rizky Darmawan siap mengabarkan Dinas Pendidikan Kota Batu terapkan seleksi ketat jalur prestasi SPMB 2026. Rizky, silakan.
1: Ya, baik saudara pendengar. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Batu terus menjadi perhatian masyarakat, terutama pada jalur prestasi yang saat ini sedang berlangsung di seluruh SMP negeri. Dinas Pendidikan Kota Batu memastikan proses seleksi dilakukan secara transparan dan berdasarkan peringkat nilai tertinggi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Nur Hidayat menjelaskan, SPMB 2026 dibagi ke dalam beberapa jalur penerimaan, yakni jalur afirmasi, domisili, mutasi, dan prestasi. Masing-masing jalur telah memiliki kuota yang telah ditetapkan secara jelas untuk setiap sekolah. Menurut Alvi, pada dua hari terakhir, proses seleksi difokuskan pada jalur prestasi. Sebelumnya, tahapan penerimaan melalui jalur afirmasi dan mutasi telah selesai dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan. Dalam jalur prestasi ini, calon peserta didik akan diseleksi berdasarkan peringkat nilai terbaik hingga memenuhi kuota yang tersedia di masing-masing sekolah. Sebagai contoh, jika sebuah sekolah memiliki kuota 100 siswa untuk jalur prestasi, maka yang diterima adalah 100 peserta dengan nilai tertinggi. Alfi juga mengatakan bahwa sistem tersebut diterapkan untuk menjamin proses penerimaan berjalan adil dan juga objektif. Dengan mekanisme pemeringkatan nilai, seluruh calon siswa memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara sehat. Selain jalur prestasi, tahapan berikutnya yang akan dibuka adalah jalur domisili. Pada jalur ini, faktor utama yang dipertimbangkan adalah jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah tujuan. Dinas Pendidikan Kota Batu menegaskan, seluruh proses SPMB dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

0: Pemerintah daerah juga berupaya memastikan tidak ada perlakuan istimewa terhadap sekolah tertentu maupun calon peserta didik tertentu. Melalui sistem yang lebih tertata dan transparan ini, Dinas Pendidikan Kota Batu berharap proses penerimaan siswa baru dapat berjalan lancar serta memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Orang tua dan calon siswa juga diimbau untuk mengikuti setiap tahapan sesuai dengan jadwal dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditentukan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Otak manusia sebenarnya tidak memiliki reseptor rasa sakit. Rasa nyeri yang kita alami berasal dari saraf di kulit, otot, dan organ tubuh yang kemudian diproses oleh otak. Karena tidak memiliki reseptor nyeri, jaringan otak dapat disentuh atau bahkan dioperasi tanpa menimbulkan rasa sakit secara langsung. Meski begitu, otak tetap berperan penting dalam menafsirkan dan mengendalikan sensasi nyeri di seluruh tubuh. Fakta ini menunjukkan bahwa otak bukanlah sumber rasa sakit, melainkan pusat pengolahnya.

0: Informasi lainnya akan kami hadirkan juga untuk Anda datang dari reporter Angela. Satpol PP Pacitan merelokasi sejumlah pedagang kaki lima di kawasan alun-alun kota Pacitan guna menciptakan ketertiban. Angela, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik pendengar, secara bertahap Satpol PP Pacitan menertibkan pedagang kaki lima yang berada di kawasan perkotaan. Kepala Bidang Penegakan dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Widianto, menerangkan Satpol PP Pacitan telah merelokasi pedagang di area Jalan Imam Bonjol yang diduga menjadi penyebab kemacetan karena menggunakan bahu jalan untuk berjualan. Selain relokasi, Satpol PP Pacitan juga menghimbau para pedagang untuk sementara waktu berjualan di trotoar. Tindakan ini merupakan solusi sementara dari hasil dialog Satpol PP dengan para pedagang yang telah dilakukan sebanyak 4 kali. Karena menurut pengakuan para pedagang, shelter yang disediakan oleh Pemkab Pacitan dinilai kurang strategis untuk berjualan. Tidak hanya itu, dengan adanya shelter, pedagang justru merasa tidak bisa bergerak ke tempat lain. Sebagai tindak lanjut, Satpol PP Pacitan juga terus melakukan monitoring dan komunikasi dengan para pedagang. Widianto menegaskan, Satpol PP Pacitan selalu mengutamakan komunikasi pada saat melakukan penertiban. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.

0: kasih banyak untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mendengarkan update informasi dari rekan reporter. Hanum Oktavia mengabarkan, perkuat riset Universitas Islam Malang gandeng konstruktor University Jerman. Hanum, silahkan.
1: Ya, Surabaya Universitas Islam Malang memperkuat jaringan akademik internasional sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan juga daya saing global. Langkah terbaru diwujudkan melalui kunjungan resmi delegasi UNISMA ke Konstruktor University Bremen, Jerman, di mana kunjungan tersebut dipimpin oleh Rektor UNISMA Prof. Junaidi dan juga diterima oleh Provost Vice President and Head of Academic Operation Konstruktor University Bremen, Dr. Fraser Chan, Sendro Wicaksono, Akademisi Indonesia yang kini memimpin kelompok riset Data Driven Industrial System di universitas tersebut. Rektor UNISMA Prof. Junaidi mengatakan, dalam pertemuan ini kedua institusi membahas berbagai peluang kerjasama strategis mulai dari program Young Professorship, penelitian bersama, publikasi ilmiah bereputasi internasional hingga penyusunan proposal hibah penelitian global. Menurut Prof. Junaidi, Konstruktor University merupakan mitra potensial yang memiliki rekam jejak kuat dalam pengembangan pendidikan tinggi berstandar internasional. Kerjasama konkret antara kedua kampus meliputi program Young Professorship, kemudian penelitian bersama, publikasi internasional, dan juga penguatan jejaring akademik global. Sementara itu, Prof. Hendro Wicaksono menyambut baik komitmen UNISMA dalam memperluas kolaborasi internasional ini, di mana kunjungan ke Konstruktor University Bremen merupakan bagian dari agenda internasionalisasi UNISMA di Eropa, di mana program tersebut dirancang untuk memperluas kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, industri, dan berbagai lembaga internasional guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Sebagai tindak lanjut, kedua institusi sepakat mendorong implementasi program-program kolaboratif yang berkelanjutan. Kesepakatan ini juga diharapkan menjadi fondasi bagi kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat kapasitas riset serta meningkatkan keterlibatan dosen dan juga mahasiswa dalam jejaring akademik global. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Terima kasih Hanum, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya. Heri Susanto mengabarkan KDMP Desa Gadungan Kabupaten Kediri telah buka untuk layani masyarakat. Heri, silakan laporan Anda.
2: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di gerai Koperasi Desa Merah Putih, tepatnya di Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Dan beberapa hari ini telah dibuka gerai ini untuk melayani masyarakat, dan terlihat juga beberapa masyarakat berbelanja di Koperasi Desa Merah Putih, Desa Gadungan ini. Dan saat ini saya bersama dengan Bapak Heri Purwanto, selaku Ketua KDMP Desa Gadungan. Kita akan tanya terkait dengan antusias masyarakat di awal KDMP ini memberikan layanan kepada masyarakat seperti apa.
3: Selamat pagi Pak Heri.
2: Selamat pagi Pak Heri. Ini KDMP Desa Gadungan ini sejak beroperasi hingga sekarang mungkin berapa hari, dan antusias masyarakat seperti apa?
3: Ya, saat ini sampai hari ini sudah 6 hari antusias masyarakat, ya alhamdulillah, karena sudah dengar, sudah ini kan jalan ramai ya, jadi banyak yang mampir, antusiasnya bagus sekali.
2: Kemudian Pak, ini untuk barang-barang yang ada di gerai ini seperti apa? Apakah sudah lengkap?
3: Belum Pak, kalau barang yang di gerai ini sementara masih ada beberapa item, banyak masih yang belum ada. Jadi mudah-mudahan segera dilengkapi, itu Pak.
2: Ini Pak, terkait dengan apa pengawasan ya, ini KDMP ini kan juga banyak stok barang yang berharga lah. Ini untuk pengamanan sendiri seperti apa? Ini mungkin dari KDMP Gadungan.
3: Ya, kalau pengamanannya saat ini sudah ada CCTV yang hidup 24 jam. Terus kedua, lampu di luar ini sengaja kami nyalakan memang untuk malam, untuk pengamanan juga. Dan ini juga jalan ramai, insya Allah di sini sudah tidak ada masalah. Itu Pak.
2: Ini merupakan satu-satunya yang dibuka di Kecamatan Puncu atau sudah?
3: Di Kecamatan Puncu ada 3, termasuk Gadungan ini salah satunya.
2: Total desanya?
3: Total desanya 8. Jadi 3 desa dari 8 desa yang sudah beroperasi.
2: Kalau mengenai omset Pak, di awal buka?
3: Omsetnya 3 hari pertama itu 1.400.000. Terus agak turun Pak, hari ke. Karena memang banyak pembeli itu datang karena dagangannya belum lengkap. Seperti itu.
2: Ya, pendengar, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Heri Purwanto selaku Ketua KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Dan di gerai ini juga terlihat ada rak yang masih kosong dan rata-rata pembeli atau masyarakat yang mencari barang ke KDMP ini adalah barang-barang bahan pokok seperti beras, minyak, dan juga bahan lainnya. Kemudian informasi dari petugas KDMP tadi bahwa untuk beras SPHP ini juga sangat banyak dicari oleh masyarakat, namun stok yang ada ini sangat terbatas. Sehingga sempat juga ada pembeli yang masuk tadi juga mencari gas biji 3 kg, namun di KDMP ini karena masih beberapa hari buka pelayanan, belum dapat dilayani atau belum dapat terlayani. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
0: Baik, terima kasih Heri, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ninda Olivia. Pertamax naik mendadak, pengguna di Blitar mengaku terkejut. Ninda, silakan laporan Anda.
4: Ya baik, pendengar, kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liternya yang diberlakukan mulai kemarin ini mengejutkan sejumlah pengguna bahan bakar non-subsidi di wilayah kota Blitar. Meski demikian, sebagian konsumen mengaku masih bertahan menggunakan Pertamax karena merasa lebih cocok untuk kendaraan mereka. Nita, salah satu warga Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, mengaku baru mengetahui adanya kenaikan harga saat mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Kalimantan, Kota Blitar. Menurutnya, lonjakan harga yang mencapai hampir Rp4.000 per liter dari harga sebelumnya cukup membuatnya terkejut. Meski harga mengalami kenaikan signifikan, ia mengaku belum berencana beralih ke jenis bahan bakar lain. Ia menilai performa kendaraan sepeda motornya ini lebih baik ketika menggunakan BBM jenis Pertamax. Setiap hari Nita menggunakan sepeda motor untuk bekerja di kota Blitar, ia biasanya mengeluarkan sekitar Rp15.000 per hari untuk kebutuhan bahan bakar perjalanan pulang pergi dari Bakung ke kota Blitar. Dengan naiknya harga Pertamax yang cukup signifikan, itu tanggendanya kita akan mengalokasikan anggaran lebih besar dibandingkan sebelumnya untuk keperluan perjalanan pulang pergi dari wilayah Bakung ke kota Blitar. Hal serupa juga disampaikan Hesti, pengguna Pertamax lainnya. Ia juga baru mengetahui perubahan harga saat datang ke SPBU untuk mengisi bahan bakar. Sementara itu, pengawas SPBU Jalan Kalimantan Kota Blitar bernama M. Rizky mengatakan pihaknya menerima informasi perubahan harga Pertamax ini pada Selasa kemarin di tengah malam, tepatnya jam 12 malam. Sejak harga baru diberlakukan, jumlah konsumen Pertamax mulai berkurang dibanding hari-hari sebelumnya. Menurutnya, sebagian pelanggan memilih beralih ke Pertalite karena selisih harga yang cukup jauh. Sebelum kenaikan harga, penjualan Pertamax di SPBU tersebut rata-rata mencapai 5 ton per hari. Namun dengan harga baru, penjualan diperkirakan mengalami penurunan. Untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan Pertalite, pihak SPBU juga telah mengajukan tambahan pasokan kepada Pertamina. Kenaikan harga Pertamax ini diperkirakan akan memengaruhi pola konsumsi bahan bakar masyarakat. Sejumlah pengguna mulai mempertimbangkan pilihan yang lebih ekonomis, sementara pengguna setia Pertamax memilih tetap bertahan meski harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kembali ke studio.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rik, kamu serius mau kerja di luar pulau?
2: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
1: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
2: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
1: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
2: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
1: Terus, kenapa kamu tetap mau?
2: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
1: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya.
2: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
1: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
2: Amin. Makasih ya.

0: Informasi selanjutnya datang dari Karyantoni. Satu rumah warga di Gumuk Mas kebakaran. Karyantoni, silakan laporan Anda.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Gumuk Mas Jember, dan pendengar, satu rumah milik warga Uswatun Hasanah, guru MI-01 Kepanjen luluh lantak terbakar di Dusun Jeni, Desa Kepanjen, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember pada hari Kamis bulan 6 2026 sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Api diduga berasal dari korek api yang dimainkan oleh anak korban. Saat kejadian, anak tersebut hanya bersama ayahnya karena ibu korban berangkat mengajar. Ketua Destana Kepanjen Gumuk Mas, Supriyadi, membenarkan rumah yang terbakar milik salah satu guru setempat tersebut ketika dikonfirmasi RRI. Warga sekitar berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas TNI Polri dan perangkat desa tiba di lokasi kejadian. Api baru bisa dipadamkan setelah membakar hampir seluruh bangunan rumah. Pihak keluarga belum dapat dimintai keterangan hingga saat ini karena masih mengalami shock pasca kejadian kebakaran. Kerugian material ditaksir cukup besar, namun belum ada laporan korban jiwa hingga berita ini disampaikan. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Terima kasih Karyantoni, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke reporter selanjutnya, ada Emil Akbar yang akan mengabarkan untuk Anda berkaitan dengan kunjungan ke SPPG pertama di Pasuruan Raya. Emil, silakan laporan Anda.
2: Tahukah Anda, di Pasuruan Raya ada satu SPPG ataupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pertama di Kabupaten Pasuruan, yakni di depan SMA Negeri 1 Padaan. Kita review sejenak bagaimana sejauh ini progres perkembangan terbaru dari SPPG yang ada di sini. Saya sudah bersama dengan Bapak Nurholis selaku Kepala SPPG Padaan. Kita akan coba ngobrol. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini SPPG berapa, Kak? Kalau boleh tahu. SPPG apa namanya?
3: Ini SPPG Pasuruan Pandaan Sumber Gedang, gitu Pak. Untuk SPPG ini sudah berdiri dari awal tanggal 17 Februari tahun 2025.
2: Ya, sejak berdiri sampai sekarang. Perkembangannya, berubahnya dalam hal apa?
3: Untuk perubahan mulai dari fasilitas, kemudian layout bangunan sudah berkembang lebih baik karena dari pihak pengelola juga memberikan fasilitas yang mendukung juga terkait dengan perubahan sesuai dengan layout dan standarisasi dari PGN, juga dari Dinas Kesehatan, juga dari TLH gitu.
2: Untuk penerima manfaat dari awal dulu 17 Februari ya?
3: Iya, Bos.
2: Sampai sekarang perubahannya apakah lebih banyak atau bagaimana?
3: Untuk perubahan ya pasti lebih banyak, Pak, karena kan ada tahun ajaran baru juga. Yang awalnya kita dulu pertama 3.000 penerima manfaat, sekarang sudah mencapai kurang lebih 3.700 penerima manfaat.
2: Itu kalau di apa istilahnya di lembaga kan berapa lembaga penerima?
3: Kalau untuk lembaga kita ada 11 lembaga, kemudian ada 5 titik posyandu, Pak.
2: Oh iya. Lima lembaga itu mulai apa? Memulai PAUD, TK atau apa?
3: 11 lembaga mulai dari PAUD, TK, kemudian SD, SMP, SMA, ada juga ini pondok juga.
2: Yang posyandu sendiri?
3: Untuk posyandu sendiri ada 5 titik. Ya, kebetulan ada di titik Sukun, kemudian Kelampok, Tengger, Jatiroso, sama satunya Pelintahan, Pak.
2: Dengan berapa pegawai di sini?
3: Pegawainya alhamdulillah kita pas total relawannya 47, kemudian ada tambahan 2 yaitu satpam. Jadi total ada 49 relawan yang ya, dimana kapasitas rata-rata dari warga sekitar, Bapak.
2: Menjaga menu agar tetap baik ini bagaimana?
3: Untuk menjaga menu agar tetap baik, kita tetap menjalankan standarisasi dari PGN. Dan juga ada pengawas gizi yang dia standby mulai dari pengolahan sampai distribusi, Bapak.
2: Itu aja.
3: Iya.
2: Untuk hari ini rencana dikirimkan ke mana, Jo? Menunya apa saja?
3: Untuk hari ini kebetulan kita ada arahan terbaru, Pak, terkait dengan menu yang dimana disesuaikan karena harga telur ini menurun.
2: Menurun.
3: Otomatis kita satu minggu ini disuruh satu minggu tiga kali menu telur gitu, Pak.
2: Yo.
3: Kebetulan hari ini insya Allah menunya ini, Pak. Saya lihat bentar. Karena ada pergantian menu. Kebetulan hari ini telur lagi. Biasanya kita satu minggu itu telur, ayam, kemudian ikan. Jadi untuk minggu ini baru perbaruan kemarin arahan dari Bapak Emil itu suruh satu minggu tiga kali telur itu. Untuk menu hari ini ada nasi putih, rolade telur isi sayur, yaitu isinya wortel sama bawang pre. Kemudian ada susu plain. Kemudian untuk sayurannya tumis sayur labu siam dan jagung pipil. Kemudian untuk buahnya kita buah anggur, Bapak.
4: Iya, baik. Terima kasih.
2: Siap.
4: Harapan untuk masyarakat, Bapak, dengan gonjang-ganjing MBG dan sebagainya.
3: Wah, gonjang-ganjingnya banyak sih, Pak. Karena terkait dengan pendistribusian yang naik turun, dalam artian naik turun, yang pertama ada informasi terkait dengan 6 hari, kemudian kembali lagi ke 5 hari lagi, gitu.
4: Tapi kalau ini berapa hari?
3: Sekarang kita sudah fix di 5 hari, Bapak, sesuai dengan peraturan. Untuk yang 6 hari itu khusus daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdalam, gitu, Bapak.
4: Ada yang sampaikan terutama kepada masyarakat, penerima manfaat?
3: Untuk penerima manfaat, mungkin dari saya selaku Kepala SPPG, kami selalu ingin memberikan yang terbaik. Apabila ada kritikan atau saran, boleh disampaikan. Kita juga tidak menutup daripada masukan dari Bapak Ibu sekalian gitu, Bapak.
4: Baik, terima kasih Mas Yusolis ya.
3: Siap, sama-sama.
4: Apa yang disampaikan langsung oleh beliau terkait dengan progres dari SPPG pertama yang ada di Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI Tersendara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Emil untuk informasinya. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Akhirnya saya Sari Julia yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Demikian, Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga,

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Sampang siang ini.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang, Madura. Siang hari ini saya Rini Wahyudi, kemudian gatekeeper ada Muhammad Ishak dan juga Rasul Akbar di tim teknik multimedia akan bersama Anda di program Kita Indonesia edisi hari ini, hari Kamis di lembar ke-11 di bulan Juni 2026. Dan pendengar, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda. Dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Siaran kami juga pada siang hari ini bisa Anda tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share, dan juga komen ya. Nanti juga saya akan mengajak Anda untuk yang ingin bertanya jawab, silahkan di line telepon 323661 atau 323554 atau melalui via WhatsApp di 087-4x391008. Baik, pendengar, topik kita di Kita Indonesia kali ini adalah tradisi pelet beteng atau pelet kandung ya. Dan saat ini hadir melalui by Zoom karena memang jarak kita yang terlalu jauh dengan beliau ya. Saat ini hadir melalui by Zoom kita bersama dengan seorang budayawan, kemudian budayawan Sampang, budayawan Madura, sampai budayawan internasional, sejarawan, penyair Madura,

0: kemudian pejuang bahasa Madura dan lain-lain. Yang pasti beliau ini adalah berjuang membela warisan sejarah budaya leluhur bangsa khususnya di Madura. Sudah bersama kita hadir by Zoom yaitu Bapak Raden Tumenggung Bustomi Irwan K.S.Pd. M.Pd. M.M. C.N.S. Baik, kita sapa dulu Bapak Bustomi. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya Pak ya, meskipun jarak yang memisahkan kita cukup jauh tapi selalu dekat di hati begitu ya Pak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, bisa bertemu meskipun jarak jauh, itulah namanya kecanggihan teknologi saat ini begitu ya.
1: Betul.
0: Oke, Bapak, ini Bapak saya tadi menyebut banyak banget nih. Budayawan Sampang, budayawan Madura, budayawan internasional, sejarawan, penyair Madura, pejuang bahasa Madura, dan lain-lain. Tapi yang pasti Bapak ini adalah salah satu orang yang selalu berjuang membela warisan sejarah budaya leluhur bangsa, khususnya Madura ya Pak Bustomi ya.
1: Insya Allah.
0: Mohon okay.
1: Doanya.
0: Oke, sehat selalu Pak Bustomi begitu.
1: Alhamdulillah, sehat sekali.
0: Oke, di Sampang cerah Pak Bustomi, posisi di mana ini?
1: Saya sedang di Banyuwates di rumah saya, pasnya di gazebo saya ini.
0: Oh gitu, di Banyuwates ya? Waduh, iya. Lumayan agak jauh nih, cerah juga begitu ya Pak di sana ya Pak ya?
1: Alhamdulillah, 56 kilo dari Sampang Mbak.
0: 56 kilo, oke. Biasanya Bapak kalau nggak ada aktivitas bisa langsung meluncur nih biasanya meluncur. Ke RRI.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke, baik Pak Bustomi, topik kita adalah tradisi pelet beteng. Jadi kalau memang saya agak salah, mohon dimaafkan karena memang bukan asli Madura begitu, bukan Madura. Jadi saya agak sedikit salah, mohon dimaafkan begitu. Pelet beteng ya Pak ya?
1: Pelet.
0: Pelet beteng.
1: Iya, ya, tapi jadi, bukan pelet bahasa Jawa ya.
0: Kalau bukan,
1: pelet
0: memelet, bahasa Jawa itu kan namanya melet, Pak.
1: Pelet juga ada, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Pelet Madura itu sedih, memijat tubuh.
0: Oh, pijat. Kalau ini kalau ini pelet kandung begitu ya, Pak ya?
1: Iya, artinya.
0: Oke, artinya apa ini, Pak?
1: Iya, kalau secara harfiah pelet kandung itu orang yang sedang hamil itu dipijat khusus oleh seorang ahli pijat untuk ibu yang mengandung ini.
0: Iya.
1: Dipijat khusus terutama bagian perut, posisi bayi diperbaiki, bagaimana saraf-saraf yang termasuk otot yang kira-kira agak sedikit menyimpang diperbaiki, seperti itu Mbak Dini.
0: Oh gitu. Jadi ibaratnya ini pelet beteng ini memijat bagian ibu-ibu yang hamil terutama perut ketika hamil begitu ya Pak ya?
1: Betul. Beteng itu kan weteng bahasa Jawarnya perut.
0: Oh gitu, ini kalau pelet beteng ini kalau nggak salah pelet kandung ini usia 7 bulan ya Pak ya, baru digelar acara tradisi ini begitu.
1: Ada dua variasi, ada yang ngambil 4 bulan, ada yang mengambil 7 bulan.
0: Oh gitu.
1: Pertimbangannya, 4 bulan ini bayi sudah punya roh, malaikat Jibril sudah
0: meniupkan.
1: Ditugaskan oleh Allah untuk meletakkan roh ke bayi yang 4 bulan karena mau tubuhnya sudah mulai sempurna. Adapun yang 7 bulan itu sudah paripurna, tubuh itu sudah lengkap semuanya, mirip orang siap dilahirkan. Jadi ada bayi yang 7 bulan tuh lahir tuh banyak ada.
0: Oh gitu. Tapi. Oke, Pak, kalau boleh tahu, Pak, ini pelet beteng ini bisa dijadikan apakah ini sebuah tradisi saja? Tidak dilakukan, tidak apa-apa begitu atau ya ini memang ya ada salah satu yang ada yang mengatakan bahwa ini harus dilakukan begitu antara 4 bulan atau 7 bulan begitu Pak. Ini sebuah tradisi atau seperti apa ini Pak?
1: Sebetulnya acara inisiasi pergantian tahapan dalam kehidupan mulai dari prenatal, artinya mulai sebelum dilahirkan sampai dilahirkan sampai dewasa, kan tentu tiap-tiap daerah memiliki kebiasaan, memiliki tradisi, memiliki budaya, artinya semacam selamatan agar bayi ini nanti kita harapkan dilahirkan dalam keadaan baik.
0: Yeah.
1: Jadi artinya begini, tidak dilaksanakan pun tidak haram dalam Islam, tapi dilaksanakan akan memunculkan motivasi, memunculkan semangat, dengan besar harapan nantinya anak yang dilahirkan ini sehat, bagus, Kemudian ibu yang melahirkan juga selamat.
0: Okay.
1: Seperti itu kira-kira, Mbak.
0: Jadi ibaratnya itu doa lah begitu ya, Pak ya.
1: Ya, jadi, sebuah rangkaian memang.
0: Jadi secara etimologi dan budaya ya itulah makna sebenarnya begitu, pelet kandung begitu tadi yang Bapak sampaikan. Dan ya istilahnya untuk merayakan ini memang tidak apa-apa begitu, tidak dilakukan, tapi ini adalah sebuah doa begitu, merupakan ungkapan kegembiraan begitu, Pak. Nah, tapi Pak Bustomi, mengapa ritual ini barangkali sangat dikhususkan atau digelar agak meriah lah begitu untuk kehamilan pertama dibandingkan kehamilan berikutnya? Biasanya kan kehamilan pertama begitu, Pak, ini dilakukan. Kemudian di kehamilan berikutnya biasanya enggak gitu loh, Pak, anak kedua, ketiga, keempat. Gimana ini,
1: Pak? Kehamilan pertama ini adalah suatu sejarah dalam kehidupan bagi seorang ibu. Pengalaman pertama, bagaimana beratnya orang hamil pertama kali, semuanya serba pertama. Bagaimana orang kaget, jangankan hamil pertama, melahirkan pertama. Menstruasi saja bagi seorang anak remaja, itu mereka kaget sebetulnya. Ini perubahan tahapan kehidupan. Ada apa ini, saya kok keluar darah? Apa ada yang terluka dalam tubuh saya? Makanya seperti ini, dari awal itu memang kita tidak lepas dari doa, tidak lepas dari ritual, tidak lepas dari harapan, tidak lepas dari motivasi. Jadi lengkap sekali secara komprehensif. Ya berdoa, ya berusaha, ya ikhtiar, dan sebagainya. Itu karena pengalaman bersejarah dalam kehidupan seorang ibu dan sekaligus sebuah kebanggaan. Seperti itu.
0: Betul, Bapak. Jadi satu kebanggaan begitu. Makanya anak pertama itu memang untuk acara prosesi apapun itu biasanya agak meriah begitu ya, Pak ya.
1: Benar.
0: Oke, kalau tradisi atau pelet beteng ini, Pak, pelet kandung lah begitu. Ini siapa saja, Pak, barangkali pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya dan barangkali ada semacam apa ya, Pak, sarana prasarana, peralatan dan bahan khusus begitu sebagai umbo rampenya begitu.
1: Ya, jadi yang pertama siapa yang terlibat, yang kedua kemudian sarana prasarana ya.
0: Betul.
1: Yang terlibat itu tentu kedua orang tua yang memberikan izin. Oleh karena itulah pelaksanaan dari pelet kandung ini selalu ada di rumah wanita itu.
0: Betul.
1: Di rumah orang tuanya itu kalau bisa, walaupun tidak wajib, boleh jadi misalnya ikut suami ya di rumah suaminya itu boleh. Tapi umumnya yang terjadi, Kak Cailia, di Sampang atau di Bangkalan, itu adalah di rumah orang tuanya sendiri. Itu pertama orang tua. Yang kedua ulama. Ulama itu diutamakan adalah guru ngajinya sendiri kalau di daerah kami. Jadi, kenapa? Guru itu adalah menurut hadis Rasulullah termasuk bagian di orang tua kita. Karena dimaksud dengan orang tua adalah penyebab kelahiran kita, orang menyebabkan kelahiran kita adalah bapak ibu. Kemudian yang kedua yang memberi ilmu kepada kita, yaitu guru siapapun juga, terutama kiai. Kemudian yang ketiga itu adalah mertua. Oleh karena itu, yang terlibat di dalam pelet kandung itu, selain kedua orang tua, itu adalah kiai atau ulama atau pintere atau ustad. Yang ketiga adalah dukun, dukun ahli. Bukan dukun pelet, namanya bukan dukun pelet ya. Jadi pelet Madura ini sangat beda dengan pelet bahasa Jawa. Jadi yang terlibat di situ, dukun yang memang ahli memijat bagaimana memperbaiki posisi yang benar
0: bayi, begitu, ya,
1: untuk bayi di dalam rahim ibu. Seperti itu ya ini. Kemudian juga para tetangga di situ. Dan tetangga-tetangga yang kita undang untuk mengadakan acara doa itu. Termasuk juga seorang yang ahli baca Al-Quran. Karena ketika acara ini dihelat, itu biasanya ada yang membaca ayat suci Al-Quran khusus surat Maryam dan surat Yusuf. Artinya begini, kalau nanti anak laki-laki mudah-mudahan tampan sempurna bagaikan juga alimnya Nabi Yusuf. Kalau misalnya perempuan mudah-mudahan jadi wanita soleha.
0: Amin.
1: Sebagaimana percontohan ya seperti Siti Maryam. Seperti itu, Mbak.
0: Oke. Tapi kalau biasanya nih, Pak, kalau saya lihat tuh untuk sarana prasarananya itu biasanya Pak, ya ada yang namanya kelapa gading, air bunga, ada. Jamur. Nah, barangkali ada makna simbolis begitu, Pak, di balik perlengkapan yang digunakan itu, Pak.
1: Iya. Pertama itu harus ada kelapa.
0: Kelapa
1: apapun boleh, tapi diutamakan kelapa gading. Karena kelapa gading itu kelapa yang paling indah, warnanya kuning, benderang, menyolok. juga unik ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, jadi kelapa itu melambangkan juga harapan.
0: Yeah.
1: Harapan anak laki-laki atau perempuan biasanya secara tradisional itu ditulisi dengan hal-hal yang berhubungan dan tujuan agar anak ini nanti menjadi anak soleh-soleha, agar anak ini berilmu, biasanya diberi tulisan, mulai tulisan aksara carakan atau ceben.
0: Iya.
1: Jadi secara apa itu abjadnya saja, Mbak.
0: Iya.
1: Jadi itu misalnya anak carakan tetasawela, iya, pada jayanya maka pertama maka pertama. Kemudian juga ada tulisan Arab. Jadi mulai alif sampai ya, supaya nanti pinter juga Gaji. Membaca Al-Quran,
0: ya, okay.
1: Ngaji pinter. Kemudian yang ketiga tulisan huruf Latin supaya rajin bersekolah. Jadi ada tiga tulisan simbolik yang diletakkan pada kelapa ini, yaitu kelapa gading. Kemudian peralatan yang kedua, Mbak,
0: yeah,
1: itu biasanya canting atau gayung ya. Gayung itu dibuat dari kelapa yang masih utuh, yang dagingnya belum dibuang. Cukup digergaji lalu diberi gagang. Biasanya gagangnya itu dibuat dari ranting pohon beringin yang masih berakar-akar kecil.
0: Oh.
1: Dengan harapan nanti anak itu tubuhnya sehat, terutama rambut-rambut tubuh dengan bagus.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Ya itu, jadi diambil beringin. Tapi sekarang banyak orang kurang paham, sudah diganti dengan bambu, Pak.
0: Oh gitu,
1: jadi
0: ya.
1: Jadi tangkainya cukup bambu. Yeah. Untuk ketika dua... Kadang-kadang yang dimandikan ini hanya perempuan saja, tetapi kadang-kadang juga sama suaminya.
0: Suaminya, oke.
1: Okay. Nah, diletakkan pas di tengah-tengah halaman, bentuknya tuh segi empat, bagian depannya terbuka, bagian kiri, bagian kanan, bagian belakang ditutup dengan kain, dengan samper, dengan jari, seperti itu. Sementara, pada sisi atasnya, Mbak, itu biasanya ada tali tempat menggantungkan ya semacam coba makanan itu semacam topping lah.
0: Oh,
1: di situ ada kue, ada jajanan yang mudah diambil oleh terutama anak-anak.
0: Yeah.
1: Misalnya ketupat, lepet, kadang-kadang kue cucur itu, Mbak.
0: Oh iya, iya, Pak.
1: Madura.
0: Ya, okay.
1: Itu. Lalu sebagian juga ada uang kertas yang nilainya itu ya cocok untuk anak-anak. Kalau sekarang ya
0: bukan uang koin, bukan uang koin-koin itu ya Pak, udah gak laku ya.
1: Kalau uang koin nanti ada, Mbak.
0: Oh ada.
1: Uang koin kan gak bisa digantung.
0: Yeah,
1: itu
0: yeah.
1: Pertama kalau uang kertas
0: yeah.
1: Itu digantung pada tali di kiri, kanan dan belakang atas dari kain itu,
0: okay.
1: Tempat mandinya itu. Jadi kalau sekarang misalnya mulai 2.000, 5.000, 10.000 seperti itu.
0: Okay.
1: Adapun yang namanya uang koin itu punya fungsi tersendiri, Pak. Itu sedekah untuk dukunnya.
0: Oh.
1: Itu biasanya tempat mandinya disediakan gentong, Pak.
0: Oh, gitu,
1: jadi
0: Pak.
1: Jadi gentong tempat okay. mandi yang sudah ada kembangnya 7 rupa biasanya.
0: Yeah.
1: Itu orang-orang yang memandikan tuh sambil melemparkan uang koin ke dalam gentong itu.
0: Yeah, yeah,
1: kalau sekarang sudah diganti ember.
0: Yeah,
1: nah, okay. Seperti itu, Mbak. Itu nanti uang itu diberikan kepada sang dukun, lalu oleh tuan rumah ditambahi uang kertas sebagai selamat istilahnya, Mbak.
0: Oh iya iya, pas selamatan gitu ya. Oke,
1: iya,
0: jadi
1: unik itu, Mbak.
0: Jadi ya makna si filosofisnya itu ada makanan, ada uang ini diharapkan nanti penuh berlimpah rezeki begitu ya, Pak ya.
1: Betul, Zobi, ya. Iya. Karena okay. begini, Mbak, ulama terdahulu itu dari hal-hal yang berbau non-Islam
0: yeah.
1: itu biasanya bagaimana diselaraskan dengan Islam. Diganti kalau misalnya sebuah acara berbau semacam sesajen itu ya. Diganti dengan sedekah.
0: Oh iya
1: begitu.
0: Betul.
1: Kalau sudah sedekah, Pak ulama itu mengatakan as-sadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu akan mencegah dari bencana.
0: Betul.
1: Nah,
0: okay.
1: karena di situ kita harapkan nanti melahirkan lepas dari bencana. Rezekinya lepas dari bencana. Jadi semuanya selamat seperti itu, Mbak.
0: Amin, iya, iya, betul, Pak. Berarti ada semua kecil-kecilnya itu ada makna filosofisnya begitu ya, Pak, ya.
1: Benar, benar okay. sekali, benar.
0: Pak Bustomi, kita ada yang komentar ini, Pak, di Instagram RRI Sabang. Ada yang berkomentar, bertanya. Dari Aimanul Muhlis. Apa benar, apa benar, Pak, kalau pelet kandung itu dipijit dulu sama dukun untuk mengatur posisi bayi? Nah, bagaimana, Pak, dari segi medis, apakah tidak bertentangan? Terima kasih. Iya, gimana ini, Pak?
1: Terima kasih. Sebetulnya secara medis tidak bertentangan. Karena medis pun juga butuh bantuan orang-orang itu. Banyak orang medis itu masih bisa minta bantuan orang pijat, Mbak. Yeah. Saya lihat begitu. Kebetulan adik saya juga ahli pijat, ahli untuk bayi, tapi beliau sudah meninggal dunia. Tetangga saya juga di sini ada seperti itu. Dan ternyata kalau saya lihat, banyak bidan-bidan, perawat-perawat, bahkan keluarga dokter masih membutuhkan tenaga dia. Jadi tidak ada yang bertentangan.
0: Oh, gitu.
1: Karena kadang-kadang tidak semua permasalahan itu bisa diatasi secara medis atau kedokteran. Jadi mereka saling membantu. Seperti itu. Dan kenyataannya ya bersinergi betul. Ini kolaborasi, karena bidang yang berbeda, Pak. Iya, jadi namanya saja sudah pelet kandung. Kalau tidak ada pijatnya, bukan pelet kandung, Pak. Karena intinya di situ.
0: Iya. Namanya juga pelet kandung, begitu ya, Pak. Artinya pijatan untuk kandungan, begitu ya.
1: Iya. Terima kasih, itu pertanyaan yang sangat bagus.
0: Iya, itu. Mas Aminul Muhlis, Pak, di Instagram RRI Sampang ini, Pak. Oke, jadi. Ya, jadi Bapak sebagai budaya Madura ini memandang bahwa erat sekali keterhubungan antara ritual fisik ini dengan harapan spiritual agar anak menjadi soleh dan berbakti, begitu ya, Pak ya, dari setiap momen tahap-tahapan untuk pelet kandung ini, setiap tahapannya itu ada arti tersendiri, ada erat keterhubungan, begitu ya, Pak ya, dengan harapan spiritual, begitu.
1: Ada lagi, Mbak, di apa antara umbu rampi, itu ada lagi ya, perlu saya lengkapi. Yeah. Jadi yang pertama itu kelapa gading, yang kedua itu tadi ada gentong kepatuang.
0: Ada bunga ya, Pak ya?
1: Ya, ada bunga yang dipasangkan ke ini, ke air di gentong ini. Kemudian ada tempat mandinya yang cukup untuk dua orang, di tengah-tengah ada kursinya. Mirip seperti biliknya pemilu tuh, Mbak.
0: Iya.
1: Itu tembang kain mirip itu, Mbak, mirip itu. Kemudian ada rujak, Mbak.
0: Oh, jual rujak, betul. Kalau ada artinya juga nih, kalau rujaknya manis, kecut begitu ya, Pak, biasanya ya, Pak.
1: Saya dengar-dengar, saya teliti karena di tetangga saya masih ada seperti itu, termasuk anak saya juga seperti itu dulu. Ini rujak ini biasanya dibuat dari buah-buahan.
0: Bisa, gula merah biasanya.
1: Bisa bahan bakunya itu berupa kates. Bisa berupa
0: mangga,
1: kates, mentimun, sama-sama bisa. Kemudian rempahnya itu yang menggunakan gula merah, ada asamnya, ada garamnya, ada lomboknya. Seperti itu, kayak nano-nano, manis, asam-asam gitu.
0: Jadi giler saya ini, Pak. Jadi pengen makan rujak nih kayaknya nih.
1: Biasanya gini, Mbak Rini. Itu oleh mereka dijadikan sebagai pertanda. Ini ada isyarat dari Tuhan loh. Katanya apa, Mbok, kok ada isyarat? Ini kalau rujaknya nih kelihatannya itu
0: manis,
1: keras-keras kayak bini, katanya. Oh, ini laki ini. Tapi kalau lemes itu perempuan.
0: Oh, gitu.
1: Itu enggak.
0: Tapi kebanyakan itu biasanya benar enggak ya, Pak ya?
1: Iya, kurang tahu juga, namanya aja prediksi, Pak.
0: Oh iya.
1: Okay. Karena tradisi
0: aja.
1: Ya, orang Islam tidak boleh percaya pada ramalan, tapi prediksi itu hanya merupakan kebiasaan, katanya orang Madura, ekeberatora.
0: Iya, betul. Gitu. Oke. Pak, tapi gitu. Bapak barangkali bisa nggak, Pak, menjelaskan tahapan inti begitu, Pak, dari awal hingga akhir dalam pelaksanaan pelet kandung ini yang sesuai dengan pakem tradisional begitu, Pak. Itu apa tuh, Pak? Mulai dari ada kan yang namanya memecah kelapa, prosesi memecah kelapa, bagaimana masyarakat menafsirkan tanda-tanda terkait jenis kelamin atau nasib si bayi di masa depan. Biasanya kan ada tuh, Pak, kalau motong kelapa, anaknya laki-laki. Gimana lah gitu, Pak. Biasanya ada tuh, Pak, tahapannya.
1: Kalau seperti itu, laki-laki atau perempuan, itu biasanya begini, Mbak.
0: Iya, tahapannya.
1: Ketika bayi itu sudah berusia 4 bulan, tanda-tanda itu biasanya kaum ibu tuh yang paling teliti. Katanya begini, kalau si wanita itu tampaknya kaku gitu, badannya kaku ke laki-lakian, kan ada orang wanita tapi ketika hamil ke laki-lakian, gerakannya agak kasar, cara duduknya kasar, melambaikan tangan kasar, langkahnya juga agak kaku. Ini katanya orang
0: laki-laki.
1: Dulu, laki dekir ya, bejing. Gitu.
0: Kalau
1: demikian juga kalau tampilnya kemayu, lembut, bicaranya lembut, cara menyampaikan sesuatu dengan sangat sopan, rendah hati, banyak misem, kelihatannya itu betul-betul lemah lembut, ini diprediksi
0: perempuan.
1: Perempuan.
0: Oke. Ya. Memang ada perbedaannya, Pak. Karena saya merasakan dulu tuh waktu hamil anak laki-laki dan perempuan beda banget begitu, Pak.
1: Beda, Pak.
0: Bapak, kita masih ada lanjut, Pak, sebentar, Pak. Ada yang ingin bergabung? Kasihan dari tadi menunggu, Pak. Ada yang ingin bergabung, Pak. Kita terima dulu. Selamat siang. Hai. Selamat siang, kita Indonesia.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang, kita Indonesia. Dengan siapa, di mana?
2: Saya dari Dani di Selong, Mbak.
0: Oh, Mas Dani di Selong Permai. Oke, Mas Dani, kita bersama Pak Bustomi nih, seorang budayawan Madura, budayawan internasional, penyair Madura, banyak banget lah. Luar biasa nih narasumber kita pada pagi siang hari ini. Ada yang ingin ditanyakan, Mas Dani?
2: Ya, Assalamualaikum, Pak Bustomi.
1: Waalaikumsalam, Mas Dani. Eki ngereng, cak metul tak ada apa-apa, ngereng.
2: Oh, Angki cak mas sudah salah sudah tadi.
0: Angki.
1: Kai, ngereng.
2: Pak Bustomi, Kak Adinto, Tengkula, motor bertanya, kenapa kan Tengkula pernah diundang untuk selamatan pelet kandung, Kak Adinto? Di situ kan ada acara anu, apa? Membaca Quran, Ki.
1: Eki.
2: Kalau enggak salah, mun lake surat Yusuf, mun bine surat Maryam, kasih naik kan.
1: Laras.
2: Nah, kalau umpamanya kita kan enggak tahu itu umpamanya yang itu nanti bayinya laki atau perempuan, istilahnya ini di desa, Pak Anu, Pak Tommy. Jadi enggak ada USG kan.
0: Oh, enggak ada USG. Ya.
1: Kita mangke dan bodo pada nih.
2: Engke kasih naik, napa dibaca dua-duanya atau salah satunya, kasih neka yang pertama. Terus yang kedua, yang baca itu nggak bisa, kenapa suaminya atau ini siapa gitu, kasih neka. Saya kasih neka, Pak Bustomi.
1: Gitu.
0: Oke. Nah, gitu
2: terus
0: ya.
2: Terus yang ketiga, Pak Bustomi, kan ada acara ritual apa? Ngano bade baan bahan-bahan anon nak adisan ki bahan-bahan yang disiapkan nyor napa kak adisa itu dalam agama kasih napa Pak Bustomi ya sini.
0: Oke, dikaitkan dengan agama gitu ya.
2: Ya.
0: Oke, gitu aja ya, Mas Dadi.
2: Ya, terima kasih Pak Mbak Ririn sama Pak Bustomi. Mohon maaf kalau pertanyaannya ini kurang apa? Kurang baik gitu.
0: Oh, enggak, udah.
1: Oh, cek saya nah. Hai.
2: Atau selamat. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eki, matur sakalengkong. Ya, Pak. Sedikit-sedikit bolehlah saya, Pak. Oke. Silakan nih, Pak. Pak Bustomi. Kireng.
1: Siap. Eki. Saya jawab bahasa Indonesia campur bahasa Madura. Begini, yang pertama, siapa yang membacanya? Kita tidak tahu bahwa bayi itu laki-laki atau perempuan. Nah, di situ ternyata saya suruh membaca surat Yusuf dengan surat Maryam. Itu yang terjadi. Dua-duanya dibaca. Jadi ada yang membaca surat Maryam, ada yang membaca surat Yusuf. Karena Al-Quran itu merupakan juga memberikan harapan sekaligus mengobati lahir batin. Kita tahu bahwa dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz dzalimin illa khasara. Jadi di situ diturunkan Al-Qur'an itu oleh Allah itu sebagai obat dan rahmat. Tapi ada kata-kata di situ shifaa'un itu kesehatan, lil mu'minin bagi orang yang beriman, bagi orang yang tidak beriman wa la yazidudz dzalimin illa khasara, tentunya itu. Ya, ada manfaatnya orang tidak beriman seperti itu. Jadi yang membaca itu ada petugas yang membaca surat Maryam, ada yang membaca surat
0: Yusuf.
1: Dua-duanya mesti laki-laki. Saya tidak pernah melihat ada yang perempuan yang ikut membaca di situ. Kemudian yang kedua, yang membaca itu siapa? Apakah kedua orang tuanya? Tidak. Memang yang lebih afdol yang membaca itu keluarganya. Tapi umumnya karena kita ini bersinergi dengan tokoh agama, dengan tokoh adat, yang membaca itu bisa kiai, bisa ulama, bisa ustaz, bisa pinter. Seperti itu. Nah, yang ketiga, bagaimana tentang menggunakan kelapa? Apa menurut pandangan agama bertentangan apa tidak?
0: Seperti itu.
1: Kami sebagai juga saya aktivis Les Bumi, di NU juga saya sampaikan bahwa tidak ada pertentangan di sini, kan ini harapan.
0: Yeah.
1: Harapan ini adalah memberi tanda kepada Allah, ya Allah, kami mohon kalau nanti saya punya anak laki-laki perempuan jadi soleh dan soleha, sebagaimana yang tertulis dalam simbol di Gading Kuning ini, lah seperti itu. Jadi okay, kita memberikan tanda. Orang hidup beragama pun tidak luput dari tanda-tanda. Sama dengan kita ketika sholat, kita menghadapkan ke kiblat. Bukan berarti kita menyembah batu, tetapi Allah memberikan tempat yang seragam kepada kita dengan kiblat yang satu, kiblat yang sebagaimana orang upacara juga harus menghadap tiang bendera, tapi bukan menghormat tiang bendera, bukan, tetapi itu hanya sebagai simbolik. Orang lempar jumroh, misalnya jumrohul aula, jumrohul busta, jumrohul akobah, itu kita pegang batu melempar itu juga merupakan simbolik. Masa setan beneran? Tapi kita mengingatkan jejak ya. Artinya begini, kita ini napak tilas perjuangan para ulama, perjuangan para nabi, seperti itu. Jadi termasuk menggunakan kelapa ini adalah makna simbolik, bukan kita bertuhan pada kelapa. Begitulah budaya kita itu sangat menjadi prasarana, menjadi infrastruktur bagi agama Islam yang subur di Indonesia ini. Begitu, Mbak.
0: Oh, gitu ya, Pak ya. Jadi kita hanya berharap hanya itu hanya sebuah doa begitu ya, Pak ya. Jadi enggak ada maksud doa, lain-lain begitu.
1: Oke, baik. Harapan baik.
0: Harapan baik begitu ya. Karena apa-apa yang kita prasangkakan baik itu nanti akan muncul dengan hal-hal baik begitu ya, Pak ya.
1: Betul,
0: jadi auranya harus aura positif dulu begitu.
1: Betul, ya. Betul.
0: Ya, baik itu Mas Dani ya, jawaban dari Pak Bustomi. Pak, tadi kita lanjut lagi nih, Pak, karena waktu kita kok enggak terasa banget, tinggal 5 menit ini, Pak. Kayak cepat sekali siap. Ya Pak ya, kayak cepat sekali. Oke, okay. Kita baca lagi nih Pak, ada yang masuk lagi di Instagram kita Pak, komentar yaitu dari Elvin. Untuk pelet kandung di lingkungan kami di perumahan Sampang Kota, tradisi ini sudah tidak ada, namun diganti dengan hataman Al-Quran dan bersedekah ke tetangga. Nah, bagaimana pandangan Bapak Bustomi tentang fenomena ini, di mana masyarakat Madura modern beralih ke kebiasaan lama, namun tetap dalam lingkup ajaran agama Islam? Nah, ini gimana nih Pak? Jadi kalau di perumahan itu nggak ada pelet kandung, katanya sudah diganti dengan hataman Al-Quran. Gimana ini Pak? Kalau menurut Bapak?
1: Kalau saya menanggapinya secara positif ya. Kita berpikir moderat, apalagi Islam itu agama yang paling demokratis, agama yang paling moderat, agama yang paling mudah beradaptasi dengan kondisi apapun juga. Jadi apalagi di situ bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran tadi sudah saya jelaskan bahwa bacaan Al-Quran menjadi obat lahir batin. Apalagi di situ sedekah. Itu ya mirip lah. Artinya begini, kita itu bebas melakukan seperti itu sepanjang tidak bertentangan dengan Islam. Jadi karena hukum itu ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mubah. Iya. Jadi barang-barang seperti itu tetap mendapatkan pahala karena isinya kita mengaji Al-Quran. Dengan mengaji Al-Quran ada obat lahir batin.
0: Betul.
1: Dengan bersedekah insya Allah nanti dari keluarga itu, keluarganya, bayinya, ibunya, insya Allah terhindar dari malapetaka. Seperti yang saya sampaikan sebuah hadis, as-sadaqatu lidafi'il bala, bersedekah itu mencegah dari bencana. Tidak masalah. Jadi dimanapun juga di dunia ini umat Islam melakukan ritual yang beda-beda, tapi intinya adalah bagaimana menghidupkan agama dalam kehidupan apapun juga, termasuk upacara inisiasi dalam tahap kehidupan.
0: Oke, jadi meskipun tidak melakukan cara tradisi pelet beteng ini juga nggak apa-apa ya Pak ya, apalagi diganti dengan pembacaan Al-Quran, begitu, hataman Al-Quran. Jadi tidak masalah. Ini hanya sebuah tradisi ya Pak ya.
1: Betul, baca tahlil boleh, sedekah boleh, baca doa bersama boleh, mungkin istiqosah doa bersama-sama demi kebaikan bayi ini boleh.
0: Juga begitu. Santunan
1: anak yatim juga boleh.
0: Iya, iya. Oke, itu tadi buat Elvin yang sudah berkomentar di Instagram kita. Pak, karena waktu tinggal sedikit sekali, tadi kita belum mengetahui prosesi tahapan begitu. Hanya singkat mungkin Pak, bisa disampaikan singkat saja begitu. Ya.
1: Yang pertama Mbak, ditentukan dulu yang namanya usia kandungan, boleh memilih 4 bulan dan memilih usia 7 bulan. Ada yang melaksanakan, satu orang itu 4 bulannya melaksanakan, 7 bulannya melaksanakan. Nah, seperti itu ya. Kemudian Mbak, dipilihnya juga itu tiap tanggal pertengahan. Biasanya tanggal 14 bulan Hijriah, tepat terang bulan. Itu pelaksananya. Lalu mereka itu kemudian menghubungi para tetangga, menghubungi para dukun, dukun bayi, ya, satu tentunya. Kemudian juga orang-orang yang terlibat, apakah itu kiai yang kita undang. Biasanya itu, Mbak, dilaksanakan umumnya itu di waktu malam. Biasanya.
0: Oh, malam, Mbak.
1: Tapi ada juga yang dilaksanakan di waktu sore.
0: Ya, sore, betul. Karena mungkin cuaca yang panas gitu. Kalau di tengah lapangan kan, kalau siang-siang panas begitu ya, Pak.
1: Iya, silakan, ada apa-apa. Lah kemudian nanti disediakan umbu rampinya itu berupa tempat, berupa seperti kotak di tengah halaman itu. Menyediakan semua umbu rampi, mulai dari tempatnya, mulai dari kelapa gadingnya. Juga ada yang mengambil menggunakan telur ayam. Kadang-kadang telur ayamnya diinjak, mungkin dipengaruhi dari Jawa. Juga seekor ayam, Mbak. Seekor ayam juga di situ. Yang nantinya ayam ini setelah dilangkai oleh mempelainya ini, lalu diberikan pada dukunnya ini, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Jadi pertama itu dalam ritualnya didoakan dulu. Biasanya dipijat dulu, lalu didoakan. Setelah didoakan, lalu memandikan dua mempelai atau perempuannya saja. Setelah itu, Mbak, lalu biasanya anak-anak kecil itu akan berebutan. Akan berebutan uang yang digantung-gantung
0: itu, ya.
1: Ketupat yang digantung, jadi menghibur anak juga. Lepet yang digantung dan sebagainya itu.
0: Dengan harapan gembira semua, begitulah, Pak, ya.
1: Gembira, iya. Ini hablubinallahnya dapat, hablubinannasnya dapat, tradisinya dapat. Juga biasanya ini happy ending, Mbak. Yeah. Berakhir dengan kebahagiaan.
0: Amin.
1: Seperti itu. Okay. Acaranya seperti itu secara sederhana, ya.
0: Yeah,
1: adapun mengenai masalah ada hal-hal yang berbeda itu hanya variasi saja, karena saya ini penelitian saya berpusat di Bangkalan dan Sampang.
0: Oke, jadi masing-masing daerah beda-beda tuh gak masalah begitu, ya, Pak, ya.
1: Oke,
0: Bapak, yang terakhir, Pak, karena waktu kita sangat mepet sekali, sedikit saja barangkali, apa pesan moral yang bisa dipetik oleh masyarakat luas begitu dari tradisi pemuliaan ibu hamil melalui upacara ini begitu, Pak Bustomi?
1: Ya, pesan saya pertama, acara itu tidak ada hubungannya dengan acara kemusyrikan, apalagi dianggap sebagai hal-hal yang apa bersifat aneh, tidak. Tapi hanya memunculkan harapan perpaduan antara agama dengan adat istiadat yang tujuannya adalah untuk memunculkan perasaan harapan baik. Artinya berhusnudzon kepada Allah.
0: Iya.
1: Ya begitu. Itu harapannya agar bayinya nanti selamat. Jadi kalau bayinya selamat, ibunya juga selamat, sama-sama sehat, menjadi anak soleh dan soleha. Seperti itu.
0: Amin. Baik.
1: Mudah-mudahan masyarakat itu bisa memahami, tidak hanya sepenggal-sepenggal, sehingga kita tahu, oh ini loh maksudnya filosofinya ini, agamanya ini, kemasyarakatannya begini, habluminallahnya begini, habluminannasnya begini, itu komprehensif itu, Mbak Dini.
0: Iya, oke, baik. Luar biasa sekali, Pak, perbincangan kita pada siang hari ini sangat menarik kalau kita berbicara soal tentang budaya, tradisi, begitu ya, Pak. Ya, tentunya masih banyak lagi nih, Pak. Bukan hanya pelet kandung aja, begitu, tapi masih banyak begitu warisan
1: banyak,
0: budaya.
1: Banyak.
0: Nanti kapan-kapan kita bincang-bincang lagi, begitu ya, Pak, ya.
1: Oke, masih banyak kita angkat.
0: Oke, kita harus memperkenalkan apalagi kepada kaula muda sekarang, para kaum Gen Z, begitu, Pak, yang belum kenal dengan yang namanya budaya dan warisan leluhur, begitu ya, Pak, ya.
1: Benar,
0: Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Bustomi, atas waktunya pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan menjadi satu ilmu, satu edukasi, begitu, kepada masyarakat, ya, begitu, Pak.
1: Sama-sama, Mbak.
0: Baik,
1: mohon maaf kalau jawaban itu kurang memuaskan, kurang baik.
0: Malah kurang, itulah, Pak. Malah kurang banyak, begitu, Pak, ya. Sungguhnya masih banyak nih. Kita belum sampai intinya, tapi wah, ini apa namanya komentar juga banyak yang harus kita jawab, begitu. Baik, terima kasih, Bapak, atas waktunya di tengah kesibukan masih menyempatkan untuk berbincang bersama RRI pada siang hari ini. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar demikian tadi bincang-bincang saya dengan budayawan Sampang, budayawan Madura, budayawan internasional, beliau juga penyair Madura, dan masih banyak lagi yang disandang oleh beliau, ya, yang pasti untuk budaya, untuk selalu memperkenalkan budaya yang ada. Oke, bersama Bapak Raden Tumenggung Bustomi Irwan K, SPD, MPD, MM, CNS, dengan topik kita adalah pelet kandung. Terima kasih kebersamaan Anda, kita akan jumpa kembali di lain kesempatan, masih pada waktu dan frekuensi yang sama. Saya Rindy Wahyudi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat siang dan sampai jumpa.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Yeah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iko. TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan dalam penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar Anom Adadari menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan, dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kita kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI, sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Ivan Zofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Evie Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass, super important.
2: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play games so.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebogiru, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Pes dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali, yeah. Kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu, ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi, Wahyu Indra, sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi, yeah. Ya sama seperti yang dibilang Pak, ya beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi, baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persib Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmills mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wai Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X at RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pro 1 RRI, Sumeneb Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, baru saja Anda ikuti dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta. Dan kini kita akan lanjutkan sajian Sumeneb siang ini. Namun sebelumnya saya informasikan untuk Anda yang menantikan kumandang adzan zuhur wilayah Sumeneb dan sekitarnya sudah berkumandang pada menit ke-26 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi ya pendengar. Saat ini sudah 32 menit lepas dari pukul 11. Baik pendengar, nanti kami akan ajak Anda tentu saja untuk update informasi dari seluruh kawasan Madura pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita akan berjejaring dengan RRI Sampang untuk update info apa yang terjadi di Madura hari ini. Pastikan Anda terus bersama kami.

0: sumanap siyang ini.
1: Informasi untuk Anda pendengar, berita kehilangan dari Dusun Kalerker, RT 6, RW 2, Desa Tambak Sari, Kecamatan Rubaru, Sumenep, ditujukan kepada masyarakat Sumenep dan sekitarnya. Telah hilang barang atau surat berharga berupa STNK Roda 2 dengan nomor polisi M6420XH atas nama Ius, Dusun Kalerker, RT 6, RW 2, Desa Tambak Sari, Kecamatan Rubaru, Sumenep, pendengar. Dan barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Selasa lalu, tanggal 2 Mei 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang pada saat perjalanan sekitar Kecamatan Kota Sumenep. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk menghubungi Saudara Ius dengan nomor handphone 0819-3531-880. Atau Anda bisa langsung mendatangi Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep di Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumenep.

bahwa dalam kehidupan itu tidak serta-merta kita menerima enaknya, nikmatnya saja, tapi ada harus ada usaha dari situ, dan itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ternyata juga tidak baik ketika kita menanamkan kepada anak kita itu sesuatu hal yang selalu dimanja, apa-apa diturutin, dan akhirnya dia apa merasa bahwa ya dia terbiasa menikmati sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sehingga ketika dia merasa apa kecewa, ketika mereka merasa bahwa kebutuhannya tidak dipenuhi, itu akan down seperti itu. Maka bagaimana orang tua bijak dalam apa mendidik anak-anak kita, ya ajarkan kepada anak-anak kita bahwa dalam hidup itu memang harus ada usaha yang harus kita perjuangkan.

Satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Sumenep siang ini.

Anda mendengar masih di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang ya, dan tak lupa nanti tepat di jam 12 hingga jam 1 siang atau 1 jam ke depan kita akan mengikuti Madura hari ini, yang dimana kita akan mendengarkan bersama seputar informasi berita terkini yang akan hadir ke ruang dengar Anda dari 4 kabupaten, yang dimana dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Dan selalu dengarkan hari ini dimanapun kalian berada.

0: Madura hari ini, hari ini. Selamat siang pendengar, Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita hadirkan program Madura hari ini. Siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang untuk saling hadirkan informasi-informasi di Madura ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Rusyanti, nanti akan hadirkan informasi untuk kawasan Sumenep dan Pamekasan. Ada rekan saya, Isak Naya di Sampang untuk berbagi informasi untuk kawasan Sampang dan Bangkalan. Saya sapa dulu, Isak, selamat siang.
1: Selamat siang, Ririn.
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Mm-hmm. Ada euforia jelang bola gembira nih. Ada pesta bola dunia. Di Sampang gimana gaungnya?
1: Oh, kalau gaungnya sih hanya beberapa saja, tapi yang terlihat di daerah Kedundung nih. Kalau masalah euforianya seputar sepak bola FIFA nantinya.
0: Di RRI Sampang ada kegiatan nobarnya nggak, Isak?
1: Wow, belum nih, belum ada.
0: Harus sih merapat ke RRI Sumenep ya.
1: Wah, wow, betul kita sekali. Oke, gaskan.
0: Kita setiap penayangan di sini nobar di halaman depan RRI.
1: Mantap, mantap.
0: Sudah siap dengan layar lebarnya, Isak.
1: Oke. Baik.
0: Ada informasi apa saja, Isak?
1: Nanti
0: untuk Madura hari ini
1: dihadirkan ya seputar FIFA juga nih. Nanti hadir informasinya dari Sampang. Dan dari Sampang sendiri nanti juga Ririn, Pemkab Sampang membentuk tim pembinaan dan pengawasan MBG. Masih dari Sampang, Desa Mandiri di Sampang terus bertambah dan produksi garam di Sampang terbatas, harga berpotensi naik. Dan dari Bangkalan nanti juga hadir puluhan UMKM Bangkalan ajukan pinjaman subsidi bunga 0%. Dan dua terakhir nantinya kabar duka jamaah kloter 68 asal Sampang wafat di Mekah. Dan yang terakhir Gerkatin Sampang gelar pelatihan Al-Quran isyarat pertama di Kabupaten Sampang. Itu saja Ririn yang akan hadir menemani di Madura hari ini. Dan sebagai informasi pertama ya, mumpung masih siang nih ya, langsung saja Ririn.
0: Baik, dan untuk di RRI Sumenep kita punya 5 informasi, 3 kabar Sumenep, 2 di Pamekasan ya. Baik, Isak dan juga pendengar, segera saja kita mulai perjalanan Madura hari ini untuk edisi Kamis 11 Juni 2026.
2: Madura hari ini, hari ini.
0: Pendengar, pengembangan kemasan atau packaging ini dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan daya saing keris sebagai produk budaya sekaligus karya seni bernilai tinggi. Hal itu mengemuka dalam pelatihan pengembangan packaging keris yang digelar melalui kerjasama komunitas pelaku keris dengan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS, di kampus Sumenep. Empu Perempuan Sumenep Ika Arista mengatakan selama ini perhatian masyarakat lebih banyak tertuju pada kualitas dan bentuk keris. Sementara aspek pendukung seperti kemasan masih belum mendapat perhatian yang memadai. Menurutnya packaging memiliki fungsi penting tidak hanya sebagai pelindung produk, tetapi juga mampu meningkatkan kesan eksklusif dan profesional sehingga berdampak pada nilai jual keris di pasaran. Ia menjelaskan, keris kerap dianggap sebagai benda tajam yang memerlukan pengemasan aman dan praktis. Dengan kemasan yang baik, keris dapat lebih mudah dibawa, dipajang, maupun dipasarkan kepada konsumen dari berbagai daerah. Pelatihan tersebut, pendengar, juga memberikan wawasan kepada para pengrajin mengenai desain kemasan yang lebih menarik dan memiliki nilai estetika tinggi. Ika berharap inovasi packaging dapat menjadi salah satu strategi untuk memperluas pasar keris Sumenep. sekaligus memperkuat citra keris sebagai warisan budaya yang bernilai ekonomi. Ini informasi pertama lewat program Madura hari ini. Mendengar, saya kembali ke Ishak di Sampang untuk juga menyampaikan informasi pertamanya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang. Dan terima kasih buat Ririn yang sudah menghadirkan informasi pertama dari RRI Sumenep.
2: Karena informasi dan inspirasi Pro 1 Madura hari ini.
1: Pendengar masih di Madura hari ini, yang dimana pendengar informasi kali ini dihadirkan dari Kabupaten Sampang, ya, dimana kabar duka jamaah haji di kloter 68 asal Sampang wafat di Mekah. Kabar duka datang dari tanah suci Mekah, seorang jamaah haji asal Kabupaten Sampang, Madura, yang tergabung dalam kloter terbang atau kloter 68 dilaporkan meninggal dunia pada hari Rabu 10 Juni 2026. Jamaah yang wafat tersebut atas nama Haji Selamat Riyadi atau Miat, ya, asal Sampang. Almarhum mengubuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit An-Nur Mekah pada pukul 09.30 waktu Arab Saudi. Dokter di kloter sub 68, Dr. Fajar As-Siddiq, ya, membenarkan informasi tersebut saat menurut keterangannya, almarhum sempat mendapatkan penanganan medis secara intensif di rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Pihak panitia penyelenggara haji dan tim kesehatan haji Indonesia saat ini tengah mengurus seluruh dokumen pemulangan jenazah.

0: Pendengar masih di Madura hari ini ya, informasi berikutnya yang dimana kita hadirkan masih dari Sampang. Pemkot Sampang membentuk tim pembinaan dan pengawasan MBG. Pemerintah Kabupaten Sampang di Jawa Timur membentuk tim pembinaan dan pengawasan program makan bergizi gratis agar upaya pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu berjalan efektif dan sesuai ketentuan. Sekda Sampang Yuliadi Setiawan menyebut pembentukan tim pembinaan dan pengawasan ini sesuai dengan arahan Bupati Sampang Slamet Junaedi pada rapat koordinasi lintas sektor beberapa hari yang lalu. Ia menjelaskan alasan orang nomor satu di lingkungan Pemkot Sampang itu program prioritas tersebut juga karena bermanfaat bagi para siswa dalam mempersiapkan generasi masa depan yang baik dan berkualitas. Dan tentunya kata Bupati ya menganggap bahwa cita-cita dalam membentuk program MBG tersebut harus dilaksanakan dengan baik. Kata Sekda Yuliadi Setiawan menjelaskan tim Binwas MBG membutuhkan Pemkab Sampang ini bertugas monitoring dan evaluasi seluruh SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sampang. Pengawasan dilakukan secara bergiliran dengan cara datang secara langsung ke lapangan guna memastikan menu yang tersaji kepada penerima manfaat sesuai ketentuan. Baik, itu saja dari informasi pertama yang hadir dari RRI Sampang. Silakan berikutnya Ririn.
1: Baik, perjalanan Madura hari ini masih lanjut, pendengar. Sebelum saya hadirkan info kedua, saya hadirkan dulu satu nomor lagu ke ruang dengar Anda.

satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan

naas, banjir, longsor. Bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112. Bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Madura hari ini. Masih lanjut perjalanan Madura hari ini, mendengar kabar dari Sumenep saya lanjutkan. Salah terkait dengan kebijakan work from home WFH yang diterapkan pemerintah Kabupaten Sumenep setiap hari Rabu dinilai mulai menunjukkan dampak terhadap upaya penghematan bahan bakar minyak BBM di lingkungan aparatur sipil negara ASN. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdagap Sumenep, Dadang Dedi Iskandar, mengatakan berkurangnya mobilitas ASN selama pelaksanaan WFH secara otomatis menekan penggunaan BBM, baik untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas. Menurutnya, meskipun belum dilakukan penghitungan secara rinci terkait jumlah penghematan yang dihasilkan, manfaat kebijakan tersebut sudah dirasakan langsung oleh para ASN. Selain mengurangi perjalanan menuju kantor, kebijakan tersebut juga berdampak pada tidak digunakannya kendaraan dinas setiap hari Rabu. Kondisi itu turut mendukung program efisiensi energi yang sedang dijalankan pemerintah. Dadang menjelaskan penghematan BBM menjadi salah satu tujuan utama diterapkannya WFH bersamaan dengan kebijakan larangan penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak bagi ASN pada hari yang sama. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran Bupati Sumenep nomor 19 tahun 2026 tentang penghematan BBM. Melalui aturan itu, ASN diwajibkan bekerja dari rumah dan tidak menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak setiap hari Rabu. Meski demikian, layanan publik yang bersifat esensial seperti tetap berjalan normal. Sejumlah instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap beroperasi agar kebutuhan publik tidak terganggu. Dadang menjelaskan Pemkab Sumenep akan terus mendukung program efisiensi energi yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, termasuk melalui pengurangan konsumsi BBM di lingkungan birokrasi. Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Sumenep berharap budaya hemat energi dapat semakin tumbuh di lingkungan ASN dan memberikan kontribusi terhadap upaya pengelolaan energi yang lebih efisien di daerah. Saya kembali ke Ishak di Sampang.
1: Madura hari ini. Baik, pendengar masih di Madura hari ini, tentunya di Pro 1 Sampang dan Pro 1 Sumenep. Dan pendengar, informasi berikutnya masih dari Sampang, Desa Mandiri di Sampang terus bertambah. Pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan status desa agar lebih mandiri dan produktif. Hingga saat ini jumlah desa mandiri di Kabupaten Sampang tercatat sebanyak 25 desa. Sementara sebagian besar desa lainnya masih berstatus

0: mula dan berkembang. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Sampang, Abdul Hadi Purnomo mengatakan jumlah desa mandiri mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Di tahun 2025 sebanyak 12 desa berhasil naik status menjadi desa mandiri, termasuk Desa Mandangin dan Desa Gunung Mata. Menurut Hadi, sebelumnya ada penambahan tersebut di Kabupaten Sampang hanya memiliki 13 desa mandiri. Dengan bertambahnya 12 desa, jumlahnya kini mencapai 25 desa yang berhasil naik status tersebut. Pendengar, sebelumnya berada pada kategori desa berkembang. Sementara itu, jumlah desa berkembang di Kabupaten Sampang saat ini sekitar 80 desa, sedangkan sisanya masih berstatus desa pemula. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas dan produktivitas pemerintah desa. Hadi menambahkan, masih terdapat anggapan di berbagai desa bahwa status mandiri akan mengurangi perhatian pemerintah. Padahal menurutnya desa yang telah menjadi status memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh berbagai program dan bantuan pemerintah. Karena itu DPMD Sampang akan terus melakukan pendampingan agar semakin banyak desa mampu meningkatkan status menjadi mandiri. Pendengar masih di Madura hari ini.
1: Madura hari ini.
0: Pendengar, informasi berikutnya masih dari Sampang, yang dimana produksi garam Sampang terbatas, harga berpotensi naik. Produksi garam di Kabupaten Sampang hingga pertengahan Juni di tahun 2026 masih belum optimal akibat curah hujan yang masih terjadi di sejumlah sentra tambak. Kondisi tersebut membuat pasokan garam di pasaran relatif terbatas sehingga berpotensi mempengaruhi harga jual dalam beberapa waktu ke depan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Muhammad Mahfud, mengatakan harga garam di tingkat petani saat ini berada pada kisaran Rp150.000 hingga Rp155.000 per karung. Menurutnya, selain faktor cuaca, biaya produksi juga menjadi perhatian petambak karena proses produksi belum berjalan maksimal seperti yang diharapkan pada musim kemarau. Meski demikian, kata Mahfud, sebagian petambak mulai melakukan panen karena kualitas garam yang dihasilkan nilai cukup baik dari sisa dari sisi warna, tekstur dan tingkat kekeringan. Pemerintah berharap cuaca segera membaik agar produksi meningkat, pasokan kembali stabil dan harga garam tetap terjaga sehingga tidak membebani masyarakat maupun pelaku industri. Baik pendengar, itu informasi berikutnya yang hadir dari RRI Sampang. Silakan Riri untuk informasi berikutnya.
2: Saya bergeser dulu untuk informasi Pamekasan pendengar, di mana Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto memimpin upacara serah terima jabatan di lingkungan Polres Pamekasan. Upacara hikmat tersebut berlangsung di lapangan apel Mapolres Pamekasan. Rotasi jabatan ini menyasar sejumlah posisi penting, mulai dari jajaran pejabat utama PJU, Polres hingga para Kapolsek. Agenda ini dihadiri langsung oleh jajaran PJU Polres Pamekasan, Kapolsek Jajaran, personel Polres Pamekasan, serta pengurus Bayangkari Cabang Pamekasan. Dalam upacara tersebut, pendengar, Kapolres Pamekasan memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara sertijab. Di akhir amanatnya, Kapolres Pamekasan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pejabat lama atas dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan selama bertugas. AKBP Hendra Eko Triyulianto menekankan para pejabat baru agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, mengenali karakteristik wilayah masing-masing, serta menjaga situasi Kamtibmas di Pamekasan agar tetap kondusif. Seluruh rangkaian upacara berjalan dengan lancar, aman, dan penuh hikmat, ditutup dengan pemberian ucapan selamat serta sesi dokumentasi bersama.
3: Pro 1. informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Madura hari ini, hari ini. Masih kabar dari Pamekasan, saya lanjut dengan informasi lainnya. PMK Pamekasan berencana mengembangkan konsep wisata halal dalam pengelolaan destinasi wisata daerah. Rencana tersebut pendengar akan dituangkan melalui regulasi khusus yang menjadi dasar penguatan sektor pariwisata berbasis nilai religius. Bupati Pamekasan, Kyai Haji Holilur Rahman mengatakan, tahap awal yang disiapkan adalah penyusunan peraturan daerah, Perda. Perda ini nantinya akan menjadi payung hukum dalam pengelolaan destinasi wisata yang selaras dengan identitas Pamekasan sebagai kota gerbang salam. Menurutnya, konsep wisata halal tersebut perlu memiliki dasar hukum yang jelas agar implementasinya tidak berjalan tanpa arah. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan batasan sekaligus panduan bagi seluruh pihak dalam pengelolaan destinasi wisata di daerah. Selain itu, mantan anggota DPR RI itu menilai keberadaan Perda menjadi penting agar setiap pengembangan destinasi wisata tidak bertentangan dengan nilai-nilai lokal yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, regulasi nantinya menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola sektor pariwisata secara berkelanjutan. Saya masih ada satu informasi lainnya ya. Dari RRI Sumenep, pendengar. Namun kita ke Sampang dulu bersama Ishak Naya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik, dengar masih di 100,8 FM Pro 1, kan informasi dan inspirasi tentunya di Madura hari ini.
0: Madura hari ini.
2: Pendengar, informasi berikutnya kita akan langsung ke Kabupaten Bangkalan. Puluhan UMKM Bangkalan ajukan pinjaman subsidi bunga 0%. Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus memperkuat sektor usaha mikro kecil dan menengah melalui program subsidi bunga 0% untuk memudahkan pelaku usaha mendapatkan akses pemodalan yang lebih ringan dan terjangkau. Hingga kini tercatat 20 pelaku UMKM telah mengajukan permohonan pinjaman dan sedang menjalani proses verifikasi oleh PT BPR Jatim Cabang Bangkalan. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan Muhammad Rosuli menjelaskan, PMK Bangkalan berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dan memastikan masyarakat tidak akan dipersulit selama memenuhi persyaratan yang berlaku dengan harapan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatkan daya saing, serta membuka lapangan pekerjaan baru. Sementara itu, pimpinan cabang PT BPR Jatim Bangkalan Nuzulul Ramadan menyampaikan pihaknya terus melakukan verifikasi terhadap setiap pengajuan agar penyaluran pembiayaan tepat sasaran. Ia juga mengajak pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal untuk memanfaatkan program tersebut dengan mengajukan permohonan langsung ke kantor cabang. Pemerintah berharap semakin banyak UMKM yang terbantu sehingga kesejahteraan masyarakat Bangkalan dapat meningkat.
0: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI dalam acara Madura hari ini.
2: Pendengar, dua informasi sekaligus ya akan hadir ke ruang dengar Anda, yang dimana pendengar dari Kabupaten Sampang, Gerkatin Sampang gelar pelatihan Al-Quran isyarat pertama di Kabupaten Sampang. Akses terhadap pendidikan agama yang inklusif kini mulai terbuka lebar bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sampang. Rumah Al-Quran Sahabat Tuli bekerjasama dengan Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, Indonesia maksud kami cabang Sampang, menggelar pelatihan belajar Al-Quran isyarat bagi disabilitas tuli. Kegiatan intensif ini dilakukan selama 2 hari yakni Minggu hingga Senin di tanggal 14 hingga 15 Juni 2026 bertempat di Aula Dinas Sosial di Kabupaten Sampang. Pelatihan yang mengusung tema membuka jendela wahyu, menembus keterbatasan sunyi, menuju generasi tuli cinta Al-Quran ini diikuti oleh 40 peserta disabilitas tuli usia remaja hingga dewasa dari wilayah Sampang. Selain itu, terdapat 10 orang guru mengaji umum serta relawan yang ikut serta sebagai target pendamping demi menjaga keberlangsungan program di masa depan. Ketua Gerkatin Sampang Mukhlis menyampaikan, kegiatan ini berawal dari keterbatasan metode pembelajaran yang ramah disabilitas beribadah dan memahami kitab suci secara mandiri. Kehadiran mushaf Al-Quran, syarat yang resmi disahkan oleh Kementerian Agama RI, menjadi momentum penting. Hanya saja pemanfaatannya di daerah belum maksimal akibat langkahnya instruktur yang menguasai bahasa isyarat tersebut. Oleh karena itu, Gerkatin Sampang langsung menghadirkan narasumber ahli tingkat nasional. Dalam perhatian ini, panitia mendatangkan Mas Kurun, instruktur ahli tuli sekaligus tim ya perumus mushaf Al-Qur'an dari Lajna Pantasiha Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI. Dan informasi penutup lainnya pendengar, kita hadirkan dari dunia olahraga, tentunya dari Kabupaten Sampang. Masyarakat apresiasi peran strategi RRI siarkan Piala Dunia. Perhelatan akbar sepak bola dunia di FIFA World Cup 2026 kini telah menyita perhatian publik di tanah air. Di tengah euforia yang memuncak, peran Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik mendapatkan apresiasi luar biasa di masyarakat karena komitmennya dalam menghadirkan siaran pertandingan hingga ke pelosok negeri. Menurut salah satu masyarakat Sampang, Muhdor, kehadiran siaran Piala Dunia melalui kanal radio menjadi jembatan krusial bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap tayangan visual, baik karena kendala geografis di wilayah terpencil maupun bagi penyandang disabilitas netra. Dengan cakupan luas yang dimiliki RRI, semangat Piala Dunia 2026 diharapkan dapat terus menggema ke seluruh penjuru Indonesia, menyatukan masyarakat dalam satu kegembiraan olahraga. Sementara di antara RRI dan TVRI dalam menyukseskan siaran Piala Dunia 2026 ini pun mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Langkah ini dipandang sebagai bentuk nyata komitmen lembaga negara dalam memberikan layanan informasi, edukasi, dan hiburan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Itu saja dari informasi penutup yang hadir dari ruang dengar RRI ya, tentunya sebagai informasi penutup dari RRI Sampang. Dan informasi berikutnya Ririn, silakan.
0: Baik, lanjut perjalanan Madura hari ini untuk informasi dari Sampang dan Bangkalan telah tersaji oleh Isyak Naya tadi dari RRI Sampang pendengar, dan informasi terakhir dari RRI Sumenep saya hadirkan kabar dari wilayah Sumenep. Ketika kantor Kementerian Agama Kemenag Sumenep pendengar bersama BNN Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep ini resmi menjalin kerjasama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di lingkungan madrasah. Kerjasama ini menjadi langkah konkret kedua lembaga dalam memperkuat perlindungan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan edukatif dan pembinaan di lingkungan pendidikan keagamaan. Program P4GN akan diterapkan di seluruh satuan pendidikan di bawah naungan Kemenag Kabupaten Sumenep, mulai dari Raudatul Atfal RA, Madrasah Ibtidaiyah MI, Madrasah Sanawiyah MTS, hingga Madrasah Aliyah MA. Kepala Kantor Kemenag Sumenep Abdul Wasid mengatakan madrasah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik, sehingga perlu menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, upaya pencegahan perlu dilakukan sejak dini melalui edukasi yang berkelanjutan agar para siswa memiliki pemahaman yang baik mengenai resiko dan dampak penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, pendengar, Kepala BNN Sumenep Bambang Sutrisno menyambut baik sinergi yang dibangun bersama Kemenag dalam memperluas jangkauan program P4GN di sektor pendidikan. Ia menambahkan keterlibatan dunia pendidikan sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Melalui kerjasama tersebut, Kemenag dan BNN Sumenep berharap dapat memperkuat budaya hidup sehat di lingkungan madrasah, sekaligus menciptakan generasi muda yang produktif, berkarakter, dan terbebas dari ancaman narkoba. Baik, mendengar keseluruhan informasi lewat Madura hari ini telah tersaji ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Rizkyanti dan rekan saya Ishak Naya di Sampang mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, masih di 100,8 FM Pro 1 Sampang. Jangan lupa masih kita dengarkan bersama seputar berita olahraga yang hadir ke ruang dengar Anda tentunya di masih di RRI Pro 1 Sumenep. Dan pendengar, selepas dari warta berita olahraga, tentunya masih banyak informasi menarik lainnya dan juga program hadir di Sampang siang kali ini. Dan tentunya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita akan menemani ke ruang dengar Anda hingga nanti di titik jam 3 sore. Dan bagi para pendengar dan cuekanco RRI yang bergabung di ditunggu gabungannya nanti selepas warta berita olahraga. Selamat mendengarkan.

0: tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep. Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambungkan. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sumenep siang ini.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat siang, mendengar tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan berita olahraga bersama saya, Ririn Rizkyanti, edisi Kamis hari ini di 11 Juni 2026. Pendengar dan pemirsa, Timnas Indonesia berhasil menutup agenda FIFA Match Day Juni 2026 dengan hasil sempurna setelah mengalahkan Mozambik dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam. Gol tunggal kemenangan Garuda dicetak oleh Romeni pada awal pertandingan. Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan atas negara yang berperingkat lebih baik di ranking FIFA. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan kedua Indonesia dalam FIFA Match Day bulan Juni setelah sebelumnya menundukkan Oman dengan skor 3-0 dalam laga perdana Garuda Championship Series 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap tren kenaikan ranking FIFA dapat terus berlanjut dalam perhitungan ranking FIFA terkini. Indonesia memperoleh tambahan sekitar 5,69 poin dari kemenangan atas Mozambik. Tambahan poin tersebut membuat total poin Garuda meningkat menjadi sekitar 1.157 poin. Ia meminta dengan hasil tersebut mengukuhkan posisi Indonesia di peringkat ke-118 dunia FIFA. Garuda kini semakin mendekati kelompok 100 besar dunia dan terus menunjukkan tren positif dalam beberapa bulan terakhir. Dengan begitu, perolehan poin Timnas Indonesia di ranking dunia FIFA mengalami kenaikan dari 1.151,45 menjadi 1.157,14. Madura United fokus menyusun komposisi skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Salah satu fokus yang mendapat perhatian manajemen adalah sektor penjaga gawang yang dinilai masih memiliki kualitas untuk dipertahankan. Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu, PBMB, Anissa Zafarina mengatakan, manajemen memutuskan mempertahankan 3 kiper yang menjadi bagian dari skuad musim lalu. Ketiganya dinilai masih layak mendapatkan kepercayaan untuk mengawal gawang Laskar Sapekera pada musim mendatang. Menurut Anissa, manajemen telah menawarkan kontrak baru kepada Muhammad Diki Indrayana. Sementara Aditya Harlan dan Reddy Razak akan melanjutkan kontrak yang masih berjalan bersama klub. Ia menilai 3 penjaga gawang tersebut telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap Madura United sepanjang musim lalu. Karena itu, manajemen memberikan kepercayaan agar mereka tetap menjadi bagian dari skuad untuk musim depan. Meski demikian, Anissa mengungkapkan Madura United masih membuka peluang untuk menambah amunisi di bawah Mistar. Langkah tersebut dilakukan guna meningkatkan persaingan sekaligus memperkuat kedalaman skuad dalam menghadapi ketatnya kompetisi musim mendatang. Keputusan mempertahankan sejumlah pemain menjadi bagian dari langkah awal Madura United dalam membangun kekuatan tim setelah berhasil bertahan di Super League musim lalu. Manajemen berharap komposisi yang disiapkan mampu membawa Laskar Sapekera tampil lebih kompetitif pada musim 2026-2027. Kontingen Indonesia menorehkan prestasi gemilang pada Astana 2026 World Bosia Cup di Kazakhstan. Tim Merah Putih berhasil meraih 4 medali emas dan 1 medali perak, sekaligus mempertegas kiprah Indonesia sebagai salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan dalam olahraga bosia dunia. 3 medali emas sektor individu dipersembahkan oleh Muhammad Afrizal Syafa, Handayani, dan Felix Ardi Yuda. Handayani menjadi sorotan setelah mampu mengalahkan sejumlah atlet unggulan dari Tiongkok dan Brazil dalam perjalanannya menuju podium tertinggi. Sementara itu, Giska Zayana menyumbangkan medali perak pada nomor individu. Tambahan 1 medali emas lainnya diraih Indonesia dari nomor beregu kategori BC1 setelah mengungguli Portugal dan Korea Selatan yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga. World Bosia Cup merupakan ajang internasional resmi bagi atlet penyandang disabilitas berat, termasuk penyandang cerebral palsy dalam kondisi neurologis lain yang mempengaruhi kemampuan motorik sehingga memerlukan penggunaan kursi roda. Turnamen yang berlangsung di Kompleks Olahraga Atletik Kazakhstan, Astana menjadi salah satu ajang penting dalam perebutan poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Ketua Federasi Bosia Kazakhstan, Maulen Asimbayev mengapresiasi tingginya sportivitas para peserta sepanjang kompetisi. Ia juga menilai penyelenggaraan turnamen berjalan baik dengan dukungan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kompetisi ini diikuti atlet-atlet dari sejumlah negara kuat bosia dunia seperti Brazil, Tiongkok, Korea Selatan, Britania Raya, Prancis, dan Portugal. Hasil yang diraih di Astana menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan diri dan daya saing menjelang Paralimpiade Los Angeles 2028. Pendengar dan pemirsa, Muhammad Zaki Ubaidillah, atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Madura, kembali mencuri perhatian setelah resmi memperkuat tim Indonesia pada ajang bergengsi Australia Open 2026. Kepercayaan ini menjadi langkah penting bagi Zaki untuk unjuk kemampuan di level internasional, sekaligus membawa nama Indonesia di panggung dunia. Selengkapnya dilaporkan Familia.
1: Atlet bulu tangkis tunggal putra asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah, resmi memperkuat tim nasional Indonesia dalam turnamen bergengsi Australia Open 2026. Kejuaraan level Super 500 tersebut berlangsung di Quay Center, Sydney, Australia. Pemanggilan pebulu tangkis muda berbakat ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia olahraga Madura. Berlaga di level internasional, atlet yang akrab disapa Ubed tersebut diproyeksikan tampil maksimal guna menambah poin performa sekaligus memperkuat dominasi skuad merah putih di sektor tunggal putra. Menghadapi persaingan ketat dari para pemain elit dunia, Ubed menyatakan telah melewati rangkaian persiapan intensif baik dari segi taktik, fisik maupun mentalitas bertanding sebelum bertolak ke Sydney.
2: Ya harus mikir juga, ada tanggung jawab untuk bisa mengambil poin, dan di ya dari situ saya udah gak mau mikir banyak lah, kan masih ada kesempatan di hari besoknya tuh, ya akhirnya bisa kasih yang terbaik lagi lah buat tim juga.
1: Keikutsertaan Ubed dalam jajaran pemain nasional ini juga diharapkan menjadi pemantik motivasi bagi para atlet muda lainnya di daerah. Manajemen tim kepelatihan terus mengingatkan agar dirinya fokus pada setiap gym dan menjaga konsistensi permainan sepanjang turnamen. Melalui turnamen papan atas ini, pebulu tangkis andalan Sampang tersebut membidik hasil optimal demi mendongkrak peringkat dunianya sekaligus mematangkan jam terbang di kompetisi tingkat senior.
0: Pengurus Kabupaten Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia Perbakin Sampang mempersiapkan 11 atlet binaannya untuk berlaga dalam kejuaraan nasional Kejurnas Menembak yang akan berlangsung di Jakarta Juli mendatang. Para penembak yang didelegasikan terdiri dari kombinasi atlet kategori senior dan atlet usia muda potensial. Program pembinaan intensif kini terus digenjot demi mematangkan performa mereka sebelum bertolak ke ibu kota. Pelatih Perbakin Sampang, Slamet Riyadi, menjelaskan bahwa meski jadwal resmi dari pengurus besar Perbakin belum dirilis, pihaknya tidak ingin membuang waktu. Porsi latihan rutin difokuskan pada pemantapan performa lewat sistem penilaian berkala guna memantau grafik perkembangan atlet secara akurat. Slamet menambahkan sistem uji scoring mingguan sengaja diterapkan agar output dari proses latihan lebih terarah dan terukur. Langkah ini dinilai efektif untuk mengevaluasi ketenangan, akurasi, serta mental bertanding para atlet. Secara personal, melalui persiapan yang matang, Perbakin Sampang membidik target realistis pada ajang bergengsi tersebut. Kejurnas ini diproyeksikan menjadi panggung pembuktian bagi para penembak Madura yang belum berhasil membawa pulang medali pada kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya beberapa waktu lalu. Pendengar dan pemirsa, pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI Sumenep, menetapkan 34 atlet untuk berlaga dalam kejuaraan Provinsi Bola Voli Pantai Jawa Timur yang akan digelar bulan depan. Dari total atlet yang lolos seleksi tersebut, PBVSI Sumenep menyiapkan 20 atlet putra dan 14 atlet putri. Seluruh personelnya, tim saat ini langsung difokuskan pada program pemusatan latihan. Ketua PBVSI Sumenep, Samsul Mu'arif, menjelaskan bahwa pemusatan latihan ini bertujuan untuk mematangkan kekompakan tim, ketahanan fisik, serta teknik bertanding sebelum mereka turun ke pasir. Terlebih, mayoritas atlet yang terpilih merupakan wajah baru yang minim jam terbang di kompetisi resmi, meski secara kualitas telah memenuhi kriteria tim pelatih. PK PBVSI Sumenep sengaja memaksimalkan kuota pemain agar regenerasi atlet voli pantai di Sumenep berjalan simultan. Untuk mengejar target performa maksimal, Samsul mengungkapkan bahwa jajaran pelatih ini menambah porsi latihan intensif, termasuk menggelar sesi latihan pada malam hari demi mengasah adaptasi dan ketajaman strategi para pemain. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Kabar baik untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan instalasi peduli pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan pelayanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, siap melayani dengan hati.
1: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro Dangdut, Pro 1 RRI Sumenep. Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Dangdut, RRI Sumenep.

Dan pendengar, selamat siang untuk Anda yang selalu setia di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali Pro Dangdut bisa kembali menemani Anda mendengar. Saya Ririn Rizkyanti, menerima telepon untuk yang ingin bergabung. Boleh lewat jalur 662317 ataupun 665396. WhatsApp juga bisa di 0811 3345101. Langsung saja, saya terima.

Pemirsa kita masih di 100,8 FM Bro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Tentu jadi Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tentunya pendengar masih di sesi ya Sampang Siang di program Pro Satu Arari Sampang, karena edisi kali ini masih di hari Kamis ya, tepat di tanggal 11 Juni 2026. Tentunya Arari Sampang akan terus hadir di program Pro Dangdut hingga nanti di titik di penghujung acara di Sampang Siang di jam 3 sore. Dan bagi para pendengar dimanapun kalian berada, tentunya buat cek kanca RRI ya. Seperti biasa, kalian boleh salam-salam, bercerita, curhat boleh, apa saja boleh, request lagu kesukaan juga boleh, semuanya boleh dong. Apalagi dengan Kak Ishak menemani ya, request lagu bebas, yang penting tidak mengandung hal-hal yang tidak bagus ya di udara, atau sesuatu yang mengandung sara salah satunya. Dan pendengar dimanapun kalian berada, juga berbagai informasi menarik nanti juga hadir, informasi-informasi dari kawasan Madura ya di RRI Sampang. Dan pendengar, biasanya sih ada Wanda, ada di Batu Marmar, ada Muhammad Hasin di Banyuates, ada Sahdan Irama di Kemuning, ada Sukron di Perenduan. Semoga kalian masih stay tune mendengarkan Pro Satu RRI Sampang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan terus terang ya, cuaca Sampang kali ini mendukung dengan hati Kak Ishaknya, karena menunggu kehadiran bagi para pendengar dan cakanca RRI untuk bergabung di RRI Sampang, di Sampang Siang di Pro Dangdut.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar masih di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang ya. Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Mana nih buat cakancar RRI yang biasanya bergabung. Yuk bergabung, yuk ramaikan di Pro 1 RRI Sampang ya. Tak terasa sudah jam 2 saja menemani di musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan pendengar dimanapun kalian berada, ada informasi menarik nih di ruang dengar Pro 1 RRI Sampang. Bagi kalian, mohon maaf ya, penyandang disabilitas atau pendengar atau cakancar RRI yang ingin belajar membaca Al-Quran nih, ada informasi akses terhadap pendidikan agama yang inklusif kini mulai terbuka lebar bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sampang. Rumah Quran Sahabat Tuli bekerjasama dengan gerakan kesejahteraan Turahrungu Indonesia cabang Sampang menggelar pelatihan belajar Al-Quran isyarat bagi disabilitas tuli. Kegiatan intensif ini dilaksanakan selama 2 hari, di mana di tanggal hari Minggu besok ya hingga hari Senin 2 hari di tanggal 14 hingga 15 Juni 2026 bertempat di Aula Dinas Sosial Kabupaten Sampang ya. Itu informasi yang hadir ke ruang dengan Anda. Dan tak lupa bagi cakanca dimanapun kalian berada, tetap salam sehat tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, akan terus tersaji menemani di ruang dengar RRI Sampang ya. Bagi kalian buat cakanca yang ingin bergabung di 3236661 ataupun 3235554 ataupun di nomor WhatsApp di Pro 1 Sampang di 087-777-39108 ya. Terus dengarkan RRI dimanapun kalian berada.

pendengar masih di 100,8 FM Pro 1 Sampang, tentunya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dan sekaligus ya kebersamaan kita di rangkaian Pro Dangdut sampai di sini kebersamaannya. Dan tak lupa pendengar, tepat di 14.50 menit RRI Sampang akan menggunakan anda asal untuk kawasan Sampang dan sewaktu, dan tak lupa selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada. Dan nanti tepat di jam 3 kita ada program Asta Cita ya, di mana kita dengarkan bersama melalui channel Pro 1 RRI Surabaya ya, yang nantinya kita dengarkan bersama seputar ya beranda Asta Cita yang akan hadir ke ruang dengar anda hingga 1 jam ke depan nanti, dari jam 3 hingga jam 4 sore. Dan tentunya rekan Isa akan menemani ke ruang dengar anda di Sampang sore, dan sekaligus Isa yang bertugas di Sampang siang di program Prodanu sampai di sini kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini.

0: memang kalau orang yang sudah di hatinya selalu ada permusuhan, selalu tidak ada kedamaian dalam hatinya pada seseorang atau siapapun, maka amat sangat mudah dia biasanya memunculkan kata-kata kotor, kata-kata keji, atau perilaku yang tidak baik. Dan itu sesuatu yang sebenarnya tidak sweet, tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang mukmin. Oleh karena itu betul kalau di dalam ajaran agama itu disebutkan Allah sudah menetapkan as-sulhu khair. Damai itu elok, indah, jauh lebih menenangkan, jauh lebih kemudian menjauhkan dari hal yang tidak baik.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: 1.
1: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
2: Bagus. Kawal dia baik-baik.
1: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
2: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
3: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
0: Pro 1.

0: Pro 1 RRI Sumeneb Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar, kita akan segera menuju Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Nasional. Dan kali ini Anda akan ditemani sejumlah cerita dari RRI Banjarmasin soal petasol sulap sampah dari bahan bakar. Kemudian RRI Yogyakarta membaca kualitas udara Yogyakarta. RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri, sampah jadi manfaat. RRI Sibolga, ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Bersama dengan presenter Binda dan juga Dede Firdaus langsung dari Pro 1 Jakarta.
1: F2026, Budi Mulyawan mengatakan adanya lembaga tersebut dapat memberikan dukungan nyata bagi para sineas, membuka akses yang lebih luas terhadap produksi dan distribusi film, dan meningkatkan sinergi yang mampu di tingkat internasional. Lebih lanjut, dia menegaskan pembentukan Jakarta Film Commission juga.

0: 91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yomil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basiri di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak per harinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Hmm. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Mm. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga. Hmm. Akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Hmm. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan, Pak. Mm-hmm. Masih ada sampah. Intinya yeah, masih ada sampah. Mm-hmm.
2: Petaso memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak, ya. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali, ya, Pak, ya. Kaleng bulat berapa kali, keluar api, apa segala macam. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi, ya, Pak, ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Karena konsepnya ini bikin yang paling simple, yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Ini. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11, ya, Pak, ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu, ya, Pak, ya, sama terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil, ya, kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah, ya, kan, ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu, belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu, Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif, kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya, jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Diuji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya, ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Asta Cita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: dari RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta. Karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta, ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja, terutama kota Jogja, itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu. Sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah, yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih condongnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat ya, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti ini.
0: Berarti kalau misalnya disebut, apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
2: buruknya kualitas udara.
1: Oke. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu, nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini, gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu, yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
0: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang, gitu ya?
1: Iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu, gitu ya? Atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat, ya, kalau saya lihat, karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH, gitu, gitu. Dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum diatasi dengan baik. Sebagai contoh, transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan, gih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang harus dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya, kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang

0: dihalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya, karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
0: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak, ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya, ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah, itu kan akhirnya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai ya, akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah, sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
1: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Senang sekali saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan.

0: tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di Nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penyebutan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemolasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi, kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
0: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Oke. Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
2: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Pengelolaan sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah Nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah Nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
1: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan Nagari, di mana salah satu program Nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan Nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di Nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari Nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah Nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
3: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis Nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
4: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
5: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu Nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih. Dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Itu Dinda.
4: Ah iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh, Pak, bagi nagari lain?
5: Oh ya, pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
4: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
5: Tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023, harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnag Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Beranda Astacita. Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Haris Basaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program satu se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan, pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
7: Baik, terima kasih pendengar RRI mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
6: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
7: Oke, jadi nggak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan, masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini, stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM, ya, sampai dengan hari ini belum ada tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
6: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
7: Iya, benar.
6: Oke. Dan pendengar setelah melalui berbagai ujian, pendengar Sibolga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
7: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras, kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Okelah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
6: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan Bang.
7: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem. Kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
6: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasaribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
8: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Sumenep sore ini.
1: Assalamualaikum, terima kasih. Dan kali ini anda bersama Pro 1 RRI Sumenep, baru saja kita ikuti bersama-sama.

0: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Terima kasih pendengar, baru saja kita sama-sama mengikuti Beranda Stacita Nasional bersama RRI Banjarmasin, RRI Yogyakarta, dan RRI Bukit Tinggi, juga RRI Sibolga. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi di program Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sama RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Gubernur Jawa Timur memperkuat investasi pembangunan SDM berbasis pesantren melalui program beasiswa LPDP tahun 2026. Harga Pertamax naik, penjualan SPBU Jetis Lamongan turun, dan konsumen beralih ke Pertalite. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Timur memperkuat investasi pembangunan sumber daya manusia atau SDM berbasis pesantren melalui program beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah atau LPPD tahun 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus memperkuat investasi pembangunan sumber daya manusia SDM berbasis pesantren melalui program beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah LPPD tahun 2026. Pada tahun ini juga membuka akses beasiswa bagi santri untuk menempuh pendidikan di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics atau STEM, melengkapi program beasiswa yang selama ini, yaitu jenjang S1, S2, S3, hingga studi ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Gubernur Khofifah mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas SDM pesantren, sekaligus memperluas diversifikasi profesi santri agar mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan pembangunan masa depan.
3: Tahun ini yang baru lagi adalah santri-santri dari berbagai pondok pesantren juga mendapat kesempatan untuk bisa masuk pada program yang dalam payung STEM. STEM itu Science, Technology, Engineering, Economic, and Math. Nah, program ini diharapkan bisa menguatkan diversifikasi profesi yang berbasis pesantren. Jadi memang kerjasamanya adalah dengan pesantren-pesantren untuk bisa memberikan afirmasi pada diversifikasi profesi.
2: Ketua LPPD Jawa Timur Abdul Halim Subahar mengapresiasi komitmen perhatian Gubernur Khofifah terhadap pengembangan pendidikan pesantren. Program beasiswa LPPD terus berkembang dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi kalangan pesantren.
4: Termasuk juga di dalamnya itu untuk mahasiswa S2 Al-Azhar, itu kotanya 30. Terus ada perguruan tinggi khas pesantren yang disebut Mahatali. Mahatali untuk tahun ini ada 6, satu itu untuk Marhala Ula, itu masing-masing kotanya 20, jadi 60 semuanya. Terus Marhala Thaniyah, kotanya itu 15, sama dengan perguruan tinggi yang lainnya.
2: Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui LPPD menyiapkan beasiswa bagi 1.100 calon mahasiswa dan mahasantri. Program beasiswa tersebut membuka kesempatan bagi para penerima untuk menempuh pendidikan di 64 perguruan tinggi mitra di Jawa Timur maupun Universitas Al-Azhar Kairo yang merupakan salah satu pusat keilmuan Islam terkemuka di dunia. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, harga Pertamax naik, penjualan SPBU Jetis Lamongan turun, dan banyak konsumen beralih ke Pertalite. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
5: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai Rabu 10 Juni berdampak langsung terhadap pola konsumsi masyarakat. Di SPBU Jetis Lamongan, penjualan Pertamax terpantau menurun drastis pada hari pertama pemberlakuan harga baru. Harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 per liter kini naik menjadi Rp16.250 per liter atau meningkat Rp3.950. Kepala Sif SPBU Jetis, Antri Rizdianto, mengatakan penyesuaian harga mulai diperlakukan sejak pukul 00.00 setelah pihaknya menerima pemberitahuan dari Pertamina sekitar pukul 21 pada Selasa malam. Ia mengungkapkan dampak kenaikan harga langsung terasa pada penjualan Pertamax. Banyak pelanggan memilih beralih ke Pertalite yang harganya masih bertahan di angka Rp10.000 per liter.
6: Ya, mulai tadi malam jam 12 pas kita naikkan harga dari 12.300 menjadi 16.250. Berhubung SPBU kita tidak 24 jam, tutupnya jam 12 malam. Jadi kita naikkan waktu operasional SPBU jam 5 pagi.
7: Untuk penjualan gimana, Pak?
6: Penjualan ini menurun drastis. mungkin masyarakat mungkin lebih kaget ya, secara drastis tidaknya sekitar hampir 4.000, mungkin kaget.
5: Kemudian Budi, salah satu pengguna BBM Pertamax, mengatakan kenaikan ini sedikit mengagetkan sebab tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ia menuturkan biasanya dapat mengisi full tank dengan harga Rp60.000 dengan kenaikan harga baru menjadi Rp90.000 untuk full tank.
7: Yes, itu penguras atom kebutuhan semakin naik.
8: Sulit loh.
7: Ya,
8: biasanya kalau ngisi full tank itu berapa pertama?
7: Sekitar 50-60-an.
8: Sekarang?
7: Sekitar 90.
8: Bengkak Pak ya? Kaget gak Pak dengan adanya kenaikan ini? Kaget.
7: Cukup kaget karena nggak pernah lihat berita.
5: Perubahan harga tersebut diperkirakan masih akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam beberapa hari ke depan, terutama penggunaan kendaraan yang selama ini mengandalkan Pertamax sebagai bahan bakar utama. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah perlu mengkaji ulang penerapan pajak kendaraan listrik seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan rumah lingkungan tersebut di masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
9: Penerapan pajak bagi kendaraan listrik dinilai perlu dipertimbangkan oleh pemerintah seiring meningkatnya penggunaan kendaraan ramah lingkungan tersebut di masyarakat. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga aspek keadilan antara pemilik kendaraan listrik dan kendaraan konvensional, seperti yang disampaikan dosen transportasi program studi S2 Terapan Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi ITS Dr. Insinyur Maksus. Maksus, kami siang mengatakan selama ini kendaraan listrik mendapatkan berbagai insentif, termasuk keringanan pajak untuk mendorong adopsi kendaraan listrik oleh masyarakat.
10: Dulu insentif-insentif setelah ganti kendaraan listrik ternyata sekarang dipajaki dan nilainya juga lumayan kan gitu. Pajak kendaraan listrik ini memang ada beragam pandangan ya. Jadi ada yang mempersoalkan terkait dengan aspek keadilan. Yang BBM dipajeki kok ini tidak kan gitu. Ya berarti kan listrik ini dianak emaskan. Ya ketika itu terjadi kan sesungguhnya ya ada pertanyaan terkait dengan ya gimana keadilan pajak kendaraan ini. Nah, isu berikutnya terkait dengan sesungguhnya kendaraan listrik ini kan kehadirannya masih ya jadi bahan pertanyaan.
9: Kendati demikian, Maksus menekankan bahwa kebijakan pajak perlu dirancang secara cermat dengan memperhatikan perkembangan pasar kendaraan listrik dan tujuan jangka panjang pemerintah dalam mendorong transisi energi yang lebih berkelanjutan. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Desa Gadungan mulai beroperasi. Masyarakat berharap kelengkapan barang segera terpenuhi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Heri Susanto.
11: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri kini telah beroperasi dan mulai melayani kebutuhan masyarakat setempat. Kehadiran KDMP ini diharapkan dapat mempermudah akses warga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus pergi jauh ke luar desa. Ketua KDMP Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Heri Purwanto, menyampaikan meski sudah beroperasi, terdapat sejumlah barang kebutuhan masyarakat yang belum dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan masih menunggu adanya pasokan barang dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang belum sepenuhnya diterima.
12: Beroperasi sudah 6 hari ini. Jadi barang-barangnya semua dari Agrinas dan kami mengawali dari Kecamatan Puncu ini mengawali dari 8 desa termasuk kami itu ada 3. Cuma ini kan barangnya belum full Pak. Jadi masih ada barang yang dicari belum ada. Itu memang bertahap datangnya.
11: Sementara salah satu warga Desa Gadungan, Fitri Rahayu, berharap agar KDMP segera melengkapi stok barang yang dijual. Menurutnya keberadaan KDMP sangat membantu masyarakat, namun akan lebih optimal jika seluruh kebutuhan masyarakat dapat tersedia di gerai.
13: Tadi kebetulan lewat terus buka, saya mau mampir beli ini. Sebagai masyarakat, semoga yaitu tadi agar lebih lengkap aja ke Pak. Jadi kalau mau beri keperluan, biar nggak jauh-jauh aja, biar kesini aja gitu.
11: Heri Purwanto menambahkan, pada 3 hari pertama KDMP beroperasi mendapat respon positif dari masyarakat Desa Gadungan. Hal tersebut dapat dilihat dari omset yang didapatkan, yaitu mencapai sekitar Rp1.4 juta. Pihaknya menyatakan akan terus berupaya berkoordinasi dengan pihak PT Agrinas agar distribusi barang dapat segera terpenuhi secara lengkap, sehingga KDMP Desa Gadungan dapat berfungsi maksimal sebagai pusat layanan kebutuhan masyarakat desa. Sebagai bentuk pengamanan, pada beberapa titik gerai KDMP juga terpasang CCTV 24 jam untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti pencurian. Diharapkan keberadaan KDMP tidak hanya menjadi tempat berbelanja masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat serta meningkatkan kemandirian desa. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, bulan Bung Karno yang diperingati setiap bulan Juni menjadi momentum untuk kembali mengingat sejarah penting sang proklamator. Salah satunya dengan mengunjungi situs wisata sejarah Rumah Kelahiran Bung Karno. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
14: Bulan Bung Karno yang kerap diperingati setiap bulan Juni menjadi momen spesial bagi bangsa Indonesia karena pada bulan ini banyak kejadian penting yang berkaitan dengan proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Beberapa kejadian yang melibatkan Bung Karno selama bulan Juni, diantaranya tanggal 1 Juni 1945 sebagai lahirnya Pancasila, lalu tanggal 6 Juni 1901 sebagai hari lahir Bung Karno, dan tanggal 21 Juni 1970 sebagai hari wafatnya Bung Karno. Meski sejarah tersebut sudah lama terjadi, euforia dan semangat yang dibawa oleh Bung Karno sangat terasa saat RRI mengunjungi situs wisata sejarah rumah kelahiran Bung Karno di Gang Pandian 4 nomor 40 Penileh, Surabaya. Agatha selaku edukator rumah Bung Karno saat diwawancara RRI Kamis 11 Juni 2006 mengaku euforia yang ditunjukkan masyarakat bahkan dari luar kota Surabaya sangat tinggi dengan rata-rata kunjungan pada akhir pekan hingga 100 orang per hari. Yang menambahkan sebagian besar pengunjung yang datang tak jarang baru mengetahui bahwa Bung Karno lahir di Surabaya sehingga melahirkan rasa penasaran lebih lanjut tentang kondisi dan lokasi rumah kelahiran sang proklamator.
15: Di bulan Juni ini kan bulan istimewa ya karena diperingati sebagai bulan Bung Karno karena beliau lahir dan wafat di bulan Juni. Kalau untuk kunjungan memang lebih banyak di bulan Juni ya.
14: Salah satu pengunjung sekaligus mahasiswi Untak Surabaya, Sabrina, mengaku alasan dirinya mengunjungi rumah kelahiran Bung Karno karena kebutuhan tugas akademik dan ingin tahu sejarah masa kecil Bung Karno.
15: Karena tempat
16: sini itu
15: sesuai sama tema kelompok kita.
16: Ini ada tugas kampus. Apa itu tugas kampus? Apa itu?
14: Setiap harinya, rumah kelahiran Bung Karno yang dikelola Pemkot Surabaya melayani kunjungan masyarakat setiap hari, mulai pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Jadwal dibagi 3 sesi, yakni sesi 1 pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia Barat, sesi 2 pukul 10 sampai 13 waktu Indonesia Barat, dan sesi 3 pukul 13 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, komunitas Lestari Rengel menciptakan konsep wisata budaya untuk menjaga dan juga mengenalkan warisan leluhur kepada generasi muda. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
17: Semangat anak muda di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban kini tengah mencuri perhatian. Melalui komunitas kreatif bersama Lestari Rengel, mereka berupaya memadukan pelestarian seni budaya dengan potensi kearifan lokal untuk menciptakan destinasi wisata budaya baru di Tuban. Inisiatif ini lahir dari pemikiran seorang perempuan muda, Renita Ardianti. Ia berhasil merangkul para pemuda desa untuk peduli dan bergerak melestarikan warisan budaya di lingkungan mereka sendiri. Aksi nyata ini mendapatkan dukungan luas, mulai dari warga setempat hingga pemerintah Desa Rengel. Renita menjelaskan, Lestari Rengel merupakan pengembangan dari program Jejak Lestari yang sebelumnya fokus pada isu lingkungan. Kini fokusnya diperluas untuk memperkenalkan seni, budaya, dan membangkitkan memori kolektif masyarakat.
18: Program Lestari Rengel ialah salah satu program dari Jejak Lestari. Selain mencintai alam, Lestari Rengel ini lebih melestarikan budaya dan mengajak para Genji untuk mencintai budaya, serta mengajak bernostalgia.
17: Renita berharap agar Lestari Rengel tidak berhenti pada momen hari ini saja. Mereka optimis inisiatif ini dapat berkelanjutan dan bertransformasi menjadi magnet wisata budaya baru yang patut dikunjungi oleh masyarakat di Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta di YouTube RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Marda Ristu. Silakan Marda.
19: Ya, terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa, guna mendukung peningkatan indeks pertanaman, DPUPR Magetan memastikan 60 sumur air tanah dalam siap menghadapi kemarau sehingga diharapkan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas pertanian. Yusron Al-Fatah melaporkan.
20: Untuk memastikan kesiapan sumber daya air dalam menghadapi musim kemarau dan musim tanam kedua MT2 tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Magetan menggelar kegiatan bimbingan teknis Bimtek Sumur Air Tanah Dalam yang melibatkan dua OPTD pengairan. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Magetan, Yuli Iswayudi, menjelaskan bahwa terdapat sekitar 60 sumur air tanah dalam yang menjadi objek evaluasi dan penguatan teknis dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan hasil evaluasi menunjukkan seluruh wilayah yang memanfaatkan sumur tersebut dinilai masih aman untuk mendukung pelaksanaan musim tanam kedua, khususnya pada komoditas padi. Selain evaluasi teknis, Dinas PUPR juga menyoroti aspek pengelolaan dan perubahan manajemen di sejumlah lokasi sumur. Beberapa titik diketahui mengalami pergantian pengurus sehingga diperlukan pendampingan lebih lanjut. Di sisi operasional, Yuli menyebut sebagian besar sumur kini telah beralih menggunakan listrik PLN dari sebelumnya berbasis solar. Perubahan ini dinilai mampu menekan biaya operasional hingga sekitar 40%. Menurutnya, efisiensi biaya tersebut berdampak pada peningkatan indeks pertanaman. Jika sebelumnya, sebagian wilayah hanya mampu panen 1 hingga 2 kali setahun, kini dapat meningkat menjadi 2 hingga 3 kali, bahkan ada yang mencapai 4 kali tanam.
21: Intek untuk sumur air tanah dalam, 2 OPTD, OPTD pengairan dingin dan OPTD pengairan gonggang. Kurang lebih ada sekitar 60-an sumur yang kita kumpulkan untuk kita lakukan pendampingan teknis, sekaligus untuk mengevaluasi kondisi dari sumur masing-masing kesiapan dalam rangka menghadapi musim kemarau 1 atau musim tanam 2. Jadi dari pertemuan ini disampaikan untuk musim tanam 2 dipastikan untuk kurang lebih 60 wilayah ini aman. Artinya masih bisa panen padi di musim tanam 2. Nah, kita juga melihat masing-masing lokasi ini terkait dengan kondisi maupun manajemen tadi juga kita sempat tanya, memang ada beberapa yang sudah berganti pengurus maupun manajemennya. Jadi ini yang mungkin harus kita dampingi terus terkait dengan pengoperasian sumur air tanah dalam di wilayah 2 OPTD itu.
20: Yuli menambahkan, keberadaan sumur air tanah dalam memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi petani sejak mulai dibangun, terutama dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Dalam kesempatan tersebut, Dinas PUPR juga menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau 2026. Seluruh pengelola sumur diminta memastikan kesiapan operasional tanpa kendala berarti. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
19: Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika berdampak pada kenaikan harga barang, di antaranya harga oli maupun onderdil. Berikut laporan Imam Malik.
22: Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sejumlah sektor, termasuk sektor otomotif. Diketahui, harga oli mesin dan onderdil sepeda motor di Kabupaten Ngawi terpantau mengalami kenaikan signifikan sejak pertengahan Mei 2026. Harga oli mesin disebut naik rata-rata 20-30% dibanding sebelumnya. Admin salah satu bengkel sepeda motor di Ngawi, Sabana Novitasari, menyampaikan kenaikan harga oli dan onderdil membuat konsumen mulai mengurangi perawatan kendaraan yang dianggap tidak mendesak. Kenaikan harga oli terjadi bervariasi tergantung merek dan jenis. Di antaranya, oli standar yang sebelumnya dijual kisaran harga Rp30.000 naik menjadi sekitar Rp38.000 per botol. Menurutnya, pelanggan kini lebih memilih fokus pada kebutuhan utama seperti penggantian oli rutin dibanding memperbaiki perawatan lain yang masih dianggap layak pakai.
23: Oli sekarang pada naik, Mas. Dan banyak juga customer atau pelanggan yang mengeluh soal kenaikan harga oli tersebut. Ini juga naik, cuman naiknya tuh nggak yang signifikan banget. Cuman di akhir-akhir ini naiknya tuh begitu drastis, Mas. Jadi banyak pembeli yang mungkin mau beli oli pun juga mungkin agak keberatan gitu, Mas, karena kenaikan harga oli tersebut. Sebelumnya itu tergolong lebih murah ya, Mas, ya, sekitar Rp35.000, Rp40.000, Rp50.000, dan sekarang itu naik jadi Rp75.000, Rp60.000, seperti itu.
22: Sementara itu, pelanggan bengkel Mustafa yang juga seorang pedagang roti keliling mengaku keberatan dengan kenaikan harga oli maupun onderdil. Menurutnya, biaya perawatan kendaraan semakin membebani, terlebih motor yang digunakan sudah berusia tua sehingga membutuhkan perawatan lebih sering.
24: Ya, saya sebagai konsumen ya merasa berat, Mas. Berat sekali. Setiap hari kan harus ganti oli. Apalagi motor saya kan motor tua, jadi harus rutin ganti oli. Ya, saya berharap kepada pemerintah untuk bisa menstabilkan harga oli lah untuk sementara ini.
22: Diketahui, tidak hanya oli, sejumlah onderdil sepeda motor juga mengalami kenaikan harga. mulai dari busi, aki, hingga ban luar sepeda motor. Antara lain, harga ban luar jenis tubeless yang sebelumnya sekitar Rp290.000, kini mencapai Rp320.000. Sedangkan harga busi naik dari sekitar Rp20.000 menjadi sekitar Rp25.000. Imam Malik, RRI Madiun.
19: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Retno Palupi di RRI Jember. Silakan, Retno.
2: Terima kasih, Mada. Harga sejumlah komoditas sayur dan juga bumbu dapur di Pasar Tanjung Jember terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Berikut laporan Gea Deborah.
3: Harga sejumlah komoditas sayur dan bumbu dapur di Pasar Tanjung Jember mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan terjadi pada bawang merah, bawang putih, kentang kubis, dan tomat. Sementara itu harga cabai rawit justru mengalami penurunan. Ida, pemilik kios sayur dan bumbu di Pasar Tanjung, mengatakan harga bawang merah super naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada bawang putih yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram, kini mencapai Rp38.000 per kilogram. Selain itu, harga kentang super meningkat dari Rp14.000 menjadi Rp18.000 per kilogram, dan kubis yang sebelumnya Rp5.000 per kilogram kini naik menjadi Rp10.000 per kilogram, sementara harga tomat naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram.
4: Yang naik sekarang bawang putih, bawang merah, sayur-sayuran, wortel, kentang, sawi putih.
3: Menurut Ida, kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan dari daerah penghasil. Kondisi tersebut berdampak pada harga jual di tingkat pedagang, dan meski demikian, aktivitas jual beli di Pasar Tanjung masih berjalan normal, meski sebagian konsumen mulai mengurangi jumlah pembelian akibat kenaikan harga. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
2: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
6: Terima kasih Retno. Fenomena embun es atau embun upas pertama tahun 2026 yang muncul di Gunung Bromo menarik antusiasme wisatawan untuk berburu kristal es. Berikut laporan Hoirul Umam Masduki.
8: Fenomena embun upas atau embun es di kawasan Gunung Bromo pertama kali terjadi pada tahun ini, yakni di lautan pasir, hamparan kristal es tampak menyelimuti dedaunan, padang rumput hingga lautan pasir di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Senin kemarin. Turun drastis hingga di bawah 5 derajat Celcius pada dini hari. Embun yang menempel di permukaan tumbuhan tanah membeku, membentuk lapisan kristal putih yang menyerupai salju.
25: Oke, selamat pagi. Saya Bam dari Bromo Dokumentasi. Untuk hari ini di tanggal 8 Juni 2026, jam 7 pagi tadi kita dapat upas, dan untuk privat rombongan kita hari ini sangat puas sekali karena ini momen langka yang ada di Gunung Bromo. Nah, jadi kita hari ini sangat beruntung sekali mendapat upas di Gunung Bromo untuk pertama kalinya.
8: Bagi wisatawan yang ingin berburu embun upas, disarankan datang sebelum matahari terbit serta mengenakan pakaian hangat, jaket tebal, sarung tangan, dan penutup kepala untuk mengantisipasi suhu dingin yang dapat mencapai di bawah 5 derajat Celcius. Jika beruntung, pengunjung akan disuguhi hamparan kristal es putih yang membuat kawasan Gunung Bromo seolah berselimut salju di tengah iklim tropis Indonesia. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.
6: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Silahkan Waris.
26: Terima kasih rekan Arga. Mendekati perhelatan Piala Dunia, pemuda desa Daleman, Kecamatan Kedungdung Sampang, menghias kampung dengan suasana Piala Dunia dan menyiapkan kegiatan nonton bareng yang sekaligus bertujuan untuk meningkatkan pendapatan UMKM setempat. Imam Fadila melaporkan.
27: Demam Piala Dunia merambah hingga ke pelosok desa di Sampang. Warga kampung Cepak Desa Daleman, Kecamatan Kedundung, tampak sangat antusias menyiapkan nobar sekaligus menyulap sebuah kampung Piala Dunia. Ide kreatif ini diinisiasi oleh pemuda setempat untuk mendongkrak pendapatan UMKM. Nur Muhammad, salah satu pemuda setempat yang tergabung dalam Ikatan Solidaritas Pemuda untuk Rakyat, ISPUR, menyampaikan, momentum olahraga terbesar di dunia ini harus membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku usaha kecil.
28: Sebenarnya
5: Pemuda Ispur ini selalu berkreatif bagaimana cara mengatasi kampung yang sepi jadi ramai. Jadi dalam setiap momen, misalkan seperti pertandingan sepak bola timnas Indonesia ataupun Piala Dunia ataupun Euro, itu pasti mengadakan nobar. Kebanyakan pecinta bola, pecinta olahraga. Cuman tujuan pertama Pemuda Ispur ini bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.
27: Setidaknya ada 10 UMKM setempat yang akan bergabung dalam momen nobar. Lokasi juga telah disiapkan sedemikian rupa dengan atmosfer sepak bola yang begitu kental. Bendera-bendera negara peserta Piala Dunia, baik berukuran besar maupun kecil, sudah berkibar menghiasi sepanjang jalan kampung. Tak hanya itu, ornamen berbentuk bola dan poster para bintang lapangan hijau juga menyemarakkan suasana. Para pemuda juga telah menyiapkan sebuah layar lebar yang telah berdiri kokoh untuk menyajikan keseruan pertandingan. Selain UMKM, nobar Piala Dunia juga diproyeksikan menjadi sarana silaturahmi yang efektif antar desa. Berdasarkan pengalaman Piala Dunia sebelumnya, penonton yang hadir tidak hanya dari dalam kampung, tetapi juga dari desa-desa tetangga. Ima Fadila melaporkan.
26: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dini.

0: 9, jumlah jamaah yang kembali tercatat sebanyak 14.511 orang, sementara 267 petugas juga telah tiba. Pada kedatangan kloter 39 ini, Debarkasi Surabaya menerima 378 jamaah dari Kota Malang dan Kota Pasuruan. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anam mengatakan proses pemulangan jamaah berjalan tertib dan lancar, termasuk memprioritaskan para lansia, disabilitas, ataupun dengan pendampingan khusus. PPIH Debarkasi Surabaya juga melaporkan adanya 3 jamaah yang wafat dalam proses pemulangan. Mereka berasal dari Kota Malang dan Kota Pasuruan. Selain itu, masih terdapat 13 jamaah yang belum dapat kembali ke Indonesia karena menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Jamaah tersebut berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur dan masih memerlukan penanganan medis lebih lanjut.
1: Sampai dengan saat ini, jamaah yang sudah kembali ke tanah air melalui embarkasi Sukolilo Surabaya itu sejumlah 39 kloter, setara dengan 34%. Atau jumlah jemaahnya 14.781 jemaah, seperti itu. Kemudian jemaah yang tertinggal di Arab Saudi ada 13 orang yang masih sakit di sana, tentunya masih dalam proses pengobatan, seperti itu.
0: Kloter 39 terdapat 110 mutasi keluar yang terdiri dari jemaah wafat, sakit, tunda pulang, perpindahan kloter, serta kursi kosong. Sementara itu mutasi masuk tercatat sebanyak 51 jemaah yang berasal dari perpindahan kloter. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Info Prima RRI Surabaya. Jejaring bersama dengan RRI Jawa Timur sore hari ini, edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Saya Dini Wardani beserta desa editor Nita Silvia dan Atit Sasono, serta dokumentasi Fahri dan Noval, operator Afif Ramadan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Sumenep sore ini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Aduh, motornya kok mogok begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu Pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah Dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Sesetu.
1: Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, kita masih berada di Sulawesi untuk mengikuti perjalanan Islam di kawasan ini. Sebagaimana diketahui umum, penyebaran Islam di Nusantara pada awalnya melalui perdagangan. Maka demikian halnya dengan kedatangan Islam di Goa yang tidak terlepas dari faktor dagang. Penyebaran Islam yang dilakukan oleh para pedagang dimungkinkan karena di dalam ajaran Islam tidak dibedakan antara tugas keagamaan seorang Muslim sebagai penyebar nilai-nilai kebenaran dan profesinya sebagai pedagang. Setiap Muslim, apapun profesinya, dituntut untuk menyampaikan ajaran Islam sekalipun satu ayat. Jika melihat masuknya Islam ke Makassar, terutama terbentuknya Kerajaan Goa Talo, memang bisa dilihat sedikit terlambat dari wilayah lain seperti Jawa dan Sumatera. Sebab Kerajaan Goa baru dikenal sebagai kerajaan yang berpengaruh dan menjadi kerajaan dagang pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17. Dalam kurun waktu tersebut, para pedagang Muslim dari berbagai daerah Nusantara dan para pedagang asing dari Eropa mulai ramai mendatangi daerah ini. Profesor Dr. Ahmad M. Swang, MA, menyampaikan, menurut teori yang dikembangkan oleh Nurdin, proses Islamisasi di Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, yaitu melalui 3 tahap. Pertama, kedatangan Islam, kedua, penerimaan Islam, dan ketiga, penyebarannya lebih lanjut. Pendapat yang senada disampaikan oleh H.J. De Graaf, namun ia lebih menekankan pada pelaku Islamisasi di Asia Tenggara yang analisisnya didasarkan pada literatur Melayu. Sejarawan Graaf berpendapat, Islam didakwahkan di Asia Tenggara melalui 3 metode, oleh para pedagang Muslim dari proses perdagangan yang damai, oleh para da'i dan orang suci atau wali yang datang dari India atau Arab, yang sengaja bertujuan untuk mengislamkan orang-orang dan meningkatkan pengetahuan mereka yang telah beriman, dan terakhir dengan cara perang terhadap negara-negara yang belum berislam. Kedatangan Islam di Makassar yang dimaksudkan oleh Nurdin dalam teorinya adalah ketika pertama kali para pedagang Melayu Muslim mendatangi daerah ini. Kata Melayu yang dimaksud dalam pengertian orang Makassar pada masa itu tidak hanya terbatas pada wilayah daerah Riau dan Semenanjung Malaka seperti yang diartikan sekarang, namun juga meliputi seluruh pulau Sumatera. Sehingga Datuk Ribandang yang datang dari kota Tengah Minangkabau di Makassar sebagai mubalik Islam, ia juga disebut sebagai orang Melayu. Sekalipun para pedagang Muslim sudah berada di Sulawesi Selatan sejak akhir abad ke-15, tidak diperoleh keterangan secara pasti, baik dari sumber lokal maupun sumber dari luar, tentang terjadinya konversi ke dalam Islam oleh salah seorang raja setempat pada masa itu, sebagaimana yang terjadi pada agama Katolik. Agaknya inilah yang menjadi faktor pendorong para pedagang Melayu mengundang 3 orang mubalik dari kota Tengah Minangkabau agar datang di Makassar mengislamkan elit kerajaan Goa Talo. Inisiatif.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa.
2: Baik, pendengar, pukul 17.21 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk kawasan Sampang dan sekitarnya.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

Belajarlah untuk menerima dan ridho atas segala ketentuan yang Allah hadirkan. Jangan pernah membenci keadaan, karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Malam itu dia gelap, tapi saat dia menerima kegelapannya, Allah kemudian hadirkan bintang dan bulan yang bisa menerangi kegelapan tersebut. Kadang-kadang kita itu hanya butuh waktu untuk

Lebih nerima saja dengan apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Belajar ridha ketika menerima, belajar ikhlas ketika melepas. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu pasti akan datang kepadamu, dan segala sesuatu yang tak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Maka ketika engkau punya harapan tapi ternyata kenyataannya tak berpihak dengan apa yang kamu harapkan, ridha dulu, nerima dulu, buka hati kita dulu, buka mata kita dulu, dan yakin di balik apapun yang terjadi selalu ada hikmah yang sedang Allah hadirkan dalam kehidupan.

0: Konoing dulang kencana, seliramu kangasto pusrane ngadil, pun kakang namung tangsah caket jogo rahayuning projo. Mestine lak seliramu ngerti to.
1: Nuwun sewu, ngingi babakan menopo, panjenengan niko miterang dateng kawulo, mengertosi babakan menopo kang mas.
0: Ingini. Nadyanto Sironat Kolosamono kuwi putra kang mijil saka garwa Prameswari.
1: Inggih.
0: Pun kakang mijil saka garwa Selir.
1: Inggih.
0: Lah sisan gawe yai, aja kaget atimu. Kinarya kanggo ngumpulake balung kang pisah dimen pun kakang kawan siadi aja pisah. Ing papan kene aku kepengin banget mundut garwa seliramu yai.

0: Ratna kumba.
1: Inggi kula kang mas.
2: Tak wis percaya toh.
0: Anggun kuni bagi katresnan.
1: Kirang mantep. Kula pitados nanging kirang mantep.

0: tanah apa priwe kue?
1: Anu rubuh. Aku kena angin karo wis doyong, ana angin karo udan, ya padha rubuh.
0: Terus tenan.
1: Trek bodol nggo muat pari. Oke sih tak cocok susu. Wong guru ngaduk wis karte kuwe. Nang golek sing anyar ora ana ya trek-trek bodol. Gatel. Trek bodol nggo muat pari. Ndasmu

0: mandek maning.
1: Kami iki truk bodol ya.
2: Iya. Gari nandur.
1: Laura lah.
2: Hah?
1: Mola. Sing ngungsi baring karang aglik.
2: Oh,
1: udan si karang aglik kayaknya tak ora udan.
2: Karang aglik ora iya. Udan.
1: Ya, karang aglik dalane nrobos nembe

0: Kang Sobor.
1: Priwe maning.
0: Bisa nering karang aglik mu nembe jlingkrik amene medhos.
1: Iya.
0: Wingi kan udan deres. Banjir yang munggah, ngamben-ambene malah meledos. Apa cilaka karo cilaka, Mbok?
1: Kowe bareng apa kepriwe?
0: Bareng apa, Nek?
1: Karo bojone.
0: Lah wong anane, anane karo bojo. Ya, kuwe munggah bareng karo bojone jlingkrik.
1: Oh,
0: padahal kan ngono ge ora takon-takonan karo bojone.
1: Hah?
0: Ora takon-takonan.
1: Nah, kuwe sing jenengane wong ora takonan kuwi ana sebabe. Sebabe apa?
0: Dirumusa bola-bali bisa ora takon-takonan yang merga duit.
1: Ya kuwe malu sing jomongna mau kesabaran ya kaya kuwe.
0: Ye, yeah, cara wong kuna, wong wedon kuwe nabine duit malaikate jarit.
1: Priwe?
0: Nabine duit malaikate jarit cara gemien. Jengkel kaya ngapa wong wedon nang dhewe jarit sing apik ya bombong.
1: Oh kaya kuwe.
0: Karena jarit ya dhewe duit. Ngono. Bojone Rika jengkel telung dina ora takon. Rika lunga gak duit sing akeh mesti takon bapane. Anu rezeki kang ndi mesti kaya kuwe.
1: Ya iya kowe tau wis mesti.
0: Iya. Mulane kudu sing sabar kowe. Selawas-lawas nyong karo Rika kowe dadi abdi.
1: Iya.
0: Dadi gedabel apa? Gedabel.
1: Gedibala.
0: Hah?
1: Gedibal.
0: Apa? Apa diganti? Apa jenenge sing kelal? Gedibal.
1: Iya.
0: Gedibal kuwi kongkonan. Hei kowe. Ora taune dadi sing kongkon ya.
1: Hah?
0: Mesthi tibane dikongkon.
1: Iya wong nyatane anu wis kudune.
0: Oh ya ora apa-apa. Ya wong jenenge wong dikongkon kan kelangan tenaga.
1: Tapi anggar bisa ngubedulir ya ora dadi majikan.
0: Oh majikan.
1: Iya. Wong Rika kowe senenge kon dikongkon terus ya tilak-tilak nang omah bae.
0: Tegese kaya kiye. Nyung senenge dikongkon kepengin usaha wong ora de modal. Dadi terima dadi kongkonan bae kan udah tenaga modale.
1: Apa kudune modal?
0: Ya modal.
1: Ya pikiran iki bisa.
0: Lah ya modal pikiran iki kowe. Dikongkon be bingung. Apa iya. Mending cekli duit.
1: Lah terus karepe kepriwe?
0: Lah iki nerima kena. Wong urip kowe kudu wani ngadepi parang kanyatane urip kanthi prawira.
1: Tembung. Oh, ketemu moncer kowe kemoncer.
0: Lah iya. Kowe piwulange wong tua. Dadi apapun Indonesia iki lho.
1: Iya, iya.
0: Apapun yang kita jalani harus diterima berlapang dada.
1: Oh, ora apapun yang terjadi ora?
0: Ora.
1: Hah?
0: Ora. Ora. Dadi nasibe pati urip jodoh rezeki tuli nang astane sing kuasa.
1: Iya.
0: Pancen yang wis ditakdirakan kaya kaya kudu wani ngadepi marang kenyataan ing urip.
1: Tapi ya ora kaya kowe. Kudu bisa usaha ubedulir reka daya kepriwe.
0: Lah wingi-wingi nyong wis usaha, golek rongsok barang, golek kae nguli mung setitik, dilalak rongsoke siki angel digolet sebab banget akeh sing golek rongsok.
1: Iya, tapi angger usaha utangan ye.
0: Nah, kuwe.
1: Nah, dadi utange bingung.
0: Nah, kuwe sing marakan mumet kuwe. Nang mana jaminane?
1: Hah?
0: Jamin utang ana jaminane.
1: Iya.
0: Tegese aku utangake ana jaminane, jaminan nyong dewek.
1: Oh.
0: Tambang sing gede dawane ana 8 meter.
1: Kok kendat ya.
0: Kaya kowe. Wis aja mikir kowe bae lah, Kang. Siki pada nganu bae hiburan ngung lipur pikirane dewek.
1: Oh iya iya.
0: Syukur ana sing gelem ngringokna.
1: Ya wis ngono jajal bawa apa sing kepenak.
0: Bawa ya kepenake pelok.
1: Hah?
0: Bawane kae nyong senengane tur bisane bawa Taman Sari. Nyong tek jajal ya.

0: adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Salty bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya. Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

aja tuh. Enggak, gue yakin banget. Dari mana lo bisa yakin sih? Cinta kan berproses, gak gampang gitu lagi. Suka langsung bilang cinta. Terus gue masih ngapain dong? Jalanin aja dulu.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu...

Pendengar, terima kasih untuk Anda, dan kali ini Anda masih bersama Pusatu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti program informasi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami ajakkan untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
4: Yang paling banyak di mana yang ditutup?
1: Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
5: Tiket pesawat, Pak, naik, Pak.
6: Tadi bahas. TBA-nya gimana, Pak?
5: Tadi bahas. TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk Vilsucak.
7: Tapi aturan nanti akan ada lagi, Pak, Vilsucak disesuaikan, Pak.
5: Kenapa? Vilsucak kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan Vilsucaknya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
8: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia. Melalui penghargaan Kalpataru, pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan Para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
9: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
8: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
10: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
8: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
11: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
12: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
11: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
13: Untungnya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
11: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
15: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh yang disudahi mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
16: Saya sampai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
15: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 dari Pemudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatul Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
17: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di tanah suci.
18: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan atasan oleh kita kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam pagi.
17: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
19: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti Asrama Haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal Kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
20: Serangan jantung waktu diopi, jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian, sabar? Ya berdoa, Bapak.
19: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan Danantara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia, yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Arkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sumenep sore ini.
1: Baiklah, terima kasih untuk Anda yang hari ini masih bersama kami. Baru saja kita sama-sama mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan kali ini kita kembali bersama Pro 1 RRI Sumenep. Selanjutnya mendengar, marilah kita ikuti dan kita dengarkan mimbar keagamaan malam hari ini, mimbar agama Islam bersama Ustadz Sumarhum dengan judul Bentengi Amal Solemo dengan Keikhlasan. Dan sekaligus saya Aris mohon undur diri dan pastikan Anda jangan kemana-mana karena saat lagi rekan saya akan bersama Anda. Dari studio kami ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin, para pendengar dan penggemar

0: artinya amal kita diterima. Karena tidak sedikit, artinya banyak di antara kita itu beramal soleh, tapi mohon maaf, setelah amal kita dimediasi oleh malaikat, kan dia disampaikan ini amalnya si Fulan, ternyata oleh Allah ditolak amalnya. Bahkan disuruh lemparkan sama pemilik amal itu. Kenapa? Karena beramalnya tidak karena Allah. Beramalnya tidak ikhlas. Maka oleh karena itu, marilah kita bersama memahami bahwa amal ibadah yang kita lakukan butuh keikhlasan yang totalitas hanya untuk demi dan karena Allah. Ini artinya keikhlasan ini merupakan fondasi utama diterima atau ditolaknya amal ibadah kita. Maka oleh karena itu kita harus paham. Sehingga dalam beramal betul-betul, jadi ikhlas itu artinya bagaimana esensi ikhlas? Enggak terlalu rumit, enggak terlalu panjang dalam kita memberikan penjelasan terkait masalah. Jadi ikhlas itu hanya beramal ya betawi biha wajah Allah. Manakala kita beramal ibadah sholat, ibadah puasa sampai ibadah haji, yang beramal so yang ada kaitannya dengan sosial bersedekah kan ya, membantu orang. Tidak kita membantu, tidak kita bersedekah, kecuali sedekah bantuan pertolongan yang kita lakukan itu wajah Allah, hanya mengharap ridha-Mu ya Allah. Jadi memurnikan hati kita dalam masalah beramal hanya karena untuk dan karena Allah. Itu sebenarnya ikhlas di situ. Dan ini sangat sulit sekali kalau tidak punya pengetahuan kita. Dan bagaimana solusinya nanti kita jelaskan kan. Inilah saudara-saudara sekalian, para pendengar rahimakumullah. Jadi Allah berfirman langsung, "Amankana yarjullah?" Amankan ayar juli kebarang siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah di surganya Allah. Ya kan? Maka ayat berikutnya, fal ya'mal amalan. Yang pertama syaratnya harus beramal soleh. Jadi kalau kita ingin selamat, berbahagia, berjumpa kepada Allah di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti, satu syaratnya harus beramal soleh. Setelah itu, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi. Syarat yang kedua, jangan sampai menyekutukan aku kepada selain aku di dalam melaksanakan amal ibadah. Kita kan sering bersedekah biar dianggap dermawan. Bersedekah biar ada timbal balik, biar take and give. Ini nol di sisi Allah kan ya. Jadi alangkah halusnya, alangkah dan ini bisa dikatakan syirik yang kecil oleh Allah. Jadi termasuk syirik ini. Termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah ini. Kalau kita ada iming-iming ini, perlunya kita apa? Makanya kita perlu istri hati-hati dalam amal. Para pendengar rahimakumullah. Ini pertama dulu ayat Allah. Yang kedua, ya Rasulullah mengingatkan kepada kita, iyyakum antukhlit awas. Hendaklah kalian betul-betul istri hati-hati di dalam beramal. Antukhlitu ta'atallah, jangan sampai mencampur adukkan dalam masyarakat ketaatan kepada Allah bihubbi tsana'il ibad, dengan mencintai, masih senang untuk mendapatkan anggapan, penghargaan, pujian dari orang-orang lain, dari selain Allah. Maka kalau terpaksa seperti ini, masih ada iming-iming ini dan itu, fatah batu amal, maka amal kalian akan sirna, akan terhapus. Nah, untuk bila mendalik.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan, Row 1 RRI Sumenang.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tepat pukul 20 malam, kami hadirkan Lintas Informasi Pregar. Madura United fokus menyusun komposisi skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Salah satu fokus yang mendapat perhatian manajemen adalah sektor penjaga gawang yang dinilai masih memiliki kualitas untuk dipertahankan. Direktur Utama PT Polan Bola Madura Bersatu, PBMB, Anisha Syafarida mengatakan manajemen memutuskan mempertahankan 3 kiper yang menjadi bagian dari skuad musim lalu. Ketiganya dinilai masih layak mendapatkan kepercayaan untuk mengawal gawang Laskar Sapi Kerap pada musim mendatang. Menurut Anisha, manajemen telah menawarkan kontrak baru kepada Muhammad Diki Indrayana, sementara Aditya Harlan dan Randy Razak akan melanjutkan kontrak yang masih berjalan bersama klub. Ia menilai ketiga penjaga gawang tersebut telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tertinggi terhadap Madura United sepanjang musim lalu. Karena itu, manajemen memberikan kepercayaan agar mereka tetap menjadi bagian dari skuad untuk musim depan. Meski demikian, Anisha mengungkapkan Madura United masih membuka peluang untuk menambah amunisi di bawah mistar. Langkah tersebut dilakukan guna meningkatkan persaingan sekaligus memperkuat kedalaman skuad dalam menghadapi ketatnya kompetisi musim mendatang. Keputusan mempertahankan sejumlah pemain menjadi bagian dari langkah awal Madura United dalam membangun kekuatan tim setelah berhasil bertahan di Super League musim lalu. Manajemen berharap komposisi yang disiapkan mampu membawa Laskar Sapi Kerap tampil lebih kompetitif pada musim 2026-2027.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Bregar, setia di marapun Anda berada. Selamat malam, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halili yang akan menemani malam Anda. Yang pastinya hingga nanti di titik 24 malam nanti. Yang pastinya juga edisi hari Kamis di lembar yang ke-11 di bulan Juni 2026. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Kaya Dalam 7 Menit, persembahan dari RRI Radai.

0: Bengwan, kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya. Kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As. Ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling setarat.
0: Ndi As, nih modal cuma 300.000 je, isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tuh sikit Is. Oh, jadi cepat benul lah kita kaya nih.
0: Au As Us, sistem canggih nih, digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya Is kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je. Antek dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi Is, kalau kita enggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, kita harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Asus. Noho nih, ada testimoni. Dia kabo, Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
1: Luar negeri? Di mana tuh Is?
0: Batam bin kabo.
2: Doh Us, ay. Dok bukan dalam negeri Us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Nong ada lagi Ibu Siti dari Antartika sukses.
1: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
2: Awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
1: Kamu apa tadi, Us?
2: Transfer? 2 juta gitu transfer.
1: Berani banget kamu.
0: Serius, ho, Us?
2: Oh, nih, ho. Amin kabo deh, makin besar modal ya, makin jadi besar gitu deh, Pak. Jadi sultan kita nih, kaya lagi nih.
1: Sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Kok hilang grupnya?
0: Au, grup ya? Bubeh jadi nemo nih. Kenangan terindah 2026.
2: Duitku nak. Ambuh lah aku nih nak. Duitku nak bayar cicilan lagi nih. Matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah. Selamat.
1: Alhamdulillah. Ada juga kawanku yang masih waras ya kan?
0: Tapi aku Hindo hampir get transfer as.
1: Ya Allah, hampir juga kamu is. Us is.
2: Oi.
1: Itu pasti investasi bodong. Yang banyak menipu orang.
2: Jadi mende ciri-ciri investasi bodong do as. Aku tahu kan mende ciri-ciri do.
1: Sini Us, ciri-cirinya Us, aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
2: Bapak, oi.
1: Dua, disuruh jadi member. Tiga, legalitas yang gak jelas. Nah, yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh. Lah padu admin WA mirip opa drama.
1: Itu is, bukan foto opa Korea is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
2: Berarti dice ya as. Oh, supaya kita ini cepat kaya.
1: Ada us is.
2: Mendekat lah.
1: Mimpi. Kalau mau kaya beneran, Is Us, ya kerjalah, nabung, investasi yang jelas tentunya.
0: Yo ke As.
1: Iya.
0: Berarti, gak bisa lah kita jadi sultan 7 menit As.
1: Bisa.
2: Serius sikit As.
1: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat Kantor Kecamatan Ambrungkan. Rabu di depan Kantor Kecamatan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di Lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

101 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi di Mengobras. Kali ini bersama Rifka Karhi yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Di Ngobras kali ini, kita akan membahas komunitas sepeda BMX yang merupakan wadah bagi pecinta olahraga ekstrim yang mengandalkan keterampilan, keseimbangan, dan kreativitas dalam berkendara. Pendengar, BMX sendiri merupakan singkatan dari Bicycle Motocross yang awalnya berkembang sebagai alternatif balap motor di lintasan tanah. Nah, seiring waktu, BMX berkembang menjadi berbagai gaya seperti freestyle, street, park, dan dirt jump yang masing-masing memiliki karakter tantangan tersendiri. Di Indonesia, komunitas BMX cukup berkembang di berbagai daerah, termasuk di kota-kota kecil. Mereka kerap memanfaatkan ruang publik seperti taman kota, lapangan, atau skatepark sebagai tempat berkumpul. Nah, tantangan yang sering dihadapi adalah keterbatasan fasilitas dan lingkungan. Tapi hal tersebut tidak mengurangi semangat para rider terus berlatih dan berkreasi. Dengan berkembangnya media sosial, komunitas BMX ini juga semakin dikenal luas dan mampu menarik minat generasi muda untuk ikut bergabung. Pastikan jangan kemana-mana, nanti Reva bakal kembali lagi di Ngobras. Oh,

Perlu satu RRI sepenuh kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama saya di Ngobras, masih berbicara tentang komunitas BMX. Dan perlu kita tahu, sejarah sepeda BMX itu berawal dari tren balap motor cross yang populer di Amerika Serikat di tahun 1960-an. Anak-anak yang ingin meniru gaya pembalap motor cross mulai menggunakan sepeda biasa di lintasan tanah, terutama di daerah California. Nah, dari sinilah lahir istilah BMX, singkatan dari Bicycle Motocross. Pada awal 1970-an, BMX mulai berkembang pesat sebagai olahraga tersendiri. Film dokumenter On Any Sunday ikut mempopulerkan gaya hidup balap motor yang kemudian menginspirasi anak-anak untuk beralih ke sepeda. Tahun 1974, organisasi resmi pertama yakni National Bicycle League yang didirikan untuk mengatur kompetisi BMX di Amerika. Memasuki akhir tahun 1970-an hingga 1980-an, BMX menyebar berbagai negara dan mulai terbagi menjadi dua disiplin utama. BMX Racing, balap di lintasan tanah, dan BMX Freestyle, aksi dan trik. Nah, gaya freestyle berkembang di taman kota, area urban yang didorong oleh kreativitas anak muda serta pengaruh budaya pop. Pada tahun 90-an, freestyle semakin mendunia melalui ajang X Games yang memperkenalkan trik-trik ekstrim ke audiens global. Popularitasnya terus meningkat hingga akhirnya BMX Racing resmi masuk Olimpiade pada Olimpiade Beijing 2008.

0: Pro 1 RRI sebuah kanal informasi dan inspirasi. Masih ngomongin tentang BMX. Kejuaraan sepeda BMX itu merupakan ajang kompetisi olahraga ekstrim yang mempertandingkan kemampuan teknik, kecepatan, dan trik para rider. Secara umum, kejuaraan BMX terbagi menjadi dua kategori, yaitu BMX Racing dan BMX Freestyle. Jenis kejuaraan BMX Racing, balapan lintasan tanah seperti jam, tikungan tajam, dan pembalap bersaing mencapai garis finish tercepat. Tetapi BMX Freestyle itu fokus pada titik dan gaya. Fokus pada trik dan gaya. Biasanya digelar di taman, skate park, atau arena khusus cabangnya. Dan kejuaraan-kejuaraannya nggak hanya di dunia, di Indonesia juga ada. Kalau kita bicara kejuaraan dunia, ada BMX UC BMX World Championship. Kejuaraan dunia yang resmi diselenggarakan oleh Union Cyclista International, diikuti atlet terbaik dari berbagai dunia. Ada Olympic Games dan BMX Racing mulai dipertandingkan sejak 2008, sedangkan BMX Freestyle debutnya pada tahun 2020 di X Games. Kejuaraan di Indonesia rutin digelar seperti Kejurnas BMX yang diadakan oleh Ikatan Sport Sepeda Indonesia dan event BMX lokal dan regional di berbagai kota, termasuk komunitas BMX di daerah seperti Jawa Timur dan Madura. Inilah sebagian dari komunitas BMX yang kita tahu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Obras.
1: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
2: Sumenep malam ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 2030 bagaimana peluang timnas Indonesia sendiri dari perkembangannya saat ini?
2: Kalau bagi saya pribadi ya, jadi selama kita mengandalkan naturalisasi itu menang ya senang, cuma menangnya itu didiskon karena kita tidak pure melihat itu anak-anak ibu pertiwi kita. Ya memang itu secara prosedur, secara peraturan dibolehkan, cuma kan beda ketika tampil, bahkan ketennya aja bukan orang Indonesia.
1: Betul.
2: Jadi bagi saya itu menang tapi ada didiskon, kesenangan itu
1: belum tidak sepenuhnya ya.
2: Kalau itu terus bergulir, kita tidak akan menjadi bangsa yang mandiri untuk sepak bola. Ini hanya menang instan aja.
1: Oke.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
1: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
1: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh, gimana ya sih bilangnya ya? Kita tuh masih muda, Sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
2: Iya, Sis.
0: Ingat enggak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh enggak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu enggak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
2: Terus kenapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
2: Sih.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa minta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dipersatukan oleh informasi dan inspirasi pendengar yang pastinya yang masih sedang bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital yang bisa Anda dengar dimanapun Anda berada malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam untuk kesemuanya yang pastinya malam hari ini lagi bersama persatukan informasi dan inspirasi. Dan seperti biasa, selanjutnya tepat pukul 21 malam kita akan hadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi yang pastinya di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu ya. Sudah hadir ke ruang dengar Anda semuanya dan seperti biasa di ruang rindu kali ini ya. Saya akan sapa Anda, ajak Anda untuk saling ngasih informasi terbaru ya malam hari ini. Dan kalau saya mau ngasih informasi juga ke pendengar setia dimanapun Anda berada, karena hari ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi tetap mengudara ya hingga nanti dini hari. Karena untuk mengikuti pembukaan pertandingan sepak bola Piala Dunia. Oke, seperti biasa pendengar setia dimanapun Anda berada di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Saya akan sapa langsung di tiga jalur line telepon yang sudah tersedia malam hari ini. Telepon yang perdana saya akan sapa selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu. Asik.
2: Asik.
3: Iya dong.
2: Iya dong. Asik. Bersama Evi asik.
3: Iya, yang ada di Lenteng.
2: Yang ada di Lenteng asik.
3: Gimana kabarmu Mas Lili?
2: Sehat dong. Kabar baliknya gimana?
3: Alhamdulillah baik juga.
2: Oh, baik juga. Alhamdulillah.
3: Ya, alhamdulillah di sini. Tadi siang panas. Terus tadi udah
2: hujan.
3: Dilaksanakan. Ya, maksudnya ngaji bersama gitu.
2: Oh, ngaji bersama.
3: Iya.
2: Tiap malam Jumat gitu maksudnya.
3: Iya. Begitu, Mas Halili.
2: Oh, begitu, begitulah.
3: Kalau Jumat manis lain.
2: Oh, lain.
3: Iya. Itu kalau Jumat manis.
2: Jumat manis apa kalau Jumat manis?
3: Ya itu
2: apa?
3: Mengadakan tahlilan bersama.
2: Oh, mengadakan tahlilan bersama.
3: Banyak orangnya. Terus bawa sesuatu gitu. Apa gitu?
2: Sesuatu.
3: Iya. Seperti kuring atau kecil.
2: Seperti
3: apa,
2: mati
3: gitu.
2: Lampu. Ya sayang gitu ya.
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Lagunya ada apa?
2: Lagunya ada Mari. Dan Mari? Juga ada Pasrah. Dan juga ada Terpurukku di sini.
3: Mari aja ya.
2: Mari aja.
3: Iya, mau tahu itu kayak apa Mari?
2: Mari. Ya, iya. Makanan kalau Mari.
3: Bukan Mari itu.
2: Oke lah.
3: Ya, salamnya buat Mas Halili. Selamat bertugas. Mudah-mudahan okay. Sehat selalu.
2: Amin.
3: Umur yang berkobatan. Murah rezeki yang halal juga. Terus juga ada Mbak Yuni. Ada Bu Pathor.
2: Iya.
3: Ada Mbak Halim. Ada Cempaka Ayu. Ada Umbuang. Juga ada Paruk.
2: Iya.
3: Ada Pak Nur.
2: Yang terakhir.
3: Juga buat kesemuanya aja. Ada Suci lagi.
2: Oh, Suci. Di ya.
3: Tunggu gabungannya
2: lama
3: ya.
2: Lama Suci enggak masuk ini.
3: Iya, itu Suci lama enggak masuk. Mungkin enggak bisa atau mungkin enggak mencet atau gimana gitu enggak tahu.
2: Lagi sibuk mungkin.
3: Iya.
2: Musim gawe iya. Biasanya kalau.
3: Oh, gitu ya?
2: Iya.
3: Kalau di sini enggak ada.
2: Memore-more enggak mangken nih kan musim kebei.
3: Oh gitu. Dibilang nemor di mana ya Mas Lili? Kayaknya di mana sekarang gerah.
2: Iya.
3: Cuman Iya, tadi siang panas.
2: Iya, langkep nih, morgan tada ocen.
3: Oh gitu.
2: Iya, mula beda.
3: Berapa hari?
2: Mula beda ocen ya ada nih, mora sakit cek ocen sakit cek deh
3: iya. Iya iya. Ya, buat semuanya aja ya. Spesialnya buat yang ada di HP. Makasih atas waktunya.
2: Oke.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang rindu.
4: Rindu. Rindu lagi rindu. Lewat memori kenangan masa lalu.
2: Iya, Cempaka Ayu ya.
4: Iya, betul.
2: Kalianget.
4: Iya.
2: Cempaka. Apa kabar?
4: Alhamdulillah.
2: Gimana? Sehat? Oh, baik.
4: Sehat.
2: Alhamdulillah.
4: Iya. Cempaka harum semerbak.
2: Cempaka selalu di depan. Iya, iya. Oke. Lagunya apa ada. Iya, sehat dong sama dengan Cempaka.
4: Ya, lagunya ada apa?
2: Lagunya ada Mari dari Ada Prapta dan juga ada Pasrah, ada Terpurukku di sini.
4: Terbelunggu ya?
2: Bukan terbelunggu, terpurukku di sini.
4: Oh, iya.
2: Dari Club Project.
4: Aku dengerin semuanya.
2: Iya, siap. Ditunggulah pokoknya.
4: Iya, sampai bisa terjun.
2: Gitu. Iya, sampai nanti dini hari. Iya, beneran. Soalnya sekarang RRI ini enggak off air, tetap on air nanti. Jam 12 lewat tetap on air karena apa? Mengikuti pertandingan ya, pertandingan Piala Dunia tahun 2026.
4: Iya.
2: Iya, ini jadwalnya. Jadwalnya tanggal 12 Juni 2026 pukul 2:00 ya.
4: Oke.
2: Meksiko. Meksiko melawan Afrika Selatan.
4: Oh iya.
2: Iya, langsung saja di lokasi lu pertandingan.
4: Hah?
2: Iya.
4: Radionya itu.
2: Pokoknya radionya tetap menyala. Biasanya kan 12 jam 12 lewat sudah ngereseng. Iya, kalau sekarang ini tetap mengudara. Iya, menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Ini nanti pembuka dini hari.
4: Yang menang pastinya di atas ya.
2: Iya, yang kalah pasti di bawah. Oke, lanjut.
4: Oke deh. Ya, baru cuma ada Evi ya.
2: Betul.
4: Juga ada Irma, juga ada. Ada Bunda Fathol, ada juga Mas Hendra kita, ada Bunda Yuni, ada juga Lucy Anggara, Abah Sini, Arindu juga.
2: Iya.
4: Kau nih juga ya, dan lainnya aja loh Mas Lili. Takutnya tak tunggu ya, aku
2: dengar semuanya. Oke. Okay.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Cempaka Ayu ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
5: Halo.
2: Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu lewat lagu kita kenang masa lalu.
2: Mantap.
5: Mantap ongku.
2: Susana dilawan.
5: Susah tak kanjeng lempok.
2: Iya.
5: Gimana kabarnya Mas Lili?
2: Sehat dong.
5: Alhamdulillah ya, kalau sama-sama sehat.
2: Iya.
5: Supaya kita bisa berciup-ciup lagi di udara.
2: Iya, kalau enggak sehat Susana enggak bisa ngocek kacang.
5: Iya dong.
2: Dong. Tak cuelan dong.
5: Iya dong. Terus Pasrah ya Mas Lili ya?
2: Hah?
5: Pasrah.
2: Pasrah. Oh, minta lagu Pasrah maksudnya?
5: Iya.
2: Oh ya sudah.
5: Katanya ada lagu Pasrah itu Mas Lili.
2: Ada iya. Habis Mari Pasrah.
5: Iya.
2: Habis Pasrah Terpurukku di sini.
5: Salamnya ya.
2: Iya, salamnya buat siapa?
5: Soalnya sambil
6: Telinga dua ini, satunya dengerin bola, satunya dengerin radio.
2: Oh, bola emang sudah mulai? Belum, masih nanti dini hari.
6: Jadinya kurang begitu nyambung ke radio, Mas Haliling.
2: Nanti dini hari.
6: Iya.
2: Sekarang pembukaan.
6: Nyaman-nyaman nanti.
2: Sudah, enggak apa-apa. Radionya dihidupin, orangnya tidur.
6: Iya. Sekarang kan malam Jumat kan ya?
2: Iya dong.
6: Iya dong. Malam Sayyidul Ayam.
2: Beserah sih ngajak malam satu.
6: Salamnya ya, Mas Alilia.
2: Iya, salamnya buat siapa?
6: Yang pertama tentunya buat Satyan selaku sang pandusia. Selamat malam, selamat beraktivitas ya.
2: Oke.
6: Mudah-mudahan nanti di genting-genting Madura bisa masuk kembali. Oh,
2: siap.
6: Tadi ada cem-cem ya?
2: Cem-cem?
6: Cempaka.
2: Salam
6: kenal ya.
2: Salam kenal balik.
6: Ada Bunda Yuni. Bunda Yuni ditunggu hari Senin, Bunda.
2: Oh, apa hari Senin itu?
6: Ya, kalau tidak ada halangan, Mas Lili kesini lah.
2: Oh iya?
6: Iya, Senin malam tapi.
2: Oh, Senin malam.
6: Iya.
2: Ada apa ya?
6: Rahasia dong.
2: Oh, rahasia.

0: Jalannya Mas Ali juga
1: okay.
0: Di belakang.
1: Siap.
0: Ada Jackie Arimbi, ada Bunda Yuni, ada Bapak Solo, dan juga ada Mama Intan, Pak Diwe,
1: Diwe,
0: Abah Suni,
1: yeah.
0: Mawan banyak. Ya pokoknya ke semuanya aja.
1: Oke lah.
0: Agak tersinggol mohon maaf. Siapa tahu nanti bisa masuk kembali di Gedung Madura.
1: Oke.
0: Buat Mas Halininya, makasih waktunya.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.
1: Ini yang dari Pamekasan.
2: Iya, Mas Halini.
1: Winda Rindi.
2: Iya.
1: Gimana punya kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Suasana di Pamekasan malam hari ini gimana?
2: Halo, suasana ya akhir-akhir ini. Halo, siang itu
1: panas.
2: Suasananya agak panas.
1: Kalau malam dingin.
2: Kalau malam sekitar sore itu sampai sekarang
1: dingin. Dingin gitu ya.
2: Iya.
1: Ya, kita harus jaga kesehatan.
2: Ya, harus jaga kesehatan.
1: Benar-benar harus jaga kesehatan. Karena apa? Karena siang itu panas, malam itu dingin. Seharian tubuh kita sudah dipanasin, malamnya dikasih dingin. Gimana kan? Iya. Ya, mudah-mudahan kita sehat selalu semuanya gitu ya.
2: Gimana punya kabar?
1: Sehat dong. Sehat. Lagunya ada Mari, ada Pasrah, dan juga ada Terpurukku di sini.
2: Yang
1: berdua
2: aja.
1: Oke, Pasrah, siap.
2: Kita Pasrah.
1: Iya.
2: Mari, Nadam.
1: Bentar dulu ya. Habis ini langsung ganti HP-nya. Santai aja dulu.
2: Iya, salam ya.
1: Ya, salamnya buat siapa?
2: Salamnya yang pertama buat Mas Ali ini, selamat. Terus barusan ada Mama Susana. Ada Mbak Cempaka. Ada
1: Evi.
2: Pak Dewa.
1: Evi.
2: Ada Mbak Evi juga. Ada Mbak Suni. Ada Pak Dewa Anwar Putra Setia. Ada Faruk Karisma Umar Faruk.
1: Betul.
2: Ada Anggara juga. Ada Rian. Ada Bunda Fatkor. Semuanya aja.
1: Oke.
2: Lagunya sosial buat yang lagi ganti, sekarang lagi kerja. Lagi sibuk sekarang.
1: Kerja apaan malam-malam?
2: Kerja ini ada di rumah saudaranya.
1: Oh gitu. Iya. Siap.
2: Nah, kalau kita pulang, kita tunggu gabungannya.
1: Oke.
2: Ya, makasih ya Mas Alimi.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Arindi ada siapa lagi? Selamat malam. Putus. Dicoba kembali di belakangnya Arindi. Saya akan sapa kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
3: Ruang rindu, berbagi rindu lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Yang dari Tunduk.
3: Ini perinduan, Mas. Syukran.
1: Oh sama ya, sama Anwar ya suaranya. Oke, ya mohon maaf Anwar. Anwar Sukron ya. Apa kabar malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat.
3: Mas Halili.
1: Sehat juga.
3: Alhamdulillah.
1: Sama dengan Sukron pastinya. Dingin ya. Juga perinduan Kron.
3: Siang dingin Mas.
1: Siang panas malam dingin gitu ya.
3: Iya, jangan nyalain kipas kalau sekarang.
1: Iya, harus jaga kesehatan lah pokoknya ya.
3: Iya, kalau di radio itu AC tetap nyala ya Mas? AC tetap nyala.
1: Iya dong, kalau nggak nyala ntar gimana alatnya ini panas?
3: Oh iya benar ya.
1: Iya, tempatnya kan tempat tertutup gitu kan?
3: Iya, harus jaga aja masa lilinya.
1: Wah iya biasa lah, asal dekep ya.
3: Asal dekep, agak liter.
1: Iya biasa, harus jaga alat. Kalau nggak AC, ya iya kalau AC-nya nggak dihidupin kan masa lilinya ntar ngap juga gitu kan?
3: Nggak enak juga.
1: Iya ngap.
3: Nggak beho.
1: Nggak ada angin, nggak ada apa gitu.

0: Iya benar-benar.
1: Iya, oke. Okay.
0: Lagunya ada apa, Mas?
1: Lagunya ada Mari, ada Pasrah, Terpurukku di sini.
0: Oh, Mari.
1: Mari.
0: Iya, bukan Biskit kan?
1: Bukan. Mari.
0: Mari.
1: Dari Ada Rapta.
0: Iya, tapi kan Mari, Mari.
1: Iya, Mari.
0: Bukan Mari-Mari itu.
1: Mari langsung dicelupin ke kopi hangat.
0: Oh, Mari Biskit itu.
1: Oke lah, siap.
0: Salamnya ya.
1: Ya, salamnya buat siapa?
0: Salam yang pertama buat Mas Halili. Selamat bertugas.
1: Yeah.
0: Semoga selalu diberikan kesehatan.
1: Amin.
0: Kelancaran.
1: Amin.
0: Ini juga salamnya buat Sonata Barindi. Ada Wanda, ada Jeki, ada Om Boang.
1: Yeah.
0: Anwar. Herman juga ada. Bang Iran Bukabu. Juga ada yang dari Pamekasan. Wanda. Juga ada Sang Putra. Pembakan juga. Semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Ya. Oh, ada Susana Kencing Doso. Buat Mas Halilinya.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ya, lagunya spesial untuk Wanda. Okay. Mari.
1: Mari. Mari. Ya. Oke, ya. Siap.
0: Jangan dicelupin tapi dah.
1: Iya, jangan ancor, jangan. Menancor.
0: Mari, mari. Sudah berkenan ke Mas Halili. Mari. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Syukran Marinduan. Dari Indi Pamekasan, Susana Susanta yang datangnya dari kawasan Kolor juga hadir ya. Ada Cempaka, Kalianget, dan juga ada Evi dari kawasan Lenteng. Baik, ini ada sebuah lagu Mari. Dan ada juga Pasrah, ada Terpurukku di sini. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Langsung saja di belakangnya Sukron, saya akan sapa kembali. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu berkenaan masa lalu.
0: Sih, alos.
1: Karena alos mau ada penyanyi di
0: Oh iya.
1: Iya banyak gitu, yang ya. Perempuan mulai tadi.
0: Jadi neror alos.
1: Neror alos berarti masa lirinya katanya orang Madura punya pengabaran gitu.
0: Oh ya.
1: Iya gimana kabari?
0: Ya alos alos juga.
1: Mudah-mudahan sama alos-alos gitu.
0: Iya, alos-alos lemah baypon.
1: Sambil niter-niter ngulinang.
0: Motas menjulin.
1: Iya, salamnya ya. Ya. Sudah ada yang menanti di belakang gitu.
0: Iya, anggaplah habis sampean ini langsung terakhir.
1: Oh, terakhir ya?
0: Iya, di Ruang Rindu.
1: Iya, yang perdana buat sampean selamat bertugas.
0: Siap.
1: Barusan ada Irma, ada Mbak Cempaka, ada Epi, ada Winda bersama Niki Asmara, ada Riki gitu. Ada Sukron bersama Wanda. Pangeran Bukabu, ada Pak Ketua bersama Mas Panji. Dan kesemuanya aja.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali, insya Allah sisanya di acara Geding-geding. Wes mas hadilinya, motor sekelangkong
0: atas ekon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu. Kayak lewat memori.
0: Kenapa? Kenapa suaranya?
2: Enggak kenapa.
0: Bangun tidur.
2: Enggak bisa mulai tadi.
0: Enggak, soalnya suaranya berubah ini, Ambian.
2: Apanya yang berubah?
0: Suaranya.
2: Enggak.
0: Tetap.
2: Enggak. Ini duduk saya.
0: Oh, duduk. Ini yang dari?
2: Dari Sarunggu.
0: Iya, baru kan. Iya beneran berubah suaranya.
2: Iya kak, saya nanya, yang Piala Dunia itu kapan?
0: Oh nanti.
2: Nanti malam.
0: Iya nanti.
2: Maksudnya nanti jam 2.
0: Iya di sini ini waktu pertandingan jam 2. Ini pembukanya nanti kan sebelum jam 2 pastinya kan. Iya, yang main nanti Meksiko melawan Afrika Selatan. Ini grup A langsung di lapangan Stadion Meksiko City. Iya.
2: Oh, RRI. Bergabung ya sama RRI.
0: Iya. Makanya saya ngomong sama pendengar RRI sekarang ini enggak off air gitu. Biasanya kan habis jam 12 off air. Nah, nanti enggak berlanjut ke Pro 3 Jakarta untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Iya, pokoknya iya hari Jumat. Nanti kan jam 12 kan sudah masuk hari Jumat gitu kan. Iya. Jadwal pertandingan ini hari Jumat tanggal jam 2 sama jam 9. Jam 9 Korea Selatan melawan Ciku.
2: 9 pagi.
0: Iya dong. Oke, lanjut. Kita lanjut ngomong
2: yang
0: nanti.
2: Yang Garuda Muda itu melawan Australia kapan?
0: Oh, enggak tahu ini jadwalnya masih banyak. Nanti tanya nanti. Ini waktunya sudah mepet Ruang Rindu.
2: Oh, iya. Sudah salamnya semuanya saja.
0: Siap.
2: Iya. Cuman aku nanya kayak gitu. Nanti di gending-gending Madura kan bisa masuk.
0: Iya, nanti di gending-gending Madura.
2: Salamnya untuk Evi aja ya.
0: Siap.
2: Makasih penggulannya.
0: Oke.
2: Makasih waktunya Bang Halili.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Faruk yang datangnya dari kawasan Sarawangi dan juga Basuni barusan dari kawasan Mandalaru Baru ya. Ini ada sebuah lagu terakhir atau pamungkas di Ruang Rindu. Habis ini langsung Gending Madura. Bidadari. Tekan dan sebuahnya.

0: Radan terapula pamiyarsa, alhamdulillah malam angken dari macam ini kending matu rampuan kapi arsa, buat nalingki pola tengki. Anglibatin yang 107.4 FM RRI Sumenep, terutama tinggal juga anglibatin yang aplikasi RRI Digital juga yang AM tengki. Ding kending matura, kending sepertama ampun kapi arsa, panggilan ampun satu aja yang malam angken, kending sekar ganggung. Lalu gue gampang leporan di atas Pak Biarsa Satu Ejen yang malam angken. Sisa lagi saya Pak Segek Biarsa lagi dalam acara ding-ding matur malam angken. Langsung dimin, penelpon saya pertama Fadi Sapa Sanabutan Gola. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, masuk boleh.
0: Langsung masuk udah ada.
1: Kemarin ini gila tuh gue persompet.
0: Mangken.
1: Pembuka.
0: Gimana bi Indonesia sobung tak masuk joran di kagak piala. Kagak piala dunia.
1: Yang Sumatera beja.
0: Kineng tahu ning gole.
1: Bung Karno bole.
0: Ini kagak piala dunia. Kiwan. Gending Madura pun alengki ke pancenengan nih kak.
1: Ganggung gie gending lagi.
0: Kiki buru sekarang ganggung sampun gak biar salah sternya sekarang ganggung nih kak. Every a talang.
1: Talang.
0: Talang. Iwan. Degel mak rui beruyan. Ki ngereng salam Iwan dapat serang.
1: Salam ada kak sampean. Selamat alam pagi tugas gie.
0: Ki. Kesan.
1: Tujuan kak abis tak masuk. Ada kelekse. Ada Pak Haji Kama, Kama deh. Juga Pak Ketua, Om Boang, juga nan pada Pak Panji, juga gelak pada Arindi,
0: terus
1: Kelangkong, Tenggolona FC juga, pada JKS Mara, satu aja nak bangge?
0: Ki.
1: Ya Pak Suni boleh, Riki Anggara.
0: Engki.
1: Terus Kelangkong bukannya?
0: Saya boleh ke Bon?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkengah, Pak Basera. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting Madura.
2: Ting-ting Madura lekar mantap ong
0: kutretan. Mantap ong kutretan.
2: Sedang sukron nih kakak ahli ini.
0: Engki.
2: Masuk boleh.
0: Masuk boleh, Bian.
2: Alhamdulillah.
0: Selain tak masuk aras.
2: Okay.
0: Ina, mak kalau caca.
2: Menabi pun pada sehat nih kak. Kenting pada apa sekarang ganggung?
0: Kenting, makin buru sekarang ganggung si pertama.
2: Oh,
0: makin nih kak telang.
2: Sepak nih.
0: Oh, bani kun sepak.
2: Mapan.
0: Mapan. Entalang.
2: Talang. Ampun menabi pada barang yang sehat, ampun tersedia, salam ki.
0: Ki, salam ampun dak basira.
2: Salam juga datang lagi dek ka kibur bede baru. Bede saya tak sah boleh. Sah dan irama. Dan bede Irma. Bede Ba Indah juga. Juga bede saya tak bisa. Duh. Sebenarnya coba kong usia mah.
0: Oh, oke.
2: Oke, kompakkan.
0: Kompakkan.
2: Bukan pada Kang Dewa Surayong.
0: Dewa Surayong.
2: Oke, kompakkan juga. Ada sih. Satu aja nak kompakkan. Ben muka-muka satu aja nih kebareng sehat.
0: Amin.
2: Kang Kika Ahli ini nah. Banyak motor sekelangkong.
0: Saya boleh kepon.
2: Thank you. Ngereng kah Lili? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng sekarang pada masyarakat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting-ting, cikgu besan.
0: Aduh, masuk boleh.
3: Masuk boleh.
0: Masuk boleh apa?
3: Soal kapal tak bisa tanya kita. Tahu. InsyaAllah sambil-sambil saya.
0: Pada alos sah.
3: Ingki. Baru-baru mak boleh tobong.
0: Saya.
3: Telak terong, mak terong poteng.
0: Saya.
3: Teka aki buru mare aga bong. Mati kerong saya aga bunga boleh.
0: Asya.
3: Ketong aki.
0: Macam.
3: Kebetul besar mak terwa sara agama.
0: Jauh.
3: Angkui salimi mak terwa ipa aki ya. mun bisa abah sangkole pangaperna bila esme tero internet iya
0: ada misem belibis
3: misem belibis mas halili misem tambahin barin enggak ngebahasin nih gitu
0: ate tapengsor buledek tika masa tika mangke mun pas eka kile
3: tegar ngecoeng nih kan
0: sendiri cek ranyingi ba
3: cek ring ba katon kirmikirang nah ranyingi
0: bule kadung taresna mun enak detika abah suni
3: tuh mancar di sini telur iki dikkan saya lama iki
0: iki
3: kita lestari kedila iki bada paruk bada dewa surai mama padhor mama yuni terus juga tak ketinggalan pak nur pamala serang misa jenat abah ali pak sebel supiadi terus juga misa jenar Terjukan Mas Hendra, ambil kan itu serang Mas Dili ketawa. Terjukan Haji Burhan, Adi Petrama, Pak Ibrosi. Sebetulnya lah, Tuan ada Kak Ustaz Mahtar yang ada aja. Dengan rasa gabungan itu. Gak kaiti pun bisa masuk. Kebala di dekat bina jalan siapa napa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing geng apa suni pada pasera. Utus. Jabat walala salam selama empat pon. Ibing geng apa suni pada siapa oleh sarang batan gola tayangki. Dalam acara ding-ding matura. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding-ding matura.
4: Ding-ding matura lakar matabong.
0: Asarang.
4: Penanyar nih Pak.
0: Kisira.
4: Kiramu.
0: Kiramu.
4: Ki.
0: Oh, mun kiramu nih kan laju coran pon.
4: Ya.
0: Laju coran kiramu nih kan pon.
4: Ini kiramu anyar nih.
0: Oh, kiramu anyar. Ramon apa?
4: Ramon kandang.
0: Ah, getah berarti nih kan. Mun Ramon kandang, mun Ramon kandang kan ika bede getana.
4: Ki getan nak kena yang balik jarang mano?
0: Ki, saya kini kawan.
4: Ki,
0: Ramo, ki.
4: Ki Ramo.
0: Ramon kanangka, kanangka nene kah kita?
4: Cangkreng pak Jibu.
0: Oh cangkreng, jauh cangkreng nih kah?
4: Napa jauh semua lagi?
0: Drigin tu jauh.
4: Semanan masa Evi.
0: Oh semanan masa Evi.
4: Epi gak sah.
0: Tentang kering ngapolan kan sok masuk nih enggak ke?
4: Kento?
0: Masuk ya tentang kering kan enggak. Pasar Lenteng kan ke Ketemur kan?
4: Ketemur.
0: Ki, lepas Ketemur. Ini Pontuk.
4: Dah lewat Sermistan nih kak.
0: Ika mana Pontuk?
4: Pontuk Kabul.
0: Pontuk isah se lorong cangka dua pas kurwa. Ketemur.
4: Pontuk ke Kidung Mairi.
0: Eng korang uning nak kalau kisah kan Etemor kon kisah kan bodoh lorong saya cang kekesah ke saya cang kapa salah ala sok sok kisah ke
4: kisah pun tu kegembul ke sama Pak Lili.
0: Oh kan mana kisah mian sobung jauh bukalau
4: setengah kilo
0: ki kibon salam de tantretan si berinding cangkring tinggi ke
4: ki pun boleh kebetulan ingat pencemengan dari kamu kan
0: enggak lah dari Namira Serongki
4: Serongki
0: Tanah Merah
4: ada yang ke
0: engki ketemu ada bulu tau kalau masuk Tanah Merah ke
4: sarame pon de ajunan pertama mencari barang sehat
0: amin sama-sama ke
4: udah beri mula sanggup nabila kamangken tahun yang masuk sekarang ditendang terus
0: mungkin nih kan pon rezekinya panjenengan masuk nih kan
4: alhamdulillah
0: alhamdulillah
4: ki salam saya kedua pon tidak dinto ka saya bodoh puru satu aja tahun yang tong setong sian
0: baras
4: ki sekarang dinto bisa os
0: engki
4: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kasohon dak kiramu cangkreng hebing kengnya berbasira assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana kabarnya mas?
0: Sehat.
6: Alhamdulillah.
0: Hehehe. Anda narok ini juga. Alah kok cepon bian?
6: engke anu umbi kacang
0: anu umbi kacang
6: bopor pon
0: lintar apa
6: iya anu ceringkir pikiran jali mau-mauan boleh kabar karwa astaga jopa katong curah si
0: burma kira pikiran tak itu tedung jeng bejengan sang kutika ya
6: ongku jeking pun tak masuk kira pikiran
0: bender
6: pun bolan aku ni bangki
0: aku ni pak enten bada reng apa reng oni gak kau lagi buru yang kamu tak masuk malam mungkin orangnya kasuh alako malah kok malam mana alako nolongin di majedi numbi kacang ya pun waduh oh kiri kelapan pun apa seperti yang saya ambil pun alako gak nikah pasti saya gak nikah
6: gak belum yang bikin apa saya
0: alhamdulillah
6: kentinya pun nurut bunting
0: mutalang langsung dicelit kemarin
6: pada kelelian lagi baring merintangku ni kan.
0: Okey.
6: Ano sambil lalu apa nya mana harus malor setengah.
0: Ini sangat tangit. Dah.
6: Tak ke.
0: Tak sebolan.
6: Sampai lobor di.
0: Bawa kemarin call 12 ni kak Budin tentang tak off air ni kak Bakun on air.
6: Budin apa?
0: Ambo jadwal pertandingan Piala Dunia 2026.
6: Berarti 24 jam makin.
0: Wah insyaallah.
6: Mungkin
0: jadi. Tan kau lewat lembang lagi kau 12.
6: Torot kaki biri lagi torot.
0: Lagi langsung kau 12 relay ke Jakarta, langsung lagi pukul 2 ni ke pertandingan. Pembukaan malam mungkin.
6: Oh.
0: Siapa yang lagi Meksiko kalaupun Afrika Selatan. Oh. Ni ke grup A. Ni ke pembukaan malam mungkin. Deki.
6: Oh,
0: Piala Dunia kandang boleh. Eh, ngeri.
6: Tak boleh
0: saja boh. Alhamdulillah. 6 tahun sekalian.
6: Tak
0: gerasa.
6: Deki jam lima langsung ikut sarang sian si sudah sian.
0: Lagu kalau sangat boleh pertandingan Korea Selatan sarang Ciko.
6: Kalau sangat
0: pagi.
6: Oh, pagi.
0: Ki mending ikut tu pagi kisah kan apa kun siang kan ni kah? Jadi nak kira gimana kah stadion mana? Ken gelu. Selaku kalau sangat dengan stadion, gua ada lajara. Tak oning jadi mah.
6: Tak mungkin. Lumayan beradopa jadi enggak nonton tak oning ini.
0: Tak kene kan. Ki.
6: Ingki jadi. Tentulah nak kau nih.
0: Ngereng.
6: Si pertama kan aku impian. Selamat bertugas. Tapi yang lebih berlima dengan teh.
0: Ingki.
6: Selamat sampai
0: depan. Amin. Kesuan.
6: Si sepana gabungan bule si oning ki bule pasar Risma. Abah Suni. Bule Lek Sukron Wanda.
0: Kiramu cangkreng anyar.
6: Wengki kiramu.
0: Ramon kan nang kaca pun nak tah.
6: Teran wa terbanyak ramon malay
0: sini. Menyolpu deki gini kawan.
6: Ki bola ni abu nang kan kali beri.
0: Ki sasan apa nyolpun wa nyolpu gede.
6: Kita mau abu sekalian.
0: Aduh akil dek kiramu. Kiwan.
6: Jadi kan buat saya Mas Dewa, Mas Putra Setia, Bupat Hora Basuni,
0: Kan
6: Timur Jep, Bapak Haji Komarudin, saya dengan Pak Burhan, Bapak Ketua Pak Sikin, Pak Yuni, kita satu aja nak kita ini, teman-teman, Bang. Kita lain, sekurang, nanti banyak. Bunyi-bunyi, tak nyelpun dengan anak bagaimana sekurang ini.
0: Bagi tanam ipet.
6: Kita bangki laku, seru malam.
0: Terus, saya gini, Kak.
6: Kita penting awan, yang paling lagi dekat orang yang saya tahu, makasih. Salam, Bapak Kun, salam.
0: Assalamualaikum. Kiwan.
6: Selamat pagi.
0: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeki Asmara. Keramo Abah Suni Sukron. Tertaka tinggalan sukan Faruk sampun sapa sareng boten kala malam anggen dalam acara ding kending Madura. Kending sesatero sepun seperti mang lebor atena pabiasa seteje de. Talang. Ngereng nika persa kirimin areng sareng.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Satu.

0: 1.
1: Tretan tora pola babiar sampun kapiarsa kibur tang tora tang ki gending dalam sampun ebuk tasra berapan paruk syukron abasuni keramu tora tak ketingke dan juga jeki asmara langsung dimin ebinggangan tretan jeki asmara pada sahabat serba terbuka. Assalamualaikum.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding gending Madura.
2: Katar mancet ongku Pak Eko.
1: Cih Pak Eko kok. Kalau Cak Lili bani Pak Eko.
2: Ah, Cak Lili. Halo Pak Eko.
1: Aduh, ya Pak Eko. Mungkin kandu
2: ingin pun sampai dah.
1: Beri gimana, Ben?
2: Hah?
1: Beri gimana?
2: Dari gimana, Eko?
1: Beri gimana? Ah,
2: beri di amper kau dong.
1: Sih, beri di amper. Saya nak cek rui bro, yang mau beri di amper.
2: Mungkin sepeda monyor nih
1: cak sepeda motor. Ini mah boleh. Biar sih ngoba. Ini mah boleh sepeda. Ini mah boleh sepeda monyor ya.
2: Bonyong lo nyong kerwa. Kemana kau lo nyong lo nyong lamba.
1: Iya lah nyong.
2: Mungkin boleh kau mama salili.
1: Boleh campok. Kiatannya silang ngaco pokiatannya gola
2: bener ni apindo wakil dari RRI mik ngalekas anukra
1: kata nira ten badan yang gini coba kun
2: ongki
1: deki ano no bara sakit cok
2: sit ngir sit ki
1: sit ngir sit tak pati raya
2: ki gento saki malam sana sasaring Mas Beres ki.
1: Insyaallah, insyaallah. Mana Mas bisa Beres betul.
2: Oh, ning kanje pon.
1: Ongki.
2: Ki kanje doso ta anu pon ka Mas Beres pon oning kerua.
1: Oh, mangken tro ning aga gula.
2: Ongki.
1: Tapi deki anu ye, mi sampah magola hadir ongko. Teguk i teguk pas burung atelak gula.
2: Bo, pesan ampian mi mundur 1000 langkah.
1: Ci.
2: Aza.
1: Aduh, mun 1000 langkah gini kak coplak saya nyawa tombet deki.
2: Ancer-ancernya sudah saya katakan tadi.
1: Angki pon cek jeng lanceng.
2: Ki, ki genting ya, buat apa ki?
1: Gentingan nane kak genting sitro.
2: Sitro?
1: Napa? Ayak-ayak komedi fi, ayak komedi fi, sitro, sitro.
2: Oh, ki gini kak pon nerok saya komedi kak ulah.
1: Ki ayak komedi fi.
2: Nerok saya sitro pun.
1: Bani sitro, sitro.
2: Strong.
1: Okey, puan. Puan, langsung. Salam, mas. Saya tak kaca puan gila, Tore.
2: Okey. Okey, salam, Aki. Ah,
1: nekak puan 46.
2: Okey, selamat malam.
1: Okey.
2: Okey, lele, remun paleman.
1: Okey, kesoan.
2: Okey, ni kita kok tacang ke kaduri.
1: Mentan, sabung.
2: Cik mana ngamik monyor.
1: Ah, mentan. Ada monyor motor sepada.
2: Puan salam, maka satu je, Naki.
1: Okey.
2: Aku nak cipin ngarok-narok wedi, jenis, kapon.
1: Okey, puan.
2: Thank you, Ki.
1: Misami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kan ngetretan Susana. Bada pasir, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Ding-ding Madura.
3: Lakar mantep, ongku.
1: Evi.
3: Mas Halili.
1: Lenteng, Ki.
3: Ki.
1: Ki, masuk boleh panjenengan.
3: Masuk boleh, Mas Halili. Yang terus mukbang anak kali dibuli, nah.
1: Tentak kredit budi na marena pancenengan ning gak boleh ngangka boleh.
3: Angkin ku.
1: Polan ayak komedi ning gak kun karo sangang menit baktona.
3: Oke, Bon.
1: Ki.
3: Ki langsung ki. Salam si pertama. Lagi menjaga pancenengan. Selamat bertugas ya perena sehat.
1: Amin.
3: Apa ini? Ini aku masuk lagi, Bah.
1: Sih, aku masuk lagi.
3: Bukan. Bada Pangeran Bukabo.
1: Teras.
3: Bukan bada Pak Ketua. Bukan bada Pak Panji. Bukan bada Tor Satu aja lagi. Oke, saya tak sebut siapa orang lah.
1: Siapa orang?
3: Orang pemalam.
1: Teras.
3: Saya ke Paruk yang tak segabung lah juga. Ah, mari pun.
1: Mari Paruk dah ada gila.
3: Oke, Pak.
1: Oke.
3: Kelangkong atas bektona.
1: Saya boleh kepon.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei bingkeng Evi pada pasera, seking bingkeng.
4: Bude jauh lebih hari ini.
1: Pasera. Oh, Asep. Oh, ngalak di budin panjenengan. Oh,
0: karena ngening masuk ya. Ini oh, kan jaringan di serana.
1: Mungkin. Tapi ini gak pun masuk. Ini
0: gabung apa malam.
1: Mungkin.
0: Ini jaringan pas tak aduk.
1: Oh.
0: Tak ngerti kalau boleh jaringan apa.
1: Nanti garpon pas
0: langsung kali ini takut keger, takut cedot.
1: Gihi, ngereng.
0: Selamat dek, dek, kata hal ini, selamat bertugas. Puru beda Evi.
1: Oke.
0: Beda Bu Susan, Kanjing Gosong.
1: Laras.
0: Beda Irma, Kerke. Beda Asmara, Iin, Arindi. Terus, beda Umbu Dabu, Umbu Ang. Mekasan Dong Roni, Bu Yuni.
1: Laras.
0: Pokoknya ke satu aja, na.
1: Enki.
0: Jadi mana kenting rok no
1: rok no rok
0: bisa masuk boleh.
1: Ki.
0: Kenapa kamu jangan lili?
1: Saya boleh ke pon.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situng lagi, sikeng bingkeng. Duh putus. Ayo coba boleh tong lagi yuk sikeng bingkeng nih nggak. Aduh. Oh assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam.
1: Ki, sikeng bingkeng langsung dari Pasiran nih nggak. Ki.
4: Mantulong.
1: Asarang, asarang Basiran nih kak.
4: Yang Makassar.
1: Makassar, Basirah.
4: Farel.
1: Oh Farel.
4: Eki.
1: Saya.
4: Saya.
1: Alhamdulillah.
4: Mereng-mereng gen lo bisa nono.
1: Ong kita kan nih kak pernah lengki mas kese keng bingkeng gih. Ki.
4: Piala dunia mula nak. Gagal nyali masuk final macam ni.
1: Nah.
4: Timnas gagal masuk ke final.
1: Oh, gagal. Engki.
4: Kalah 0-0 menit-menit. Timnas 0-0
1: menit. Engki. Engki deh.
4: Nih. Diduga upset ternyata disahkan.
1: Bendera ciken lagi. Bendera ciken.
4: Aku mentelok lagi ini.
1: Bukan
4: kemarin. Kalau sana, gol 2.
1: Gol 2, engki. Meksiko, sarang Afrika Selatan. Lakuna bakal sangat. Korea Selatan, sarang Ceko.
4: Tak tertutup. Ki. Ini kita bingkeng mas
1: lagi. Ki, saya kena bingkeng.
4: Tak bersehat mas lagi.
1: Alhamdulillah lagi. Sehat.
4: Kita sampai anda mirang tak doncan don langsung. Mungkin alhamdulillah kita cekin gula lagi.
1: Ki.
4: Di pon salam sedaya jina. Mana pinggan nombar. Kau pun pakai lagi.
1: Ki. Oleh saya kini kah.
4: Langkong banyak mas Lili.
1: Sampai sehat. Oh, amin. Sami-sami.
4: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasoan dak teretan Farel tayengki si kalau kau nebon dari Pamekasan penelpon si keng bingkeng malam mangken dalam acara ding-ding Madura. Tantana kenting si keng bingkeng nekak juga berada kenting ayak komedi seperti manglebor atena pamiar sesetujen langsung timin ngereng nekak persegi timin arang sarang.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Masih dipersatukan informasi dan inspirasi. Selanjutnya Sumenep Malam Ini akan hadir juga ke ruang dengar ada semuanya karena di titik 24 malam nanti. Pastikan ada tetap setia bersama kami di 101.3 MHz, juga bisa diakses di RRI Digital ya, bisa didengar di mana pun Anda berada. Selamat malam saya ucapkan untuk semuanya yang masih setia bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Pendengar, akhirnya kebersamaan kita di Rangkaian Selamat Malam sampai di sini kebersamaannya, dan sekaligus sisang berdiri dari pendengar Anda. Dan tak lupa, pendengar setia dimanapun kalian berada, nanti ya di jam 2 dini hari nanti kita akan mendengarkan ya siaran langsung seputar Meksiko versus Afrika Selatan, dan nanti di jam 9 pagi Korea Selatan dengan Chico, dan tentunya di Pro 1 RRI Sabang yang mendengarkan langsung siaran FIFA World Cup 2026 yang hadir ke ruangan nanti di jam 2 dini hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun, namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, pohon uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya.
Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan "Allahu Akbar" dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis terseduh-seduh. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh sendau-gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-An'am ayat 32. A'udhu billahi minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahum.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Yang pastinya Anda tetap setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital ya. Bisa didengar dimanapun Anda berada, pendengar. Seperti biasa ya, jangan lewatkan sesaat lagi ya, tepat pukul 01.00 dini hari. Kita akan ikuti upacara pembukaan Piala Dunia dan dilanjutkan pertandingan perdana Grup A Meksiko melawan Afrika Selatan pada pukul 02.00 dini hari. Dan kami juga akan menyiarkan pertandingan Korea Selatan melawan Ceko pada pukul 09.00 pagi esok hari ya. Pastikan Anda tetap terus bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta Berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
2: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
3: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
2: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
4: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausaha baru, naik kelas para UMKM, dan saya mau ekstrim ini, dari kelapa naik kelas.
2: Bursa Wirausaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wirausaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
4: yang
2: Indonesia.
4: Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah kita tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: palang pintu. Yang paling banyak di mana pak yang ditutup?
2: Yang paling banyaknya di Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Tiket pesawat pak, naik pak.
5: Tadi pak. TBA-nya gimana pak?
4: Tadi bahas. TBA-nya sudah dibicarakan. Sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk virus Sucak.
6: Ya. Tapi aturan
7: nanti akan ada lagi pak virus Sucak disesuaikan pak.
4: Kenapa? Virus Sucak kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih, Pak.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Mexico City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini. Dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
4: Catatan peristiwa.
5: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kasih.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
2: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya, habis menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPP RRI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City, yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika, dan juga Amerika Utara, sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar, dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali, pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi. Karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff intercontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

tangan Tuhan dari Diego Armando Maradona. Dan untuk pembagian kuota tadi, untuk Eropa ini masih 16 slot, sedangkan Afrika ini bertambah menjadi 9 slot plus 1 playoff. Nah, Asia ini 8 slot, jadi menambah 1 playoff tadi dari Irak yang berhasil lolos. Amerika Selatan 6 slot langsung dan juga 1 playoff, namun 1 playoffnya gagal ya, jadi hanya 6 slot dari Amerika Selatan. Amerika Utara, Tengah, Karibia 6 slot langsung plus 2 playoff, sudah termasuk dengan 3 tuan rumah ya. Dan juga Oceania, di mana diwakili oleh Selandia Baru.

Dan ya di pertandingan pembuka nanti tentu saja akan langsung digelar setelah pembukaan Piala Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko dan juga Afrika Selatan. Nah, yang menarik dari negara Meksiko ini dalam partisipasinya di Piala Dunia ada istilah dalam bahasa lokal mereka Quinto Partido atau pertandingan kelima, di mana Meksiko ini sebetulnya bukanlah tim kecil ya, bisa dibilang tim besar juga karena seringkali lolos dari babak grup dan kemudian bisa masuk ke babak knockout 16 besar. Namun sayangnya di 16 besar ini seringkali kalah gitu ya. Artinya di partai kelima sampai dijuluki Quinto Partido. Dimana sejak tahun 1994 Meksiko selalu kandas di fase gugur pertama dan dibayangi rekor tak pernah menang di laga pembuka. Seperti apa nanti pertandingan pembuka dengan Afrika Selatan? Karena pertandingan pertama di grup tentu saja sangat penting untuk juga motivasi ya, dan juga mempermudah langkah ke babak selanjutnya. Jika menang, tentu saja tinggal menyisakan satu pertandingan berikutnya untuk mengumpulkan total 6 poin, sehingga peluang untuk maju ke babak 32 besar semakin terbuka.

Piala Dunia dengan peserta terbanyak. Namun sudah ditentukan juga untuk Piala Dunia selanjutnya, Piala Dunia 2030. Ini akan diselenggarakan secara lintas benua oleh 6 negara tuan rumah. Spanyol, Portugal, dan Maroko, dan juga Argentina, Uruguay, serta Paraguay. Artinya FIFA menginginkan turnamen Piala Dunia ini semakin semarak, semakin banyak pesertanya, dan juga membagi tuan rumahnya di banyak negara untuk juga memberikan hegemoni yang lebih, bukan hanya di satu negara tapi juga di banyak negara gitu ya, agar bisa kebagian menjadi tuan rumah.

Meksiko sendiri saat ini berada di posisi ke-14 dunia dalam ranking FIFA, sedangkan Afrika Selatan menempati peringkat ke-60 FIFA. Artinya secara peringkat Meksiko lebih diunggulkan, namun ya sering kita mendengar kalimat klise bola itu bundar, di mana bisa saja Afrika Selatan membuat kejutan dengan mengalahkan tuan rumah Meksiko di babak awal ini. Kami masih menunggu pembukaan Piala Dunia langsung dari Stadion Azteca yang sepertinya belum dimulai dari sananya. Di mana dijadwalkan pada dini hari ini waktu Indonesia Barat pada pukul 24:30 ya, yang nantinya akan diisi oleh beberapa artis internasional. Pengisi acaranya diantaranya ada Shakira, Burna Boy, J Balvin, Tila, dan juga Alejandro Fernandez. Ya, pembukaan pertama ini dilangsungkan di Meksiko, namun seperti saya ulas tadi, pembukaan pesta pembukaan ini juga dilangsungkan di Kanada dan juga Amerika Serikat. Jadi ada 3 kali pembukaan Piala Dunia kali ini. Sedangkan di pembukaan kedua nanti akan berlangsung di Kanada, tepatnya di Toronto, pada saat pertandingan Bosnia dan Herzegovina. Jadi nanti sebelum Kanada melawan Bosnia juga akan ada pesta pembukaan yang berlangsung di Toronto Stadium pada esok di jam yang sama, di pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Dengan pengisi acaranya nanti di Kanada antara lain ada Alanis Morissette, Michael Buble, dan Alessia Cara. Sedangkan pembukaan ketiga akan berlangsung di Amerika Serikat, di mana nanti pembukaannya akan berlangsung sebelum dimulainya laga Amerika Serikat melawan Paraguay. Pembukaan ketiga di Amerika Serikat akan berlangsung di SoFi Stadium pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, dengan pengisi acaranya ada Katy Perry, ada Lisa, dan juga lainnya.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah Safi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama Safi?
0: Bukan gitu. Sendawa Safi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan.
2: Ah, udah tahu kok kan? Oh, gitu.

0: bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan. Krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
0: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
3: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: baru enak.
1: Luar biasa. Aku baru aja
2: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi sudah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: tricolor ya.
1: Ya.
0: Celananya putih, kaosnya hijau, dan sepatunya merah.
1: Sesuai dengan lambang negaranya.
0: Sesuai dengan lambang negaranya. Makin penasaran ini seperti apa ini nanti performa dari tuan rumah Meksiko.

0: Bavana Bavana ini keluar dari locker room dan akan menuju ke stadion juga untuk melakukan pemanasan jelang pertandingan pertama untuk Piala Dunia 2026.
1: Ya, warna kuning ini memang memiliki makna yang sangat mendalam bagi Afrika Selatan ya, karena melambangkan semangat dan juga kebangkitan nasional, perubahan, perjuangan dan juga keberanian rakyat Afrika Selatan untuk bangkit setelah masa-masa sulit mereka di zaman apartheid ya, era apartheid saat itu. Kemudian juga warna kuning atau mereka sebutnya ini adalah melambangkan warna gold, warna emas. Ini juga pastinya adalah salah satu kekayaan alam yang merujuk pada kekayaan mineral dan sumber daya alam melimpah yang dimiliki oleh Afrika Selatan. Serta warna ini juga memiliki makna persatuan ya, identik dengan ambang bendera negara mereka yang menjadi simbol persatuan dan keberagaman di Rainbow Nation, karena kalau kita lihat di negaranya ini, bendera negaranya juga kan banyak warna ya Luna ya.
0: Betul.
1: Ada biru, ada hijau, kuning, hitam, pokoknya semua, hampir semua warna ini bersatu.
0: Betul.
1: Dan juga makna kuning di seragam mereka ini juga berarti kejayaan dan harapan baru. Karena kuning elektrik ini juga membangkitkan nostalgia kejayaan sepak bola Afrika Selatan, termasuk saat mereka menjadi penyelenggara atau tuan rumah Piala Dunia tahun 2010 silam, Luna.
0: Betul, betul. Nah, selain warna kuning, tadi mereka juga menggunakan sepatu warna pink, Tomo.
1: Wah, oh iya.
0: Pink ya?
1: Ya.
0: Kontras sekali ya, kuning.
1: Ya, itu tadi, persatuan dengan dan pink. Juga Rainbow Nation-nya itu
0: Rainbow
1: tadi ya.
0: Rainbow Nation, iya.
1: Ya, beberapa pemain masih sedang melakukan pemanasan karena biar nggak kram otot atau kecengklak, bahasa Depoknya, bahasa Citayamnya kecengklak gitu ya.
0: Iya, kesleo lah ya.
1: Ya, kita masih mencari informasi siapa saja nih starting 11 yang akan diturunkan dari masing-masing tim, karena kami masih mencoba untuk mencari data-datanya. Nanti kami akan informasikan begitu kami sudah mendapat informasinya siapa-siapa saja. Tapi kalau berbicara mengenai kekuatan, siapa nih menurut Anda pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air yang akan menjadi pemenang pada laga pembuka kali ini? Apakah Meksiko dengan dukungan tuan rumah publiknya sendiri, atau malah kecepatan fisik dan juga semangat juang tanpa henti yang dimiliki oleh pasukan Bavana Bavana Afrika Selatan?
0: Iya, silakan Anda boleh berkomentar juga ya, sambil nanti kita juga akan menghadirkan siaran pandangan mata langsung dari jalannya pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan di pagi hari ini ya. Tinggal masih ada waktu 47 menitan lagi sebelum jadwal kick off secara resminya. Kalau rilis dari FIFA itu akan berlangsung pada pukul 2 dini hari nanti ya.

0: un poquito.
1: Ya, ini kalau kita perhatikan juga memang kedua kesebelasan sedang berkumpul ya Luna ya.
2: Ya, sedang berkumpul. Satu sisi lapangan sebelah kiri digunakan oleh timnas Meksiko untuk melakukan pemanasan. Sementara sisi yang satunya digunakan timnas Afrika Selatan ya.
1: Kalau kita lihat ini sebelah kiri ya Luna ya, sebelah kiri ini adalah tim Meksiko dan sebelah kanan adalah tim Afrika Selatan. Tetap warming up, tetap berlangsung ini. Kedua tim masih mengenakan ini Luna, warming up uniform, seragam pemanasan. Iya. Nah ini sedikit atmosfer, sedikit suasana yang ada di Stadion Azteca ya, bahwa sang announcer ini membangkitkan semangat-semangat para penonton juga dan para pemain ini dengan bahasa Meksiko ya, kurang lebih ayo kita berikan semangat gitu kali ya.
2: Go. Dai-dai gitu ya.
1: Oh, ada Ronaldo juga tadi disebut tuh. Apakah berharap mereka bertemu Ronaldo?
2: Atau kita yang salah dengar Ronaldo.
1: Mentang-mentang ada Ronaldo identik ya.
2: Tapi memang ya penampilan Ronaldo ini menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola dunia begitu ya, termasuk yang ada di Indonesia ya, yang menjagokan Portugal, yang kabarnya ini adalah penampilan terakhir juga ya untuk yeah. Ronaldo di turnamen Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Ya kita berharap yang terbaik ya, karena memang banyak sekali nih yang berharap Portugal ini bisa menjadi juara.
2: Ya.
1: Karena ya itu tadi yang seperti Luna bilang, ini adalah tahun terakhirnya Ronaldo dalam membela tim nasionalnya.
2: Ya.
1: Sehingga ya berharapnya adalah ini bisa menjadi kado perpisahan yang sangat manis untuk Portugal dan Ronaldo seperti itu ya.
2: Ya, ya. Jadi bagi yang menjagokan Portugal ya, ditunggu saja seperti apa ini penampilan dari Ronaldo yang ditunggu-tunggu. Selain Ronaldo kan banyak juga ini yang ditunggu-tunggu ya. Ada Messi, ada Luka Modric.
1: Ya, betul.
2: Siapa lagi ya? Mbappe.
1: Mbappe dan juga tidak ketinggalan dari Jepang juga banyak. Ada Kubo kayak gitu dan juga Song Heung-min dari Korea Selatan, wakil dari Asia ya, karena kita kan di Asia.
2: Betul. Jepang ini juga banyak yang menjagokan juga ya, ya untuk Piala Dunia tahun ini ya. Apakah nanti juga akan memberikan kejutan di tahun 2026? Pasti ditunggu-tunggu karena ada berapa pertandingan? 100 lebih ya? 100 lebih pertandingan ya dari awal sampai nanti akhir di tanggal 19 Juli 2026 ya. Dan nanti RRI Portiga juga akan menyiarkan siaran langsung pandangan mata dari jalannya pertandingan di Piala Dunia ya. Apalagi nanti tim-tim yang menjadi favorit banyak orang ya, yang pasti juga Anda jangan lewatkan untuk mendengarkan debar, dengar bareng.
1: Dengar bareng, betul.
2: RRI Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia.
3: Damos la bienvenida a los invitados del grupo de Visa a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

0: Ya, kedua kesebelasan masih terus melakukan pemanasan meskipun memang cuacanya juga cukup panas ya. 23 derajat Celsius ini di Mexico City. Nah, sepertinya masih terus memberikan arahan juga masing-masing pelatih, asisten pelatih ini Luna biasanya. Tiga penjaga gawang dari Afrika Selatan juga masih bermain-main dengan bola, bersiap-siap untuk bertanding malam hari ini di waktu Indonesia Barat dan juga di siang hari waktu Indonesia, waktu Meksiko, salah itu saya.
1: Meksiko ya.
0: Iya.
1: Nah, ini penampilan dari salah satu kipernya dari
0: Afrika
1: Selatan ya, Ronwen Williams.
0: Ya. Ya. Ini kiper lokal Luna dari klub di Afrika Selatan. Dia menjadi satu nama yang cukup diperhitungkan juga
1: ya,
0: karena memang cukup memiliki prestasi ya di tingkat lokal juga. Sedang bersiap-siap sepatu orange itu.
1: Iya, bersiap-siap tadi juga pas pemanasan stretching dulu tangannya ya.
0: Iyalah, kan kiper pakai tangan dong.
1: Iya.
0: Satu-satunya pemain yang boleh pakai tangan, kiper. Ya, kalau kita berbicara mengenai Afrika Selatan dan perjuangannya menuju Piala Dunia, memang tidak berjalan mulus sejak awal ya, karena harus bersaing cukup ketat dengan Nigeria, Benin, Zimbabwe, Rwanda dan juga Lesotho dalam grup yang berlangsung selama 10 pertandingan. Ya, meski sempat mengalami situasi sulit akibat pengurangan poin, namun ternyata Afrika Selatan mampu bangkit dan mengamankan posisi teratas. Nah, momentum ini juga sekaligus mengakhiri penantian panjang bagi Bafana-Bafana karena mereka kembali akhirnya tampil di Piala Dunia di tahun ini. Wah, keren ya.
1: Keren, penantian yang cukup worth it begitu ya untuk ya, tim Bafana-Bafana ini. Tapi bicara tentang ini Tom, Piala Dunia tahun ini kan juga ada beberapa aturan baru ya,
0: ya,
1: yang diberlakukan FIFA. Ini untuk pertandingan supaya berjalan lebih efektif dan efisien ya. Salah satunya tentang upaya penegakan disiplin termasuk batas waktu 5 detik untuk lemparan ke dalam ataupun tendangan gawang.
0: Yeah.
1: Jadi kalau ada biasanya, aku nggak tahu ya, itu karakter-karakter tim-tim tertentu begitu ya, mengulur-ngulur waktu, nah ini dibatasi.
0: Dibatasi.
1: Jadi tidak ada tuh ceritanya begitu.
0: Nggak boleh.
1: Nggak boleh.
0: Biar pertandingan terus berlangsung seru seperti itu Luna. Gak ada lagi yang upaya-upaya untuk ya tadi mencoba untuk mengulur-ulur waktu dan lain sebagainya.
1: Oke, nah selain itu juga ada larangan untuk menutup mulut saat protes ya. Jadi kalau ada yang protes karena keputusan wasit begitu dengan frontal begitu ya, kan ini juga bisa terkena sanksi kartu, bahkan bisa kartu merah.
0: Wah, langsung ya.
1: Langsung bisa kena kartu merah. Makanya Piala Dunia kali ini itu juga ada ini pagarnya ya, supaya permainan itu bisa berjalan dengan penuh disiplin dan efektif begitu ya. Kemudian juga ada aturan tentang ini, waktu pergantian untuk pemain ini juga turut diatur oleh FIFA ya. Jadi proses pergantian pemain ini juga harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi dibatasi maksimal 10 detik
0: untuk pergantian pemain.
1: Pergantian pemain. Hmm. Kalau lebih dari itu, pemain pengganti harus menunggu di luar lapangan selama 1 menit dulu.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Kalau ada 3 pemain berarti 3 menit ya. Sama seperti seduh mie itu ya, mie cup ya.
1: Spaghetti. Terus juga ada ini VAR juga, aturan tentang VAR yang untuk pertama kalinya VAR ini digunakan untuk meninjau keputusan tendangan sudut atau corner kick ya. Nanti bisa ditinjau dari VAR. Kemudian juga beberapa aturan lainnya yang menggunakan format baru ya, turnamen tahun ini.
0: Ya, ini dia yang juga diperkenalkan oleh FIFA ya. Dan ada lagi yang memancing kontroversi Luna. Ini kami masih cari informasinya juga apakah jadi diberlakukan.
1: Apa tuh?
0: Ya, ini istirahat biasanya 15 menit, ini menjadi 30 menit.
1: Oh.
0: Karena mencoba untuk memberikan aspek hiburannya ini lebih banyak. Hmm. Gitu. Makanya nanti kita
1: tentu saja laga perdana.
0: Betul. Ya. Betul. Apakah berlangsung seperti itu 30 menit atau 15 menit? Ya, itu kita akan saksikan nanti di pertandingan perdana kali ini. Ya, baik pendengar buat 3 RRI di seluruh penjuru tanah air. Sesaat lagi sepertinya pertandingan akan segera berlangsung ya Luna ya.
1: Betul. Warming up masih berlangsung tapi sambil menunggu pertandingan ya. Ini supporter sudah tidak sabar.
0: Iya, kita juga sudah tidak sabar nih untuk menyaksikan pertandingan ini. Siapa yang akan keluar sebagai juara? Mexico El Tricolor atau Bafana Bafana ya di malam hari ini. Silakan sampaikan pendapat Anda melalui SMS. SMS tahun berapa SMS? Ketahuan banget kan penyiar zaman berapa kan? Penyiar tahun berapa ketahuan banget ini ya.
1: WhatsApp ya.
0: Pakai SMS. Aduh.
1: WhatsApp juga komen di media sosial juga boleh.
0: Betul. Ya kan? Boleh, silakan.
1: Silakan ya.
0: Ya di 081 399 399888. Silakan sampaikan pendapat Anda mengenai pertandingan malam hari ini, tuan rumah Meksiko dan juga Bafana Bafana. Kalau Luna pilih yang mana?
1: Dari keduanya.
0: Iya dong, gak mungkin memilih aku kan.
1: Oh iya, saya pilih yang ini aja deh.
0: Yang mana tuh? Oh, Bafana Bafana. Siap. Ya udahlah.
1: Kayak alasannya ya.
0: Janganlah kamu kebanyakan alasan kok kayak gitu. Ya udah boleh deh. Kenapa alasannya?
1: Alasannya karena kalau dibanding dua ya, bukan tim favorit juga sebetulnya. Yeah. Tapi kalau dibandingkan dengan Meksiko, saya pilih Bafana Bafana. Saya lihat solid aja Tom,
0: tim
1: solid. Kemudian juga persiapannya mereka matang. Dan dukungan dari supporternya ketika pelepasan kemarin itu luar biasa.
0: Ya
1: untuk tim Bafana Bafana.
0: Jadi mentalnya lebih naik lah ya.
1: Mentalnya lebih.
0: Ya. Oke lah kalau Luna milih Afrika Selatan, saya memilih Meksiko karena faktor sejarah juga Meksiko kan juga pernah menjadi tuan rumah dan kali ini dia juga jadi tuan rumah. Dukungan publik mau gak mau juga gak bisa dihindari Luna, ini juga memberikan efek mental yang cukup besar ya.
1: Ya.
0: Ketika dukungan publik tuan rumah sangat tinggi kan bisa jadi membuat tim lawan agak sedikit gentar, sedikit geger gitu kan mentalnya. Tapi di satu sisi juga bisa menjadi bumerang ketika dukungan tuan rumah sangat tinggi, terus tim tuan rumahnya justru bermain jelek kan, wah selesai itu udah mereka.
1: Membakar apa semangat dari tim tamu kalau gitu.
0: Iya.
1: Ayo gitu.
0: Oke, ya sudah kalau begitu kami pamit mundur dulu untuk opening seremoninya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti. Dan nanti saya akan kembali lagi untuk menyampaikan jalannya pertandingan bersama dengan Indra Virgiantara. Sementara ini kami ajak Anda untuk kembali bersama Sabil Ramdhani, oh bukan ya, bukan Sadil Ramdhani, itu pemain timnas kita itu.
1: Hadani Sabil.
0: Hadani Sabil. Nah, kita akan kembalikan kepada Hadani Sabil. Silakan Sabil.
2: Demikian telah kita ikuti upacara pembukaan Piala Dunia 2026.
3: Ya, pendengar demikian tadi siaran langsung laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 di Estadio Azteca Meksiko yang dibawakan Luna dan juga Tomo. Nanti Tomo juga akan kembali hadir dalam laporan pandangan mata pertandingan pembuka Meksiko melawan Afrika Selatan bersama dengan Indra Virgiantara. Dan ya, terlihat di lapangan ini kedua tim sedang melakukan pemanasan dan nantinya kami akan berbincang terlebih dahulu sebelum kami laporkan pandangan matanya jalannya pertandingan bersama dengan Estu Santoso atau biasa disapa Bung Estu ya. Seperti apa nanti prediksi dan juga analisa pertandingannya. Jangan lewatkan perbincangannya, namun sebelum itu saya putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band. Penjara Jiwa.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah Meriah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tempo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko!
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kacau.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 170.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berhasil kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikut.

0: ulasannya di situs rri.co.id.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam liputan langsung ya Piala Dunia 2026, dan tadi kita sudah sama-sama simak laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca Mexico City. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti siaran langsung laporan pandangan mata yang juga nantinya akan dipandu Tomo Hakim bersama Indra Virgiantara. Pertandingan pembuka antara timnas Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan dari grup A.

0: Kalau Anda ingat mungkin di Timnas Meksiko ada kiper yang seringkali menjadi perhatian di Piala Dunia, namun kita tidak tahu, tidak hafal dari mana asal klubnya, yaitu Ochoa ya. Namun sepertinya Ochoa tidak dimainkan dalam starting line up. Ini yang nantinya akan dimainkan susunan pemain Meksiko, diantaranya Raul Rangel, Cesar Montes, Johan Vazquez, Israel Reyes, Jesus Gallardo, Eric Lira, Alvaro Fidalgo, dan Brian Gutierrez. Sedangkan di kubu Afrika Selatan nantinya Ronwen Williams sebagai penjaga gawang, Elbry Modiba, Bokazi, CBC, Mudau, Ime Okon ya. Dimana peringkat FIFA-nya juga berbanding jauh ini antara Meksiko dan Afrika Selatan. Dan dari susunan pemain juga terlihat pemain Meksiko tentunya lebih memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, sedangkan Afrika Selatan masih dinominasi oleh pemain-pemain di liga lokal mereka sendiri. Sehingga banyak prediksi mengatakan bahwa di pertandingan ini Meksiko akan mendominasi, selain juga karena faktor tuan rumah, namun juga memang mereka tim yang sangat bagus dan solid. Dan pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan sebelum kick off, kami akan berbincang terlebih dahulu dengan seorang pengamat sepak bola yang tentunya sudah sering kita undang sebagai narasumber. Ini ada Bung Estu.
1: Halo Mas.
0: Iya Bung Estu, apa kabar?
1: Sehat? Alhamdulillah baik. Iya. Harus jaga kondisi ini, mulai begadang terus nih.
0: Betul sekali. Sebelumnya salam olahraga dulu nih, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, selamat pagi buat pecinta sepak bola yang pasti senang balik lagi ke RRI. Yeah. Siaran di RRI itu menyenangkan. Karena banyak teman-teman tunanetra yang bisa mendengarkan itu. Saya sering dulu kan pengalaman Euro di sini, terus Piala Asia siaran di sini, terus Piala Dunia 2022 ya terakhir ya 2022. Itu selalu ada teman-teman teman-teman tunanetra itu request seperti ini seperti ini, dan itu menyenangkan sekali menurut saya gitu. Karena memang ya walaupun kita gagal ke Piala Dunia
0: ya sayang sekali.
1: Iya, tapi kan sepak bola itu kan bahasa universal ya. Jadi siapapun bisa menikmati gitu, dan ya. Kalau saya mengatakan Piala Dunia kali ini itu lebih kepala dalam tanda kutip Piala Dunianya Maradona.
0: Oh, kenapa itu?
1: Karena di sebuah negara yang kontradiktif dengan Maradona. 86 dia jadi pahlawan, 84 jadi pecundang kan di Amerika. Iya kan?
0: Yeah.
1: Dia 86 juara dengan Argentina, dengan gol tangan Tuhan, dengan solo run dia melawan Inggris. Lalu ketika di Amerika di 94 dia terkena doping dan pulang di awal kan, karena memang harus di ban kan dia. Jadi ini memori Maradona, sayangnya Maradona udah gak ada. Kan ini menarik sekali sebenarnya untuk pembahasan di luar pertandingan sepak bola.
0: Iya, kita juga senang sekali Bung Estu kembali hadir di Piala Dunia 2026 kali ini yang diselenggarakan kembali secara pandangan mata ya oleh RRI Pro 3 dan nantinya dirilai seluruh Pro 1 se-Indonesia. Dan Bung Estu, kita di pertandingan pembuka ini Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Kalau menurut analisa Anda seperti apa nanti jalannya pertandingan, Bung?
1: Ini pertandingan ini hampir sama, ini sama persis, bukan hampir sama, sama persis dengan pertandingan pembukaan 2010. Mereka 1-1 kan.
0: Iya.
1: Iya, dan tanggalnya sama tanggal 11 juga. Artinya kayak mengulang aja ini, kayak ini pertandingan ini mengulang aja
0: gitu. Gantian tuan rumahnya ya.
1: Betul. Jadi ini menarik sekali di pertandingan ini. Cuma bedanya adalah kali ini bermain di Azteca ya. Kita tahu Azteca salah satu stadion yang membuat tren Mexican Wave yang itu di sini kan salah satunya gitu. Walaupun sebenarnya itu gerakan itu kan ditemukan dalam tanda kutip oleh orang penggemar baseball lah tahun 81 ya Amerika. Cuma kan baseball kan tidak mendunia kan, beda dengan sepak bola dunia. Waktu itu secara langsung di seluruh dunia membuat tren itu menjadi, dan sampai sekarang dimanapun tempat main bola. Kemarin saya nonton di Senayan waktu kan Mozambik juga seperti itu gitu.
0: Ya itu. Iya, itu sudah menjadi apa ya? Kalau dalam stadion itu udah menjadi budaya ya. Mexican Waves itu selalu ada di apa namanya, diperagakan oleh para supporter. Dan bicara soal nanti jalannya pertandingan, ini secara peringkat FIFA juga Meksiko jauh lebih unggul ya. Ini peringkatnya 14, sedangkan Afrika Selatan 60. Dan juga susunan pemain, ini tadi sudah saya bacakan, sudah ada line up-nya, starting line up-nya. Dan sepertinya Meksiko ini lebih diunggulkan. Namun seperti apa Bung Estu melihatnya? Apakah betul Meksiko diunggulkan atau sebetulnya Afrika Selatan punya potensi menang nih?
1: Kalau saya tadi yang lihat di iseng ya, sebelum datang ke studio itu, saya itu di ChatGPT, di AI saya kira-kira menang siapa nih, saya nanya gitu kan. Ternyata jawabannya adalah Meksiko gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Memang jawabannya Meksiko gitu. Tapi balik lagi, pertandingan pertama selalu menegangkan, ada ancaman dalam tanda kutip demam panggung seperti itu. Jadi ini akan menarik bagi setiap orang yang nonton. Jadi walaupun memang ini bukan satu-satunya opening ya, besok kan ada opening, tapi ini pertandingan opening yang pertama. Jadi ya apapun opening ya tetap yang pertama. Walaupun besok ada di Amerika, ada yang di Kanada gitu.
0: Yeah.
1: Jadi menurut saya ya opening ya di sini ini gitu, real opening karena pertandingan pertama dan tuan rumah lagi gitu.
0: Iya. Yeah. Dengan jadi tuan rumah dan ditonton nih sekitar 80 ribu lebih penonton yang memadati Azteca, apakah ini justru menjadi beban bagi pemain Meksiko atau malah menjadi pemantik semangat sehingga lebih mampu menguasai pertandingan nantinya, Bung Estu?
1: Level Piala Dunia udah nggak mikirin mau tuan rumah mau apa sih, menurut saya sih udah tidak ada yang sampai segitunya ya, karena semua ini pemain-pemain yang pilihan terbaik dari semua negara, walaupun memang beberapa pemain gagal gabung karena cedera dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara di Meksiko sendiri, sebenarnya kalau tuan rumah sendiri agak-agak sedikit bermasalah dengan regenerasi sebenarnya.
0: Masih
1: memakai Raul Jimenez di depan.
0: Iya,
1: usianya udah di atas 35 ya, 37 kalau enggak salah ya, Jimenez itu. Ini menurut saya juga sebuah hal yang tidak terlalu bagus, karena kalau di 2010 lalu itu pemain-pemain mudanya banyak waktu itu ya, ada Giovanni Dos Santos waktu itu, Carlos Vela. Kalau ngomong kita pertemuan kedua tim ya, kita ngomong kedua tim. Ada Carlos Vela di situ, ada Giovanni Dos Santos waktu itu gitu, ada Scarito, Javier Hernandez gitu. Tapi usianya waktu itu dia di 23,
0: masih 20-an awal ya.
1: Nah sekarang nih, walaupun di tim Meksiko sendiri ada Gilberto Mora yang pemain termuda ya, 17 tahun, paling muda si Sturamen ini, tapi overall yang lain cukup banyak yang cukup senior ya. Jadi kalau dilihat dari, walaupun nggak dipasang tadi sempat disinggung soal Ochoa gitu gitu. Ini kan ini ke Piala Dunia kelimanya. Bahkan dia dari 5 Piala Dunia kan tidak selalu main ya Ochoa ini. Bahkan 2010 itu ada sesuatu yang kontroversi ketika Ochoa lagi bagus-bagusnya di kompetisi domestik, dia dicari cadangannya Oscar Perez dan gagal Meksiko. Sama dengan tahun ini, dia udah 40 tahun, dia cadangannya Raul Rangel ya. Jadi artinya satu-satunya pemain yang 2010 ada ya Ochoa, tapi kembali lagi jadi cadangan sama dengan di 2010 itu. Dan kalau tidak salah itu rataan umur dari rataan umur dari para pemain Meksiko itu memang lebih tinggi ya. Range-nya itu, average-nya itu antara 26 sekian, 26, berapa tadi saya sempat ngitung juga 26,9 sampai 29 tahun.
0: Oke, itu artinya cukup tua ya.
1: 27,5 sampai 29. Jadi ya kisaran 27 hampir 28 lah.
0: Baik Bung Estu, sebelum kita lanjutkan, kita terima pendengar, boleh Bung Estu ya?
1: Silakan.
0: Ya, untuk analisa pertandingan juga dari pendengar nih. Kita sapa dulu Pak Pandu dari Riau. Selamat dini hari Pak Pandu.
2: Selamat dini hari Mas Abi ya.
0: Ya, Pak Pandu gimana nih prediksi analisanya untuk pertandingan pertama Meksiko Afrika Selatan?
2: Ya, kayaknya memang kalau pertandingannya saya lihat itu memang berat ke Meksiko ini. Tapi saya kalau menonton bola itu Mas, halo?
0: Iya, lanjutkan.
2: Saya, pengalaman saya itu kalau menonton Indonesia lawan siapapun gitu ya, saya nggak bisa prediksi bola itu mau dikirim kemana. Tapi kalau nonton di TV Perancis lawan Inggris apa gitu, kemana bola dikirim tuh sesuai dengan pikiran saya gitu. gitu. Nah itu harapan saya itu KONI atau apa namanya PSS ini seluruh Indonesia kan kalau bisa dia menggerakkan ekonomi lah. Jadi dia harus berkunjung-kunjung ke setiap provinsi setiap minggu.
0: Oke, baik Pak Pandu. Kita berbagi dengan yang lain ya Pak Pandu. Terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
2: Iya.
0: Satu lagi ya Bung Estu ya, kita sapa Pak Atong dari Pekanbaru. Selamat dini hari Pak Atong.
3: Selamat dini hari Bung Fadil.
0: Ya, silakan itu. Pak Atong.
3: Kalau saya flashback ke 1986, saya prediksi saya kembali ke empat besarnya itu Argentina juaranya, Jerman runner up-nya, Prancis juara 3, Belgia nomor 4. Itu zamannya Maradona, Rummenigge, sama Rudi Kelces. Kalau di Belgianya ada Hensus Kiso, kalau di apanya ada Michel Platini, Maradona, Falgano, sama Trubi yang mencetak gol itu. Jadi saya flashbacknya 40 tahun yang lalu. Jadi saya sangat tahu waktu Meksiko waktu itu ada Hugo Sanchez. Jadi prediksi saya malam ini 0-0.
0: Oh, 0-0. Baik, Pak Atong kalau begitu. Terima kasih atas komentarnya. Ya, bagaimana nih Bung Estu? Ada yang bilang sama kuat, tapi tadi Bung Estu tahunya dari ChatGPT menang Meksiko. Bung Estu sendiri bagaimana nih analisanya?
1: Kebetulan main fantasi enggak?
0: Ada fantasi futsal. Kebetulan enggak saya.
1: Jadi gimana tuh? Jadi tadi siang itu saya kebetulan main fantasi, terus saya ada di situsnya FIFA itu di yang buat main itu ada beberapa permainan juga seperti misalnya round pertama atau pertandingan pertama pekan match pertama itu kamu milih tim mana?
0: Bisa disimulasi sendiri ya. Simulasi
1: sendiri. Yeah. Gitu. Jadi saya tadi kebetulan ini saya cek dulu pilihan saya ya. Pilihan saya itu untuk pertandingan ini itu saya menang 2-0 Meksiko.
0: Oh, Meksiko 2-0.
1: Itu prediksi saya tadi gitu. Walaupun agak cepat aja ya tadi prediksinya gitu. Cuma memang sangat sangat menarik sih kalau dilihat dari awal-awal di pekan pertama seperti ini. Memang main-main ini seru aja sih gitu. Termasuk saya juga menempatkan Raul Engel itu di kiper saya di
0: kiper utama ya.
1: Pertamanya.
0: Tapi melihat kedalaman skuad ini, ranking FIFA jauh, 14 dengan 60. Kemudian juga pemain-pemainnya ini kalau Afrika Selatan masih kebanyakan main di liga lokal, sedangkan di Meksiko sudah banyak yang melanglang buana ini, termasuk Raul Jimenez tadi yang veteran. Nah, ini kira-kira nanti jalannya pertandingan apakah betul-betul akan dikuasai possession ball-nya Meksiko atau Afrika Selatan bisa nyuri peluang lewat kecepatannya?
1: Kalau dari catatan ini ya, catatan apa namanya head to headnya ya, dua tim ini sebenarnya memang jarang ketemu ya. Dari pertama ketemu kedua tim itu 93, lalu tahun 2000, kemudian baru 2005 di Gold Cup, lalu ada 2010 kemarin baru sekarang. Dari semua pertemuan itu ada 5 pertemuan itu Meksiko baru kalah sekali, sisanya Meksiko yang menang. Menariknya, seri sekali di 2010, sisanya lebih banyak Meksiko yang menang. South Africa itu menang cuma sekali, waktu itu di turnamen Nike Cup di Dallas, di Amerika itu 2000, bulan 6 juga. Itu menang 4, waktu itu, menangnya South Africa itu di California, di Gold Cup 2005,
0: Gold
1: 21. Cup. Okay. Sebelumnya di 2000 mereka kalah. 4-2, menang Meksiko 4-2 di Nike Cup, 9-3 di friendly match di LA juga, 4-0. Jadi belum pernah bermain di Meksiko, tapi lebih banyak di Amerika.
0: Artinya dilihat dari sisi apapun, bahkan dari historis head-to-head kedua tim, ini Meksiko menguasai. Kalau kita lihat ini di klasemen grup A, Piala Dunia kali ini, Meksiko segrup dengan Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko ya. Menurut Bung Estu, ini apakah Meksiko dan Afrika Selatan punya kans untuk lolos ke babak 32 besar atau tidak?
1: Kalau saya disuruh milih ya, memprediksi salah satu unggulan memang Meksiko di luar dia rankingnya terbaik.
0: Yeah.
1: Karena kalau kita lihat dari track record 3 tahun terakhir ya, Meksiko ini juara Gold Cup 2025. Sedangkan South Africa, Afrika Selatan itu mereka di Afrika, Piala Afrika 2025 kemarin baru 16 besar doang, kalah sama Kamerun gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Ya dalam waktu yang rentang tidak waktu yang tidak jauh mereka belum sebagus Meksiko ketika di level regional turnamen gitu.
0: Iya. Tapi Meksiko ini juga sering menjadi kuda hitam ya di beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya. Bahkan seringkali lolos ke babak knockout 16 besar dan seterusnya. Namun ini ada kutukan Meksiko ini kalau sudah lolos dari grup kemudian seringkali gagal di 16 besarnya atau dalam bahasa lokal mereka quinto partido. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan Meksiko ini kadang bagus di babak grup tapi kemudian di knockout-nya seperti menurun nih performanya, Bung?
1: Iya, memang kalau kita lihat Meksiko selalu punya track record seperti itu. Ya. Mm-hmm. Tetapi kita tidak pernah melupakan bahwa Meksiko sendiri punya banyak pemain-pemain yang meskipun mereka tidak pernah naik semifinal lah atau perempat final susah di level 16 besar, tapi mereka sebenarnya banyak menghasilkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pembeda di setiap turnamen itu sih menurut saya. Karena memang sejak jadi mereka pernah jadi mereka jadi tuan rumah juga kurang ya pencapaian mereka. Dan kita tahu Meksiko juga dari CONCACAF secara kompetitif regionalnya memang kalah beda dengan CONMEBOL maupun di UEFA. Jadi itu salah satunya menurut saya yang membuat mereka agak kesulitan ketika di Piala Dunia, dan track record mereka tidak terlalu jauh ketika di Piala Dunia. Itu salah satunya itu.
0: Ya, ini Bung Estu sambil kita coba putarkan ya ambience dari Stadion Azteca. Kedua pemain sudah berbaris gitu ya, dan sepertinya akan segera menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Tadi Bung Estu sudah menyebut soal kedalaman skuad dari Meksiko. Bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah mereka juga mengalami regenerasi yang menyulitkan untuk kedepannya ini?
1: Yang pasti Afrika Selatan ini salah satu tim yang average usianya itu jadi dia cuma di bawah Kanada, usia average mereka itu 26,35. Sebenarnya nggak beda jauh, tapi kan 28 hampir 28. Meksiko ini di bawah 26,35. Dan mereka itu pemain usia 30 tahun, di atas 30 tahun itu cuma 5. Artinya banyak pemain di bawah itu, bahkan usia walaupun tidak ada usia di bawah 20 ya. Kalau ada 17 di Betokura, tidak ada pemain paling mudanya 22 tahun, Anele Ngonca, dia salah satu bek kanan Ngonca ini. Terus dari 26 yang disiapkan memang 23 yang pemain utamanya ini bawah Ghana dan Kanada untuk usianya. Jadi nomor 3 termuda
0: over 3 termuda ya. Oh, luar biasa.
1: Jadi ini di mana ini gitu.
0: Tapi di level Piala Dunia seperti ini, apakah usia muda itu kemudian dan usia tua itu berpengaruh besar, Bung Estu?
1: Menurut saya sih ya ibarat kan ya ini mereka melalui kualifikasi dengan tidak mudah ya pasti. Dan mereka datang ke sini dengan hal yang pasti sulit lah ya dengan lawan-lawan mereka. Menurut saya ini pilihan pemain yang terbaik yang memang dimiliki oleh banyak negara negara-negara itu. Dan ya faktornya segala macam itu kan sudah masuk Piala Dunia sih, itu sih udah the best di negaranya.
0: Ya, dan kita juga melihat kedua negara tadi akan bersaing juga dengan Korea Selatan dan Republik Ceko, dan sistemnya di Piala Dunia kali ini dua teratas dan juga peringkat 8 peringkat 3 terbaik ya, Bung Estu akan lolos ke babak 32 besar. Nah, menurut Bung Estu ini dari grup A siapa yang akan lolos nih, Bung Estu nih?
1: Kalau saya suruh milih yang pasti Meksiko ya, yang kedua antara Republik Ceko atau Korea Selatan gitu. Cuma kalau apakah ada yang masuk dalam 8 peringkat 3 terbaik, ini belum bisa memprediksi sampai mungkin match di kedua.
0: Yeah.
1: Yang pertama masih susah. Tapi kalau ngomongin peringkat pertama dan runner up, mungkin kemungkinan besar Meksiko yang paling yang di atas gitu. Kalau di peringkat kedua diperebutkan antara Ceko atau Korea Selatan. Jadi dari track record sebelum pertandingan resmi atau turnamen ini kan mereka melakukan uji coba ya, dan hasilnya memang ketiga tim ini cukup baik dibandingkan Afrika Selatan.
0: Iya. Yeah. Dan ini di tim Afrika Selatan mungkin yang main di klub Liga Inggris pemain terbaiknya ini Lyle Foster ya, penyerang ini.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, apakah Bung S itu melihat dari susunan penyerang Afrika Selatan bisa minimal mencetak gol atau membuat kesulitan pertahanan Meksiko?
1: Sebenarnya ada satu pemain bertahan mereka yang cukup baik ya, sebenarnya dari South Africa ini. Cuma pemain ini memang belum maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Nah, ini menurut saya yang harus dinotis oleh pelatih mereka, dan pelatih ini cukup lama sebenarnya, Hugo Broos ini, pelatih Belgia ini yang menangani tim ini. Pemain itu yang pemain bertahan itu dia cukup berpengalaman, dan namanya adalah Nkosi Sibisi, ini 30 tahun dari Orlando Pirates. Tapi apakah dia dimainkan? Karena Afrika Selatan ini nyaris agak buta ya secara pengetahuan gitu. Yeah. Harus lebih ngulik dibandingkan Meksiko. Tadi saya nyari bahan agak
0: kesulitan dapat datanya.
1: Iya, agak kesulitan, bukan terlalu kesulitan, memang dalam beberapa tahun terakhir di Piala Afrika pun mereka tidak seperti tim-tim dari Afrika Utara maupun tim-tim seperti Nigeria, Kamerun gitu ya, sempat booming. Afrika Selatan bahkan ketika jadi tuan rumah 2010 pun diragukan gitu.
0: Iya. Dan ini si BC sepertinya turun nih, Bung Estu nih, masuk starting line up. Dan ini tadi kita juga lihat ya di stadion, pemain sudah selesai mengumandangkan lagu kebangsaan masing-masing dan kini telah bersiap untuk kick off beberapa saat lagi. Tadi kita lihat juga ada yang unik di Piala Dunia kali ini, di mana lagu kebangsaan dinyanyikan biasanya agak di pinggir lapangan. Ini mereka berkumpul di tengah, Bung Estu. Di tengah saling berhadapan-hadapan dan kemudian saling menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Nah, ini ada aturan tersendiri ya di Piala Dunia kali ini. Nah, ini Bung Estu melihatnya Piala Dunia kali ini seperti apa ini? Perbedaan tadi jumlah peserta dan juga banyaknya aturan baru seperti usulan jeda 30 menit. Nah, sebetulnya apa yang diinginkan FIFA dari perubahan-perubahan yang ada?
1: Iya, sepak bola selalu berkembang dan sepak bola menjadi hiburan ya, hiburan yang paling bisa diklaim sebagai hiburan yang paling luas di dunia dari sport ya. Jadi setiap gelaran Piala Dunia selalu ada inovasi. Dan itu menurut saya bagian dari inovasi itu sendiri. Dan ini sudah ada pemain-pemain dari Meksiko yang menurut saya mereka cukup percaya diri lah ketika lawan South Africa ini.
0: Baik Bung Esu, ini kita sambil melihat ya tayangan di mana ini susunan pemain Meksiko. Betul, Raul Jimenez dimainkan sebagai striker utama dan juga Raul Rangel ya sebagai penjaga gawang. Nah, di Afrika Selatan ada CBC Bung Estu, pemain favorit Anda tadi dari Afrika Selatan. Dan juga Lyle Foster, pemain Burnley ini dari Liga Inggris nih, juga bisa jadi penyerang andalan untuk mengejutkan pertahanan Meksiko nih. Ya, ini tampilan para pemain juga ditampilkan di Stadion Azteca. Dan kita lihat ini full penontonnya ini, Bung Estu.
1: Yeah.
0: Ada 83.000 ya. Dan sepertinya sudah ada coin toss dan kick off akan sebentar lagi dimulai. Untuk itu, ya. Yeah. Ya, sebentar lagi kickoff akan segera dimulai dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa laporan pandangan mata akan disampaikan oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Untuk itu saya serahkan kepada Bung Indra untuk laporan pandangan matanya. Pendengar selamat mendengarkan.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan.
5: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026. Pertandingan pembuka pada Piala Dunia 2026 ini akan melangsungkan Meksiko menghadapi Afrika Selatan. Setelah tadi juga beberapa saat yang lalu berlangsung upacara pembukaan di Stadion Estadio Azteca Mexico City.
6: Ya. Selamat malam Indra.
5: Ya, selamat malam Tomo, ini dini hari ya.
6: Iya, dini hari. Pukul 2 waktu Indonesia Barat di Meksiko pukul berapa Indra? Pukul-pukulan.
5: Pukul-pukulan.
6: Malam Bung Estu.
1: Malam.
6: Oke, kita bertiga kali ini akan menemani pendengar ya Bung Estu ya dari seluruh tanah air ya. Pertandingan antara Afrika Meksiko dan juga Afrika Selatan di grup A sudah dimulai pendengar. Saat ini Meksiko sedang menguasai bola. Ada Israel Reyes kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Balik ke belakang lagi ada Cesar Montes, sang kapten kesebelasan. Ini masih menguasai bola. Meksiko masih mencoba membangun serangan. Melebar dia ke Johan Vazquez, nomor punggung 5. Kembali lagi kepada Cesar Montes. Masih di belakang permainan Meksiko sendiri di sektor kanan. Mencoba membangun serangan kali ini Meksiko. Setelah tadi ada Jesus Gallardo, kembali kepada Cesar Montes. Dan kali ini melebar lagi kepada Johan Vazquez. Dan masih Meksiko berseragam hijau serta celana putih dan kaos kaki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar segera siaran program di hari ini, tepat di hari Jumat di tanggal 12 Juni 2026. Dan tentunya mendengar siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka. Dan senang rasanya pendengar bisa kembali menemani Anda di pagi kali ini. Selanjutnya kita akan mengikuti ya. Nantinya tepat di jam 5 di Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil 10 Jatim ya. Dengan tema agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah, dan di mana nanti ada Ustadz M. Syaad Effendi PhD Fiskwa. Beliau adalah pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirtaudan Kota Kediri, nanti bersama presenter Rifki Royan. Beliau yang akan menemani ya bersama Ustadz Ash'ad ya, yang nantinya kita dengarkan bersama. Dan tentunya selamat mengikuti ke ruang dengar Anda Pro 1 RRI Sampang.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.

0: Pendengar, kita harus bergabung bersama dengan RRI Kediri untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nus 10 Jatim. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
1: Dan RRI Sumenep disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri.
2: Jaringan pagi ini, Rifki Royan. Selamat mengikuti.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, bagaimana kabarnya Anda pagi hari ini? Selamat pagi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rifki Royan hadir kembali menjumpai Anda. Kali ini dalam program Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nus Jawa Timur ya. Pagi hari ini pendengar, dalam perjalanan Kediri pagi ini kami sudah menyiapkan satu tema siar Islam yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan juga tepat hari Jumat 12 Juni 2026 ini kami akan menghadirkan bersama dengan Ustadz M. Asad Effendi, PhD Fiskua. Beliau merupakan pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirta Udan Kota Kediri. Sebagai narasumber dalam program Mutiara Pagi berjaringan kali ini dengan tema hari ini yaitu agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah. Karena kita tahu nanti bertepatan dengan tanggal 16 Juni 2026 kita akan memasuki tahun baru Hijriah, tepatnya 1 Muharram 1448 Hijriah. Nah pendengar, Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nus 10 Jawa Timur hari ini juga disiarkan berjaringan melalui Pro 1 RRI Surabaya, lalu juga Pro 1 RRI Malang, Pro 1 RRI Madiun, Pro 1 RRI Jember, Pro 1 RRI Sumenep, dan juga tentunya disiarkan melalui stasiun produksi Sampang dan stasiun produksi Tuban. Acara pagi hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, Anda yang sedang mendengarkannya di kesempatan pagi hari ini tentunya juga bisa berinteraksi langsung bersama dengan Ustadz Asad nanti melalui line telepon kami di nomor 0354-310-1108 atau juga melalui WhatsApp di nomor 0812-34600-289. Juga siaran ini bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital kami tentunya. Nah pendengar, kami sudah terhubung dengan Ustadz Asad Effendi. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Asad.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rifki, apa kabar?
4: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Ustaz Asad sehat, ya?
5: Alhamdulillah, insyaallah sehat.
4: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Semoga semua pendengar kita juga yang sedang mendengarkan pada kesempatan pagi hari ini juga diberikan kesehatan tentunya. Dan Ustaz Asad, ini pagi hari ini spesial karena juga disiarkan langsung ya melalui Pro 1 RRI Surabaya, Malang, Madiun, Jember, Sumenep, juga stasiun produksi Sampang dan juga Tuban. Nah pendengar dan juga Ustadz Asad, pagi hari ini tentunya sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah ya, dimana dalam tahun kalender Islam bukan hanya sekedar perubahan angka tapi juga bisa menjadi momentum untuk kita selalu melakukan muhasabah, memperbaiki diri serta memperkuat tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di kesempatan yang berbahagia ini pendengar, mari kita dengarkan bersama mukaddimah dari Ustadz Asad bagaimana tema yang kita angkat di kesempatan pagi hari ini, agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah. Untuk itu mukot dimahnya kami persilakan Ustaz Asad.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat pendengar di Korwilu 10 Jawa Timur, di RRI Kediri, Pro 1 RRI Surabaya, Pro 1 RRI Malang, Pro 1 RRI Jember, Pro 1 RRI Madiun, Pro 1 RRI Sumenep, dan RRI Stasiun Produksi Sampang dan RRI Stasiun Produksi Tuban yang berbahagia. Kita bersyukur pagi ini Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat umur, sehingga dengan nikmat sehat, nikmat umur itu Allah kembali membangunkan kita di pagi hari ini. Tentunya Allah berharap kita bisa menambah dengan umur tambahan itu, menambah kebaikan-kebaikan kita. Salah satunya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, tentunya kita harus mengawali pagi kita hari ini dengan kebaikan. Salah satunya adalah kita berdiskusi di Mutiara Pagi hari ini. Tentunya dengan harapan dengan program ini kita bisa mendapatkan suatu pencerahan, dan dengan pencerahan itu kita bisa membuat hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok kita lebih baik dari hari ini. Sahabat-sahabat pendengar, topik kita hari ini adalah tentang bagaimana agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah. Kalau kita bicara tentang hidup, saat ini Allah memberikan kita bekal yang sangat mahal luar biasa, yaitu bekal kesehatan. Yang kedua adalah bekal usia. Betapa banyak di antara kita yang merasakan betapa mahalnya sehat itu kalau sudah sakit. Betapa banyak di antara kita yang merasakan betapa mahalnya umur kita itu ketika umur kita sudah habis. Nah, sahabat-sahabat, bicara tentang makna hidup, bicara tentang makna hidup, paling tidak ada tiga makna hidup yang kita harus pahami bersama. Yang pertama, secara spiritual, kita melihat hidup itu sebagai hamba. Jadi bagaimana kita oleh Allah diciptakan, di surat Az-Zariyat itu dikatakan bahwa tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin itu kecuali hanya untuk menyembah Allah. Jadi secara spiritual kita itu, makna hidup kita adalah menggunakan semua kesehatan, semua usia, semua sumber daya yang kita miliki untuk menyembah Allah. Yang kedua adalah secara psikologis. Ya. Jadi secara psikologis itu, hidup adalah tentang aktualisasi diri. Jadi bagaimana kita gunakan waktu kita untuk bekerja, untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga, itu aktualisasi diri. Dan secara sosial tentunya kita ingin melihat bagaimana hidup kita itu memiliki manfaat bagi orang lain. Jadi bagaimana kesehatan kita, umur kita itu memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, sahabat-sahabat pendengar, bicara tentang hidup, kita melihat bahwa hidup itu punya empat kualitas. Nah, nanti kita lihat sama-sama, kita kira-kira kita ini berada di posisi yang mana. Kualitas hidup itu ada empat. Satu, ada su'ul bidaya wa su'ul khotimah. Ini orang yang celaka. Apa yang dimaksud su'ul bidaya, su'ul khotimah? Jadi dia awal hidupnya buruk, tengahnya buruk, akhirnya juga buruk. Jadi sejak muda dia tidak pernah melakukan kebaikan, tidak pernah berusaha untuk mengenal Allah, sampai waktunya habis, sampai dia menutup hidupnya dengan su'ul khotimah. Ini orang yang celaka. Artinya apa? Kita berusaha agar diri kita, anak cucu kita terhindar dari kualitas yang seperti ini. Awal hidupnya buruk, akhirnya juga buruk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang rugi. Orang yang rugi itu seperti apa? Kualitas hidupnya adalah husnul bidayah wa su'ul khotimah. Orang yang awal hidupnya itu baik, ya sudah melakukan kebaikan-kebaikan sejak muda, tapi dia tidak bisa istiqomah, sehingga dia menutup hidupnya dengan su'ul khotimah. Kita na'udzubillah dengan ini juga. Jadi hidupnya jadi rugi. Kenapa? Karena awalnya sudah baik, tengahnya sudah baik barangkali, kemudian ditutup dengan su'ul khotimah. Dan kita berlindung dari ini semua. Kemudian yang keempat, sahabat, yang ketiga, kualitas hidup itu ada su'ul bidayah wa husnul khotimah. Ini menarik, ini orang yang beruntung. Dia awal hidupnya mungkin buruk, tengahnya mungkin buruk, sejak muda mungkin jarang sholat, melakukan banyak sekali perbuatan dosa. Tapi tiba-tiba Allah beri dia hidayah, dia berusaha sungguh-sungguh untuk ke jalan hidayah itu, sehingga dia bisa menutup hidupnya dengan husnul khotimah. Itu orang yang beruntung. Kenapa? Awal hidupnya buruk, tengahnya buruk, tapi dia menutup hidupnya dengan kebaikan, dengan husnul khotimah. Sahabat-sahabat, barangkali di antara kita kualitas hidupnya seperti ini. Mungkin hidup kita ketika muda dulu tidak ideal, ketika masih muda jarang sholat, tapi tiba-tiba Allah beri kita hidayah dan kita harus istiqomah, dan ujung-ujungnya kita harus berusaha untuk bisa husnul khotimah. Itu orang yang beruntung. Dan orang yang keempat, kualitas yang keempat, ada namanya husnul bidayah wa husnul khotimah. Orang-orang yang awal hidupnya sudah baik, tengahnya baik, diisi kebaikan, dan dia istiqomah menutup hidupnya dengan husnul khotimah. Inilah yang disebut hidup yang berkah. Artinya apa? Mengisi hidupnya itu selalu dengan kebaikan. Sahabat-sahabat RRI Kediri, Pro1 RRI Surabaya, Pro1 RRI Malang, Pro1 RRI Jember, Pro1 RRI Madiun, Pro1 RRI Sumeneb, kemudian stasiun produksi Sampang dan stasiun produksi Tuban yang berbahagia, kita melihat apa sih arti hidup berkah itu. Hidup berkah itu adalah ketika bertambah kebaikan, ziyadatul khair fil khair. Jadi setiap kita hidup, usia kita bertambah, selalu bertambah kebaikan. Bukan sekedar bertambah soal jumlah atau materi yang melimpah, tapi bagaimana hidup kita, hidup yang berkah itu ditandai oleh rasa cukup, ada ketenangan batin, ada ketaatan yang setiap saat istiqomah selalu meningkat, dan kita bermanfaat bagi diri kita dan bagi lingkungan sekitar kita. Nah, ini menarik. Bagaimana kita melihat hidup kita itu berkah atau tidak? Paling tidak ada tiga jenis keberkahan dan indikatornya yang nanti kita bisa evaluasi sama-sama ke diri kita. Yang pertama, sahabat-sahabat, ada namanya berkah usia. Nah, ini yang paling kita butuhkan, berkah usia. Kalau kita bicara tentang usia atau bicara tentang umur, usia atau umur itu ada tiga jenis. Satu, ada namanya usia kronologis. Usia kronologis itu usia yang menjadi urut-urutan kita kelahiran. Jadi kalau sahabat-sahabat pendengar menulis misalnya ada di form begitu, usia atau umur 30 tahun, 40 tahun, itu namanya usia kronologis. Usia yang menggambarkan urut-urutan kita dilahirkan di tahun berapa, ya. Jadi kalau yang dilahirkan tahun 90 ataukah 80-an, nah usianya berapa, itu namanya usia kronologis. Yang kedua adalah usia biologis. Usia biologis itu artinya usia yang menggambarkan kualitas kesehatan kita. Ada yang orang usia kronologisnya itu 30 tahun, tapi usia biologisnya sudah seperti orang tua, gitu kan, 50 tahun. Kenapa? Tidak bisa menjaga kesehatan. Ada orang yang usia kronologisnya itu mungkin 40, 45 tahun, tapi usia biologisnya sama seperti anak usia 25 tahun, 30 tahun. Itu usia biologis. Dan kita berusaha untuk ya menjaga pola makan, olahraga, itu untuk meningkatkan usia biologis. Dan yang ketiga ini yang menarik, usia amal solih. Usia amal solih. Dan ini yang jadi pilihan kita. Bagaimana kita mengisi usia kita dengan amal solih. Gambaran sederhananya usia amal solih itu begini. Mungkin usia kronologis kita itu 60 tahun, ya usianya 60 tahun. Tapi tiba-tiba dia diberi hidayah itu usia 55 tahun. Berarti usia 60 tahun meninggal. Nah, berarti usia amal solihnya berapa? 5 tahun. Nah, jadi usia amal solih itu usia ketika kita benar-benar memanfaatkan usia kita itu untuk kebaikan. Ada orang yang meninggal usia 30 tahun. Meninggal 30 tahun, tapi dia sudah solih sejak umur 15 tahun. Berarti usia amal solihnya berapa? 15 tahun. Ada orang yang meninggal 80 tahun, tapi baru solih, baru istiqomah usia 79. Nah, berarti kan usia amal solihnya hanya 1 tahun begitu. Nah, ini menarik. Apa ciri atau indikator bahwa usia kita itu berkah? Satu, kita merasa nikmat berbuat baik. Jadi ketika kita berbuat baik, berbuat kebaikan, amal solih, kita merasa nikmat gitu, tidak terbebani. Ini yang pertama. Yang kedua, istiqomah. Kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Ini yang menunjukkan usia kita itu berkah. Jadi ketika diajak untuk melakukan kebaikan, diajak untuk ngaji, ke majelis taklim, kita itu merasa nikmat. Kemudian ayolah kita berangkat begitu. Nah, kemudian ciri bahwa usia kita berkah itu semakin sabar menghadapi ujian. Kenapa sahabat-sahabat? Karena hidup itu intinya, kuncinya adalah kita menyelesaikan ujian sampai kita meninggal nanti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kum bisyari wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tapi sebelum kita mati, wa nabluukum bisyari wal khairi fitnah. Kita oleh Allah akan diuji dengan kebaikan, dengan keburukan. Nah, sehingga sahabat-sahabat, kita lihat sama-sama, usia saya sudah berkah atau belum? Indikatornya tadi, merasa nikmat berbuat baik, istiqomah dalam kebaikan, dan sabar dalam menghadapi ujian. Makanya kenapa setiap kali ada kawan kita yang ulang tahun, kita itu doanya sebaiknya bukan semoga panjang umur, gitu kan, atau selamat ulang tahun, tapi apa? Barakallahu fi umri. Semoga yang tersisa semakin berkah. Karena kita nggak tahu usia kita tersisanya berapa, tidak ada yang tahu gitu kan. Yang tahu sekarang, oh usia ulang tahun ke-40 gitu. Tapi untuk sisanya kita nggak tahu. Maka doanya adalah barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberkahi sisa usia kita. Sahabat-sahabat, RRI Kediri, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, RRI Sumenep, RRI Stasiun Produksi Tampang, dan Stasiun Produksi Tuban yang berbahagia. Itu yang pertama, berkah usia. Yang kedua adalah berkah harta. Nah ini menarik. Kalau kita bicara tentang harta, itu pertanyaannya, itu bukan sekedar hartanya untuk apa, tapi dari mana harta itu. Kalau kita punya ilmu, oleh Allah akan ditanya ilmumu untuk apa. Tapi kalau harta, itu akan ditanya dari mana dan untuk apa. Jadi input dan outputnya itu harus baik, harus jelas gitu kan. Nah berkah harta itu cirinya tiga sahabat-sahabat. Satu, halal. Nah ini jelas. Jadi indikator utama harta kita berkah itu satu, halal. Bukan banyak ya, tapi halal dulu. Yang kedua, halal itu artinya apa? Halal itu artinya kita dapatkan dengan jalur yang benar, tidak mengambil hak orang lain, kemudian dengan cara yang halal juga gitu kan. Kita berdagang, kita menjadi pegawai, kita menjadi petani, atau jadi apapun yang kita berusaha niatnya halal, caranya halal. Nah, itu yang pertama. Harta yang berkah, ciri yang pertama adalah halal. Yang kedua adalah bersih. Bersih itu artinya, setiap kali kita dapatkan harta itu, kita bersihkan dengan memberikan hak-hak orang-orang yang membutuhkan. Jadi di dalam harta kita, ada rezeki orang lain yang dititipkan pada kita. Nah, maka kita bersihkan, biasanya ya ada zakat mal, begitu kan, 2,5%. Nah, itu ciri yang kedua. Ciri ketiga, harta yang berkah itu adalah manfaat. Nah ini penting sahabat-sahabat. Banyak di antara kita yang mungkin punya harta atau punya benda atau barang yang kita miliki itu hanya sebagai koleksi. Tidak pernah kita manfaatkan. Nah kadang kita beli tas, biasanya ibu-ibu ya, beli tas banyak begitu. Tapi yang dipakai hanya satu, sisanya apa? Disimpan di lemari, jadi pajangan begitu. Jadi harta itu jadi tidak bermanfaat. Atau kita mungkin punya, wah mobilnya banyak nih, mobil sampai 10. Yang dipakai kemana-mana hanya satu. Sisanya apa? Ya, dipanaskan, matikan lagi, dipanaskan, hidupkan, tidak pernah dipakai. Nah, khawatir harta-harta yang bentuknya seperti itu menjadi tidak manfaat. Kenapa? Karena harta yang berkah itu adalah harta yang kita bisa manfaatkan, kita bisa gunakan untuk kebaikan. Nah, itu yang ketiga. Harta yang berkah, ciri yang ketiga adalah manfaat. Dan yang keempat, ciri harta yang berkah itu adalah maslahat. Ini menarik. Maslahat itu artinya harta kita bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau tadi manfaat kita nikmati, tapi kalau maslahat, harta kita bisa dinikmati oleh orang lain, bisa digunakan untuk orang lain. Nah, makanya menarik sahabat-sahabat, ketika kita apa ya memiliki kebaikan-kebaikan ya, kelihatan wah jabatan naik ya, baru beli ini dan itu gitu kan, doanya apa? Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah memberkahi semua yang kau miliki. Nah itu supaya apa? Supaya berkah. Kuncinya adalah berkah. Kemudian yang ketiga sahabat-sahabat, selain berkah usia, berkah harta, ada berkah keluarga. Nah ini menarik, berkah keluarga itu yang kita harapkan sama-sama. Kenapa? Karena kita hidup dengan keluarga, dan ujung-ujungnya adalah nanti kita meninggal di keluarga juga. Maka ciri keluarga yang berkah itu tiga. Satu, kita berorientasi hidup akhirat. Artinya begini, orientasi keluarga kita itu jadi orientasinya akhirat, bukan lagi dunia. Jadi bagaimana antar anggota keluarga itu memastikan bahwa bisa di ini fokus ke akhirat, fokus bagaimana kita nih berkeluarga bisa ke surga sama-sama. Yang kedua adalah kita saling mensalibkan pasangan. Jadi pasangan kita tidak sempurna, maka kita berusaha suami mensolehkan istrinya, istri mensolehkan suaminya, orang tua mensolehkan anak-anaknya. Jadi saling mensolehkan. Dan yang ketiga, ada keturunan yang baik, ya kan, yang berakhlak, yang solih dan soliha. Ini penting sahabat-sahabat. Makanya kenapa berkah keluarga itu penting, sahabat-sahabat. Kalau nikah, ya, kalau apa akad nikah begitu kan, mengawali hidup baru begitu dengan pasangan, biasanya kan bukan selamat menempuh hidup baru, doanya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi bagaimana kita semoga engkau Allah memberkahi hidupmu, memberikan kebaikan dan mengumpulkan kalian dalam kebaikan. Jadi intinya apa? Berkah usia, berkah harta dan berkah keluarga itu ujung-ujungnya doanya adalah semoga kita dapat keberkahan. Nah, sahabat-sahabat, bagaimana sih agar hidup kita itu semakin berkah di tahun baru Hijriah? Tentunya kita bisa usahakan, kita bisa berusaha untuk mencapai itu semua. Paling tidak yang kita harus miliki adalah tadi itu, berkah usia, berkah harta, dan berkah keluarga. Nah, sahabat-sahabat, untuk bagaimana agar hidup kita itu semakin berkah di tahun baru Hijriah ini, paling tidak kalau kita coba cermati, ada 5 cara, ada 5 langkah yang kita bisa lakukan. Satu, kita berusaha memahami bahwa dunia itu fana atau dunia itu tidak abadi. Selama ini banyak sekali di antara kita yang tidak mau mengusahakan atau tidak ingin mencapai hidup berkah karena menganggap hidup itu seperti selamanya. Padahal kalau kita coba cermati, hidup itu nggak abadi. Hidup itu tidak abadi. Dulu waktu kita masih ya muda begitu ya, nanti kita akan beralih jadi dewasa. Jadi dewasa jadi apa? Jadi tua. Artinya apa? Kita itu tidak abadi. Bahkan wajah kita itu juga tidak abadi. Maka ini penting sahabat-sahabat. Kita pahami hidup itu tidak abadi. Makanya ketika kita berusaha untuk oh bagaimana berkah usia, berkah harta, dan berkah keluarga, pahami bahwa saat-saat kita itu akan meninggalkan dunia. Ketika keyakinan itu, pemahaman bahwa dunia itu fana, tidak abadi, akan membuat kita akan sungguh-sungguh untuk bagaimana berjalan sesuai dengan rule atau aturan yang dibuat oleh Allah. Itu yang pertama. Sahabat-sahabat, yang kedua, untuk bagaimana agar hidup kita semakin berkah, yang kedua adalah bagaimana kita menaruh dunia itu di genggaman, bukan di hati kita. Kita harus cari dunia, jelas, tapi jangan sampai kita menjadikan dunia itu di hati kita, cukup dunia itu di genggaman kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat-sahabat, kita berusaha mensyukuri apa yang ada di tangan kita. Ini menarik. Jadi kita berusaha mensyukuri apapun yang ada di tangan kita, karena penting ya bersyukur terhadap apa yang kita miliki dan kita gunakan untuk kebaikan. Yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana kita merawat, kita itu oleh Allah diberikan modal, yaitu 3 pilar diri kita. Ada jasad, ada akal, dan ada hati. Jadi jasadnya kita rawat seperti apa? Tadi kita bicara usia biologis. Jasad itu dirawat dengan makan yang baik, dirawat dengan apa? Dengan olahraga, istirahat yang cukup. Itu jasad. Kemudian akal. Akal itu kita rawat dengan apa? Wah, dengan belajar, dengan kita apa berusaha berpikir, menganalisis, kita gunakan akal kita. Dan hati kita rawat dengan apa? Dengan zikir, selalu mengingat Allah. Nah, ini penting. Kenapa? Karena itu jadi modal kita untuk menjadikan hidup kita itu berkah. Dan yang kelima, sahabat-sahabat, ini penting. Bagaimana agar hidup kita itu semakin berkah? Kita harus berusaha untuk mengembangkan pola pikir itu khusnuzon pada Allah. Apapun yang Allah berikan pada kita, bentuknya kebaikan atau keburukan, bentuknya negatif atau positif, tetap berkhusnuzon bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan pada diri kita. Jadi sahabat-sahabat, ada 5 itu untuk kita gunakan agar hidup kita semakin berkah. Memahami bahwa dunia itu tidak abadi, menaruh dunia di genggaman bukan di hati, mensyukuri apa yang ada di tangan kita, merawat 3 pilar diri kita, ada jasad, akal, dan hati, dan kita berusaha mengembangkan pola pikir selalu husnuzon pada Allah. Nah, sahabat-sahabat, yang terakhir nih, ada doa agar hidup kita itu berkah. Nanti sahabat-sahabat pendengar RRI Kediri, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, RRI Sumenep, kemudian RRI Stasiun Produksi Sampang dan Stasiun Produksi Tuban, nanti boleh dicari di mushafnya masing-masing. Ada doa di surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Di situ doa yang ini meliputi semua keberkahan. Jadi menarik. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslihi fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Jadi kita minta pada Allah supaya hidup kita berkah itu, kita minta lima hal. Satu, di surat Al-Ahqaf itu doanya adalah Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Minta kekuatan untuk bersyukur. Kenapa? Karena saat ini bersyukur itu menjadi sangat mahal sekali. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain begitu. Jadi minta kekuatan bersyukur. Yang kedua adalah wa an amala sholihan tardahu. Minta pada Allah supaya kita diberikan amal yang diridhoi. Semua orang bisa beramal, tapi tidak semua orang amalnya diridhoi. Maka yang kedua adalah kita minta pada Allah wa an amala sholihan tardahu. Ya Allah, berikan aku amal yang Engkau ridhoi. Yang ketiga adalah kita minta pada Allah wa aslihli fi dzurriyyati. Kita minta pada Allah diberikan kekuatan untuk mewariskan teladan kebaikan untuk keturunan kita. Jadi bagaimana kita ini hidup kita ideal, hidup kita berkah, tapi bagaimana memastikan setelah kita meninggal anak cucu kita itu juga punya keberkahan yang sama. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, sahabat-sahabat, inni tubtu ilaika. Ya Allah, aku minta untuk bisa diberikan taubatan nasuhah. Karena ini penting, sahabat-sahabat, kita tidak terlepas dari dosa, maka kita harus berusaha untuk taubatan nasuhah. Dan yang kelima dari doa surat Al-Ahqaf itu adalah kita minta, wa inni minal muslimin, kita minta supaya kita menjadi orang yang berserah diri, dan kita minta pada Allah supaya akhir hidup kita itu bisa kita tutup dengan husnul khotimah, dengan akhir hidup yang baik. Nah, ini menarik, sahabat-sahabat. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan hidup kita ini semakin berkah di tahun baru Hijriah? Pastikan kita menyimak surat Al-Ahqaf ayat 15. Semoga Allah mudahkan dan menjadikan hidup kita semuanya menjadi hidup yang lebih berkah. Demikian mukaddimah Mas Rizki.
4: Baik, terima kasih Ustaz Ashad untuk mukaddimahnya di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya saya membuka kesempatan bagi Anda semua pendengar di Jawa Timur khususnya, dan juga semua pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan Mutiara Pagi Berjaringan hari ini melalui line.

0: 8 ya di sana ya.
1: Iya, sudah 8:30 lewat hampir jam 8.
0: Baik, Ibu Utri, agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah, silakan pertanyaannya untuk Ustadz Asad langsung saja.
1: Iya, saya mau menyalakan untuk Pak Ustadz ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Effendi. Iya, saya ini ada, saya mau bertanya sama Pak Ustadz ini. Pak,
0: iya, silakan.
1: Ini agar hidup semakin berkah di tahun baru Hijriah.
0: Betul.
1: Judulnya ya.
0: Iya.
1: Tapi ini begini, refleksi diri menyambut tahun baru Islam, renungsi membantu dan fokus terarah membaca kisah hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengadakan diskusi dengan bagaimana dalam Islam dan Al-Quran di zaman sekarang ini, Pak Ustadz atau Gensi ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dari Ibu Utri di Merauke, Pak Ustadz Asad. Mungkin bisa langsung dijawab untuk pertanyaan
2: Mas Rizky, mohon maaf, ya. Mungkin boleh diulangi pertanyaan Bu Putri, karena di tempat saya sepertinya suara beliau teleponnya belum masuk.
0: Boleh
2: diulangi biar saya langsung jawab.
0: Baik, refleksi diri menyambut tahun baru Islam, bagaimana diskusi terkait dengan perjalanan Nabi Muhammad gitu ya, dalam menyambut tahun baru Islam seperti apa?
2: Baik, menarik. Terima kasih pertanyaan dari Bu Putri dari Merauke. Jadi bagaimana kita menjadikan refleksi tahun baru Hijriah, bulan Muharram ini menjadi salah satu bagian penting dari hidup kita. Ya. Yang pertama adalah bagaimana kita memiliki semangat yang kuat untuk memperbaiki diri di tahun baru Hijriah ini. Kenapa? Karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun baru Hijriah, iya. Berarti Allah inginkan kebaikan, banyak kebaikan untuk diri kita. Maka kita berusaha untuk bagaimana ya syiar Islam untuk menjadikan tahun baru Hijriah itu tidak kalah dengan tahun baru Masehi, gitu kan? Tentunya isinya adalah kebaikan. Kita bisa gunakan untuk ya kajian-kajian, kita bisa gunakan mungkin anak-anak sekolah dengan syiar begitu, syiar. Iya. Bagaimana kita memperingati tahun baru Hijriah itu. Demikian Mas Rifki.
0: Oke, baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut dengan penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Diman yang ada di Surabaya.
0: Pak Diman di Surabaya. Baik, Pak Diman langsung dengan pertanyaannya kepada Ustadz Asad, silakan.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Iya.
3: Oke, kalau tidak bisa dengar, hidup ini kan bukannya seberapa cepat kita jadi orang baik, tapi seberapa lama kita berusaha jadi orang baik. Selama kita ini merasa belum orang baik, pasti setiap hari kita berusaha jadi orang baik.
0: Yeah.
3: Umur manusia itu tiap hari itu jatah hidup di dunia itu kan berkurang, yeah. Bukan bertambah gitu loh. Bagaimana sih mungkin Ustadz punya kiat lah bagaimana bisa cara mempertahankan hidup ini supaya tetap jadi orang baik,
0: okay.
3: Walaupun tersandung suatu masalah yang sangat besar sekali. Terkadang kan manusia ini sekarang jadi baik ya,
0: yeah.
3: Tiba-tiba kita itu terdapat masalah yang sangat besar sekali,
0: yeah.
3: Bahkan dia putus asa, sampai akhirnya berubah jadi emosi, arogansi,
0: mengaku
3: pertengkaran, perusakan. Akhirnya semua dia jadi, semua dia orang baik, tapi tersandung masalah besar, akhirnya berubah jadi orang baik,
0: yeah.
3: Mungkin Ustaz bisa nanti bisa menjelaskan pada saya bagaimana ya supaya kita tetap jadi orang baik walaupun tersandung suatu masalah yang sangat besar sekali. Itu pertanyaan saya Mas Rizky ya.
0: Siapa di mana?
3: Kita dengarkan di radio.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.

0: Surabaya. Jadi Ustadz Asad, kami ulangi pertanyaan dari Pak Diman. Selama ini kita memang seberapa lama kita jadi orang baik ya? Tentunya setiap manusia akan terus berusaha menjadi orang yang baik ya. Jadi pertanyaan, bagaimana kiat untuk mempertahankan diri kita untuk tetap jadi orang baik walaupun ada masalah atau ujian berat yang menimpa hidup kita?
1: Baik, menarik pertanyaannya. Terima kasih Pak Iman. Jadi ya, untuk bagaimana kita bisa tetap istiqomah menjadi orang baik, paling tidak kalau boleh saya sampaikan ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Ya. Satu, kita harus punya kecintaan luar biasa dengan kebaikan. Orang biasanya bisa nonton bola, bangun pagi, ya kan, jam 1, jam 12 tuh nonton bola Piala Dunia. Kenapa? Karena dia punya kecintaan begitu terhadap sepak bola. Sama dengan kebaikan, kalau kita ingin istiqomah, walaupun kondisinya seperti apa, kita harus berusaha untuk ada kecintaan gitu terhadap kebaikan, satu. Yang kedua adalah kita berusaha untuk bisa melakukan kebaikan itu secara bertahap. Jadi artinya kita nggak harus melakukan kebaikan itu banyak begitu. Tapi kata Allah, sedikit tapi istiqomah itu lebih penting daripada banyak, ya. Habis itu tidak melakukan lagi. Yang ketiga adalah lakukan segala sesuatu itu kalau bisa berjamaah, kita berjamaah. Artinya apa? Karena kalau kita lingkungan kita itu misalnya di kantor, oh semuanya kalau Senin dan Kamis itu puasa, maka kita akan berusaha untuk juga puasa. Kenapa? Okay. Karena lingkungan kita mendukung. Jadi kita awali dengan cinta, kemudian kita berusaha bertahap dan kita kalau bisa berjamaah. Demikian Mas Rizky.
0: Baik, terima kasih. Jadi bisa terus semangat ya kalau dilakukan secara berjamaah. Yang selanjutnya masih ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Ahmad Abdullah, seorang mu'alaf dalam keadaannya. Dalam keadaan senang mendengarkan RRI Kediri. Pokok RRI Nusantara.
0: Oke, baik. Pak Muhammad Abdullah, silakan langsung dengan pertanyaannya kepada Ustaz Asad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz. Salam kenal, salam hormat takdim, dan salam sehat selalu Bapak Ustaz.
0: Iya.
2: Begini pertanyaan saya, bagaimana kita menyadari pada orang yang sedang mengerjakan keingkaran dan kemunafikan itu bagaimana sikap kita itu untuk menyadari orang itu, dan kita sendiri harus bagaimana berbuat baik pada orang itu, Bastard.
0: Oke.
2: Okay. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam ukhuwah Islamiyah dan salam semuanya.
0: Amin.
2: Salam kilau Pancasila.
0: Salam kilau Pancasila.
2: Semoga RRI Kediri dan RRI Nusantara sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ustadz Asad dari Pak Muhammad Abdullah. Kebetulan beliau merupakan mu'alaf ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuat atau menyadari orang lain ketika ada orang lain yang berbuat kemungkaran, kemunafikan, kita memperingatinya, mengingatkannya seperti apa nih Ustaz Asad?
1: Baik, terima kasih Pak Muhammad Abdullah, semoga bisa istiqomah. Jadi bagaimana ketika kita melihat kemungkaran atau kejahatan, hal-hal yang sifatnya mungkin tidak sesuai dengan aturan Allah, bagaimana cara mengingatkannya?
0: Ya.
1: Jadi Nabi Muhammad sudah menyampaikan bahwa kalau kita mengingatkan seseorang, yang pertama, kalau bisa dengan tangan kita. Dengan tangan kita, jadi kita ubah langsung, ya kan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan kita. Jika kita barangkali tidak punya apa kekuatan dengan tangan, dengan kekuasaan, barangkali kita ubah dengan lisan. Kita nasihati. Nah, Ika pun tidak bisa dinasehati, kita sudah berusaha menasehati, maka sudah gugur kewajiban kita. Maka yang ketiga adalah kita membenci dalam hati, maka katanya itu adalah selemah-lemah iman. Kuncinya adalah ketika kita mengingatkan seseorang, itu jadi tanggung jawab kita. Kalau kita diam, itu malah kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kita ingatkan sesuai dengan kemampuan kita, jikapun hal tersebut tidak bisa merubah, maka sudah gugur tanggung jawab kita. Demikian Mas Rizky.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustaz Asad. Yang juga jadi menarik perhatian saya tadi Ustaz menjelaskan kualitas hidup seseorang ya. Ada yang awalnya memang dalam keadaan tidak baik, terus sampai akhirnya juga tidak baik. Atau juga ada yang sebaliknya, dari awalnya baik sampai akhirnya baik. Ada juga yang merugi gitu ya, ketika lahirnya dapat hidayah tapi meninggalnya tidak dalam keadaan baik. Dan juga yang lahirnya dalam keadaan buruk lalu matinya dalam keadaan husnul khotimah. Tentunya kita semua menginginkan dalam keadaan hidup dari awal sampai akhir hidup yang baik. Namun dalam perjalanannya tentu ada banyak hal yang akan kita lewati. Bagaimana kita bisa tetap bertahan ketika dalam kehidupan sudah menjalani hidup yang baik, berbuat baik, bertahan sampai akhir hayatnya seperti apa agar bisa husnul khotimah, Ustaz Asad?
1: Nah, ini menarik. Jadi bagaimana agar kita bisa mempertahankan keistiqomahan kita sampai kita meninggal, sehingga nanti kita meninggal dengan husnul khotimah. Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah memperkuat keyakinan kita kepada Allah. Jadi itu penting. Jadi tauhid kita, akidah kita kepada Allah itu harus diperkuat. Dengan cara apa? Dengan cara yang kedua, kita pupuk iman kita itu dengan ilmu. Jadi banyak di antara kita yang barangkali merasa, apa bahasanya adalah futur. Futur itu ya habis semangat ibadah, tiba-tiba gak istiqomah. Tiba-tiba melakukan hal-hal yang dilarang itu karena kita futur begitu. Futur itu kuncinya adalah kita harus punya ilmu. Ya, artinya setiap saat, setiap detik kita update ilmu kita gitu. Jangan sampai ya udahlah saya sudah beriman tapi tidak ada berusaha untuk menambah ilmu, menambah apa pengetahuan, maka itu iman kita jadi tidak ada pupuknya begitu. Dan yang ketiga adalah kita harus punya support system yang baik. Maka tadi itu kita pilih lingkungan itu menjadi penting gitu kan, untuk mempertahankan keimanan kita. Kalau saat ini kita berada di lingkungan yang tidak mendukung kita untuk bisa istiqomah, untuk bisa husnul khotimah nantinya, maka semangat di bulan Muharram ini adalah semangat hijrah. Nah, ini penting. Jadi tahun baru hijriah itu kan memang peristiwanya diambil dari peristiwa hijrah, itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi mungkin kita kalau secara lingkungan mungkin wah nggak bisa pindah nih, maka hijrahnya adalah hijrah kebiasaan atau hijrah mindset begitu. Jadi kita rubah cara pikir kita, kita rubah kebiasaan-kebiasaan kita. Tapi kalau kita lihat wah lingkungannya nih nggak bagus, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita hijrah secara fisik ya. Jadi kita pilih lingkungan-lingkungan yang baik. Demikian Mas Rizky.
0: Oke, jadi support system atau lingkungan di sekitar kita juga berpengaruh besar gitu ya Ustadz ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, baik. Nah Ustadz, tadi juga dijelaskan bagaimana kita bisa mencapai keberkahan ya dalam kehidupan kita. Ada berkah usia, berkah harta, dan juga berkah keluarga. Nah, mungkin dari berkah keluarga itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Asad, doa seperti apa nih yang bisa disampaikan kepada para pendengar Pro 1 se-Jawa Timur untuk agar bisa mencapai keberkahan dalam keluarganya masing-masing?
1: Terima kasih Mas Rizky, menarik. Jadi ibadah yang paling lama dalam hidup ini apa sih? Pernikahan. Ibadah paling lama itu pernikahan gitu kan. Kalau kita sholat ya mungkin 5 menit begitu, bagi yang belum ahli. Yang sudah ahli mungkin 3 menit. Nah, kemudian ibadah puasa, puasa berapa lama sih? Cuma 12 jam dalam sehari begitu. Tapi pernikahan ini ibadah yang paling lama dan waktunya kita tidak pernah tahu. Maka menarik nih, ada doa yang barangkali sahabat-sahabat di RRI Jawa Timur ini semuanya sudah hafal. Boleh dicek di akhir surat Al-Furqan di akhir surat Al-Furqan, di situ Allah memberikan sebuah doa yang kita bisa amalkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah jadikanlah, karunakan kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bagaimana kita memastikan keluarga kita itu jadi keluarga yang bertakwa, gitu kan? Ya. Nah, ini penting, maka sahabat-sahabat nanti boleh dicek doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian Mas Rizki.
0: Baik Ustaz Asad, berkaitan dengan istiqomah tadi ya, bagaimana dalam kehidupan kita setiap saat tentu tidak lepas dari ujian yang Allah berikan kepada kita khususnya umat Islam ya. Di mana ada dalil juga yang menjelaskan al-imanu yazidu wa yanqus, keimanan kadang naik kadang turun. Seperti apa kita menyikapi hidup kita atau menyikapi diri kita ketika keimanan sedang turun sehingga bisa tetap di jalur atau di jalan yang lurus, Ustaz Asad?
1: Menarik, jadi bagaimana agar kita, iman kita itu jelas naik turun, jelas. Tapi kita bisa berusaha untuk memastikan jika turun pun juga tidak terlalu banyak begitu. Yeah. Nah, ini menarik, iman kita itu kadang naik, kadang turun, dan kadang kita oleh Allah diuji dengan kebaikan, diuji dengan rasa sakit, begitu. Okay. Maka yang kita bisa lakukan tadi itu salah satu cara mengembangkan pola pikir itu kita husnuzon. Nah, ini menarik. Husnuzon itu ada tiga. Okay. Ada husnuzon kepada diri sendiri, ada husnuzon pada orang lain, ada husnuzon pada Allah. Jadi kalau kita ingin hidup kita baik, berkah, siap menghadapi ujian, iman kita bisa naik dan istiqomah adalah husnuzon pada diri kita, pada orang lain, dan pada Allah. Bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan dari semua yang kita alami. Mas Rizki.
0: Oke, ada satu penelpon lagi nih Ustaz Asad. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Jawa Barat.
0: Jawa Barat, oke Pak Ahmad Irwan Fauzi ya.
3: Ya betul, ini gak kedengaran suaranya sama Pak Ustaz ya kan?
0: Ah iya.
3: Iya, mungkin assalamualaikum Ustaz. Wahun, betul. Tolong cermat terasa biar menyampaikan kepada Ustaz sinkron Mas Rizki. Beginilah, ya. Begini, sekarang kan akan menyebut tahun baru Islam.
0: Betul.
3: Kan? Tahun Islam itu tahun satu Muharram.
0: Iya.
3: Ternyata penuh dengan fenomena, penuh dengan permasalahan. Apakah ini ujian bagi umat Islam? Salah satu contoh Mas Rizki ya. Ini bukan rahasia umum lagi. Kan di menyambut tahun baru diberi amanah, ternyata tidak amanah. Sedangkan ketika diberi amanah itu disumpah demi Allah lewat Al-Qur'an. Salah satu contoh sekarang yang sudah bahasa umum lagi di berbagai media, diberi amanah MBG ternyata diselewengkan. Okay. Nah, itu seperti salah satu contoh. Masih banyak hal yang lain yang tidak amanah. Bagaimana menurut Ustaz? Itu Mas Rizki, tolong orangkan segera sama Ustaz, sampaikan dengan seperti itu di antara dari saya. Terima kasih Mas Rizki.
0: Yuk, semuanya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Asad, pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan Fauzi di Garut nih. Di mana menjelang pergantian tahun Hijriah ini penuh dengan fenomena atau permasalahan, khususnya di Indonesia katanya. Apakah ini termasuk ujian ketika di situ pemimpin diberikan amanah tapi tidak menjalankan amanahnya dengan baik, padahal sudah disumpah dengan Al-Qur'an ketika dilantik begitu ya, seperti yang dicontohkan Pak Ahmad Irwan Fauzi, pemimpin MBG ya, yang kita sudah ketahui bersama bagaimana beritanya. Nah, seperti apa tanggapan dari Ustaz Asad?
1: Baik, menarik. Terima kasih Pak Ahmad di Garut. Jadi, ujian itu adalah sebuah kepastian. Kita itu pasti akan diuji di level pribadi. Kita di level individu ini pasti diuji. Setiap orang kita sedang menyelesaikan ujian masing-masing. Dari sisi mungkin keluarga atau organisasi, atau dari konteks negara. Dan kita saat ini oleh Allah diuji dengan berbagai macam ujian begitu. Nah, bagaimana sikap kita menyikapi itu? Satu, kita tetap husnuzan pada Allah, bahwa Allah pasti akan memberikan kebaikan pada setiap ujian, apapun itu bentuknya, kita husnuzan. Sesaat kita akan mensyukuri apa yang kita alami saat ini. Yang kedua adalah bagaimana kita memastikan kita tetap memberikan arahan, masukan kepada pemimpin, karena pemimpin itu memang yang dijadikan Allah menerima amanah, sudah sumpah begitu, dan Nabi Muhammad mengajarkan pemimpin yang kita cari itu pemimpin yang adil. Nah, kita minta pada Allah supaya diberikan pemimpin yang adil. Kenapa? Karena pemimpin yang adil itu doanya sudah dikabulkan, dan pemimpin yang adil itu tahu proporsinya. Nah, kalau saat ini barangkali kita lihat bagaimana pemimpin-pemimpin kita ya di level apa negara, di level yang mungkin lebih bawah di provinsi, di apa kabupaten lagi, kita doakan saja semoga mereka menjadi pemimpin yang adil, dan kita minta pada Allah supaya diberikan pemimpin yang adil. Demikian Mas Rizky.
0: Baik, untuk menutup jumpa kita di kesempatan pagi hari ini, mungkin apa yang bisa dirangkum untuk diberikan kepada para pendengar Pro 1 khususnya di Jawa Timur, silakan Ustaz Asad.
1: Sahabat-sahabat pendengar Pro 1 di Jawa Timur, hidup kita singkat. Hidup kita singkat, maka mari kita gunakan momentum tahun baru Hijriah ini untuk menjadikan hidup kita itu semakin berkah. Dengan cara apa? Dengan cara kita berusaha untuk setiap detik, setiap saat kita mengisi hidup kita dengan kebaikan. Hidup kita mungkin tidak ideal, tapi kita berusaha untuk bisa istiqomah, meminta pada Allah supaya diberikan keistiqomahan untuk bisa menghadap pada Allah dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah mudahkan semuanya di antara kita, diberikan kesehatan, amin, diberikan keberkahan, dan amin, ujung-ujungnya nanti kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Asad ya, semoga pemikiran, pengalaman, dan juga hikmah yang disampaikan bisa dapat menjadi motivasi bagi kita semua, dan juga untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita jadikan tahun baru Hijriah ini sebagai momentum untuk berhijrah menuju kehidupan yang lebih baik, meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat serta memperbanyak amal soleh yang membawa keberkahan bagi diri, keluarga, dan juga masyarakat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap langkah kita, melimpahkan keberkahan dalam umur, rezeki, dan amal ibadah kita semua, serta menjadikan tahun ini jadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar tuntas, sudah kebersamaan kita di Mutiara Pagi berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur pada hari ini, yang juga turut dirilai oleh Pro 1 RRI Surabaya, Jember, Malang, Sumenep, Madiun, dan juga stasiun produksi Sampang dan juga Tuban. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung bersama kami melalui line interaktif telepon dan juga WhatsApp ya pagi hari ini. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Pukul 6 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Surabaya untuk mengikuti Warta Pagi. Terima kasih banyak. Saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi.

0: RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Bukti bahwa media atau media publik tetap hadir dan sesuai dengan keadaan masyarakat.
2: Ya, artinya tetap mereka produksi, artinya berupaya, tapi ya karena cuaca.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti berita pagi edisi hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin berita pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, antusiasme masyarakat terhadap gelaran Piala Dunia 2026 tidak hanya terlihat melalui tayangan televisi dan platform digital, tetapi juga melalui siaran radio yang tetap menjadi pilihan di sejumlah wilayah. Kehadiran program khusus Pesta Bola Dunia 2026 yang disiarkan RRI mendapat apresiasi dari pendengar, terutama masyarakat yang berada di daerah dengan keterbatasan akses internet. Berikut laporan Tago Anovantrian.
4: Perhelatan Piala Dunia 2026 mulai berlangsung pada dini hari tadi dan Meksiko mengawali pertandingan pembuka melawan Afrika Selatan. Radio Republik Indonesia RRI juga menyiarkan secara langsung pertandingan dengan program Pesta Bola Dunia 2026 bagi para pendengar. Salah seorang warga Sumenep, Mufti, mengungkapkan, sebagai media penyiaran publik, RRI yang memiliki jangkauan luas memang sangat membantu bagi masyarakat, terutama di daerah kepulauan. Beberapa daerah kepulauan yang masih belum bisa menjangkau sinyal internet dengan bagus, menurutnya bisa menggunakan siaran dari perangkat radio konvensional atau telepon pintar untuk mengakses siaran Piala Dunia. Dengan sinyal siaran amplitudo modulation AM yang tetap dipertahankan oleh RRI, masyarakat di wilayah kepulauan bisa menjangkau siaran pertandingan yang disiarkan untuk Piala Dunia. Menurutnya, kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dalam menyemarakkan Piala Dunia 2026 sangat ditunggu oleh pecinta bola di seluruh Indonesia.
1: Jadi gabungan RRI, TVRI, dan Antara itu sangat menguntungkan buat masyarakat, terlebih pencinta sepak bola di Indonesia. Sudah dapat informasi, siaran pertandingan dengan lebih mudah. Hal ini kan bisa diteruskan dan jadi bukti bahwa media itu seperti RRI, TVRI, atau Antara, atau media publik tetap hadir dan sesuai dengan keadaan masyarakat.
4: RRI tidak hanya menghadirkan siaran pertandingan selama turnamen berlangsung, tetapi juga menyiarkan berbagai program khusus seperti talk show, podcast, ulasan pertandingan, dan informasi seputar Piala Dunia. Secara nasional, terdapat 16 program yang disiarkan untuk memeriahkan pesta sepak bola 4 tahunan tersebut.
3: Radio Republik Indonesia, RRI, mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat karena komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia. Alvin Nuari melaporkan.
5: Perhelatan akbar sepak bola dunia FIFA World Cup 2026 kini telah menyita perhatian publik tanah air. Di tengah euforia yang memuncak, peran Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat karena komitmennya dalam menghadirkan siaran pertandingan hingga ke pelosok negeri. Menurut salah satu masyarakat Sampang, Mudor, kehadiran siaran Piala Dunia melalui kanal radio dinilai menjadi jembatan krusial bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap tayangan visual, baik karena kendala geografis di wilayah terpencil maupun bagi penyandang disabilitas netra. Dengan cakupan luas yang dimiliki RRI, semangat Piala Dunia 2026 diharapkan dapat terus menggembar ke seluruh penjuru Indonesia, menyatukan masyarakat dalam satu kegembiraan olahraga.
6: Memang kami sangat berterima kasih dan bersyukur atas adanya RRI yang telah memberikan siaran radio terkait Piala Dunia 2026 ini. Kami sebagai masyarakat pecinta sepak bola sangat berterima kasih perkembangan jalannya pertandingan Piala Dunia secara langsung.
5: Sinergi antara RRI dan TVRI dalam menyukseskan siaran Piala Dunia 2026 juga mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Langkah ini dipandang sebagai bentuk nyata komitmen lembaga negara dalam memberikan layanan informasi, edukasi, dan hiburan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
3: Berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat tentang RRI menyemarakkan Piala Dunia.
7: Saya Gusta Onggi Sumenep. Turnamen sepak bola internasional 4 tahunan kali ini Pastinya sangat seru menurut saya sebagai pecinta bola, karena kalau tidak salah diikuti 48 negara. Menurut saya, ini acara yang paling seru dalam sejarah persepak bolaan FIFA.
8: Saya Sahawi di Sulut. Saya pecinta sepak bola, apalagi di Piala Dunia kali ini. Hawa kemeriahannya sampai di Indonesia. Saya sendiri pasti nonton bareng. Nobar bersama teman-teman karena lebih seru, lebih hidup.
9: Saya Budianto di Sumenep. Iya benar mas, menurut saya Piala Dunia 2026 kali ini mencetak sejarah sebagai edisi turnamen terbesar sepanjang sejarah sepak bola. Karena 48 negara ambil bagian, dan yang lebih seru lagi ada 3 negara bagian yang jadi tuan rumah. Seperti Amerika, Meksiko, dan Kanada. Pastinya di 3 tempat itu akan banyak menyedot masyarakat dunia untuk menyaksikan langsung pertandingan sepak bola tersebut.

0: Pendengar dan pemirsa, semarak Piala Dunia bersama RRI menjadi topik komentar buletin berita pagi hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Miftahul Umar.
1: Selamat pagi pendengar. Piala Dunia selalu menjadi magnet perhatian dunia dan RRI hadir sebagai jembatan komunikasi yang menghidupkan semaraknya hingga ke pelosok negeri. Melalui siaran langsung, liputan mendalam, dan program interaktif, RRI tidak hanya menyajikan pertandingan, tetapi juga menghadirkan ruang dialog yang memperkuat rasa kebersamaan masyarakat. Semarak Piala Dunia bersama RRI bukan sekedar hiburan, melainkan momentum untuk memperkuat identitas bangsa dalam konteks global. Dengan gaya penyiaran yang khas yang membumi, RRI mampu menjadikan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan pendengar dari berbagai latar belakang. Program Deep Talk yang dihadirkan RRI memberi ruang refleksi lebih dalam. Tidak hanya membahas strategi tim atau hasil pertandingan, tetapi juga mengangkat nilai-nilai sportivitas, kerjasama, dan semangat juang yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Melalui interaksi dengan pendengar, RRI menjadikan Piala Dunia sebagai wadah partisipasi publik. Diskusi, kuis, hingga komentar langsung dari masyarakat memperkuat peran RRI sebagai media yang inklusif, yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun komunitas pendengar yang aktif. Dengan semarak Piala Dunia bersama RRI, masyarakat tidak hanya menikmati pesta olahraga terbesar dunia, tetapi juga merasakan kehangatan komunikasi publik yang menumbuhkan rasa persatuan. Inilah bukti bahwa RRI tetap relevan sebagai media nasional yang mampu menghadirkan hiburan, edukasi, dan inspirasi dalam satu frekuensi. Sekian komentar.
0: Anda masih bersama berita pagi RRI Sumena, berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenapnet. Kami beralih ke informasi lain. Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pamekasan menggelar forum konsultasi publik yang dihadiri para stakeholder. Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pamekasan menggelar forum konsultasi publik di ruang rapat KPKNL setempat Kamis 11 Juni 2026. FKP tersebut dihadiri perwakilan dari sejumlah satuan kerja pengguna layanan dan pihak terkait lainnya. Melalui pertemuan tersebut, Kepala KPKNL Pamekasan Erma Yuni Mastuti menyampaikan standar pelayanan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN dengan prinsip sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi, keadilan, dan inklusivitas, serta responsif.
3: Forum ini menjadi sarana membangun kesepemahaman mengenai standar pelayanan yang telah ditetapkan di tempat kami, sekaligus menjadi media evaluasi bagi kami untuk meningkatkan dan menyempurnakan pelayanan yang ada di KPKN.
2: Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan tidak bisa dilakukan secara sepihak, namun diperlukan kolaborasi dengan para pengguna layanan. Karena itu, melalui forum tersebut, KPKNL Pamekasan juga membuka ruang bagi pengguna layanan untuk menyampaikan kritik dan saran. Pada kesempatan tersebut, Erma juga menyampaikan jenis-jenis layanan di KPKNL Pamekasan, serta mengajak para stakeholder untuk melaporkan melalui sarana yang telah tersedia apabila terdapat korupsi, gratifikasi, atau pungutan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
0: Upaya pemberantasan peredaran narkotika di Kabupaten Sumenep kembali membuahkan hasil. Satres Narkoba Polres Sumenep berhasil mengungkap kasus dugaan peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu serta mengamankan dua orang pria di sebuah rumah di Jalan Raya Gapura, Desa Pabrasan, Kecamatan Kota Sumenep. PLT Kasih Humas Polres Sumenep Kompol Widiarti menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika. Setelah melakukan penyelidikan, petugas melakukan penggerebekan dan menemukan 6 paket sabu dengan berat total sekitar 2,34 gram. Selain sabu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa timbangan elektrik, alat hisap sabu, pipet kaca, telepon seluler, dan uang tunai yang diduga terkait transaksi narkotika. Kedua terduga pelaku ini menjalani proses penyidikan di Mapolres Sumenep. Sementara petugas masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan jaringan lain.
4: Adapun pasal yang diterapkan yaitu pasal 114 ayat 1 sub pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
0: Polres Sumenep menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi guna menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba. Pemerintah Kabupaten Sumenep perketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak khususnya wilayah kepulauan sebagai antisipasi kelangkaan yang sempat terjadi. Berikut laporan Muhammad Ali.
5: Pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM, khususnya ke wilayah kepulauan, guna mencegah terulangnya kelangkaan yang sempat terjadi di beberapa daerah pada awal tahun 2026. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sedakap Sumenep, Dadang Dedi Iskandar mengatakan, pengawasan distribusi menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam hal pasokan energi. Menurutnya, koordinasi dengan PT Pertamina terus dilakukan, tidak hanya untuk memastikan ketersediaan kuota BBM, bahkan juga menjamin distribusi berjalan lancar hingga ke masyarakat baik di daratan maupun kepulauan.
6: Baik terhadap kuota Kabupaten Sumenep secara keseluruhan. Jadi tingkat kepulauan pun kami intent untuk bisa terhadap distribusi BBM ini bisa terus berjalan sesuai dengan schedule yang sudah ditentukan oleh pihak Pertamina.
5: Dadang menegaskan, hingga saat ini tidak ada pengurangan kuota BBM untuk Kabupaten Sumenep. Karena itu, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pasokan bahan bakar.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang memperkuat pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG melalui pembentukan tim pembinaan dan pengawasan atau BINWAS guna memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Khairul Umam melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Sampang membentuk tim pembinaan dan pengawasan atau BINWAS untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis agar berjalan sesuai ketentuan pemerintah dan standar gizi. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan mengatakan pembentukan tim merupakan arahan Bupati Sampang menyusul bertambahnya jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi serta berbagai laporan lapangan.
8: Nah, tim BINWAS ini tugasnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh SPPG yang ada di Sampang. Bergiliran karena memang tenaganya nggak banyak, SPPG-nya banyak. Di Sampangnya sudah ada berapa kalau nggak salah?
9: Ratusan.
8: Ya, kurang lebih itulah. Nah, tim BINWAS ini melakukan, ada dua yang dilakukan, yaitu monitoring dan sidak. Kalau monitoring itu kita beri jadwal, kita berita sebagainya bahwa tim akan melakukan monitoring ke sana.
7: Yuliadi menjelaskan tim BINWAS bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh SPPG di Kabupaten Sampang. Pengawasan dilakukan bergiliran dengan melibatkan berbagai instansi sesuai kewenangan masing-masing secara terpadu. Selain monitoring terjadwal, tim juga melakukan inspeksi mendadak guna memastikan kondisi lapangan sesuai ketentuan. Hasil pengawasan kemudian dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional untuk evaluasi. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
10: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pamekasan menyiapkan sejumlah titik penyambutan untuk kepulangan 1.842 jemaah haji asal Pamekasan yang dijadwalkan tiba pada 20 hingga 21 Juni 2026. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah dan akan bertolak ke Madinah pada 11 Juni sebelum kembali ke Indonesia. Berbagai persiapan terus dimatangkan melalui koordinasi dengan kelompok bimbingan ibadah haji, pemerintah daerah, serta forum koordinasi pimpinan daerah. Sejumlah titik pemulangan telah ditetapkan berdasarkan kelompok terbang atau kloter. Kloter 73 dan 74 dijadwalkan tiba pada 20 Juni, sedangkan kloter 75 dan 76 akan tiba pada 21 Juni 2026. Pemerintah daerah juga menyiapkan penyambutan resmi yang melibatkan unsur Forkopimda, ulama, pengurus KBIH, serta penyelenggara ibadah haji dan umroh. Sementara itu, keluarga yang akan menjemput jemaah di Asrama Haji Surabaya tetap diperbolehkan dengan melapor terlebih dahulu kepada Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan. Untuk mendukung kelancaran proses pemulangan, Kemenhaj Pamekasan telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait, pengamanan dan pengaturan lalu lintas di titik-titik kedatangan jemaah.
10: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Jadi memang yang kami sampaikan itu kampanye-kampanye untuk hemat air sudah kita lakukan, kita kirimkan banner-banner agar masyarakat ini ya tercerahkanlah bahwa air itu bukan komunitas tak terbatas. Bahwa air memang hak dari publik tapi bukan komunitas tanpa batas, sehingga menghemat air itu bukan lagi sekadar wacana, bukan lagi sekadar himbauan, tapi perlu dijadikan satu kesadaran etika hidup dalam masyarakat, sehingga mereka betul-betul mengimplementasikan kesadaran tentang hemat air itu dalam aktivitas nyata sehari-hari.

satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Selamat pagi, Sumenep Pagi Ini terus menemani Anda mendengar. Selamat bergabung dulu untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda mendengar dan berbagai informasi-informasi dari Sumenep akan tersaji ke ruang dengar Anda. Di samping juga ini kesempatan bagi Anda yang ingin juga memberikan informasinya ya, bisa saling sharing info mendengar, boleh lewat WhatsApp kami di 0811 3345101. Sebelumnya saya perlu update untuk informasi cuaca hari ini mendengar di 12 Juni 2026 ya, edisi Jumat. Tentunya beberapa wilayah di Kabupaten Sumenep, 4 kabupaten ya di Madura. Untuk wilayah Sumenep pendengar akan diupdate langsung informasinya, disampaikan oleh observer BMKG Trunojoyo, ada Kak Lavia.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Lavia Farareta, observer stasiun meteorologi Trunojoyo Madura, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Jumat 12 Juni 2026. Untuk prospek cuaca hari ini di wilayah sekitar Sumenep, diperkirakan adalah cerah berawan hingga berawan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumenep, didominasi oleh angin yang berasal dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga 40 km per jam, dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 50 km per jam. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Oleh sebab itu, kami menghimbau kepada masyarakat pengguna moda transportasi laut untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan juga selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Mengingat saat ini wilayah Madura telah berada pada musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin dan juga potensi terjadinya kebakaran lahan, hutan, serta menggunakan air dan energi secara efektif dan efisien. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya untuk informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk dapat mengikuti kami di media sosial kami, baik di Instagram dan juga di Twitter, maupun mengunjungi website kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id. Serta jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi info BMKG yang dapat Anda peroleh pada Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Sekian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke rekan di studio RRI. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Kak Lavia informasinya, himbauan dari BMKG ya, terutama untuk Anda yang di perairan nih, untuk kapal-kapal kecil ya, memperhatikan perubahan cuaca sewaktu-waktu untuk yang ingin berlayar. Baik, mendengar untuk perakiran cuaca di 3 kabupaten lainnya di Madura, seperti di Pamekasan, ini pantauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang saya update dari bmkg.go.id. Untuk Pamekasan, diperkirakan beberapa wilayahnya terjadi udara kabur dengan suhu 25 hingga 28 derajat Celcius dan kelembaban udara 76 hingga 92%. Untuk Sampang diperkirakan akan terjadi petir dengan suhu 24 hingga 28 derajat Celcius dan kelembaban udara 75 hingga 94%. Demikian pula di Bangkalan, ini diperkirakan akan terjadi petir dengan suhu 24 hingga 28 derajat Celcius dan kelembaban udara 79 hingga 94%.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Sebaiknya kita tahu bahwa sebenarnya air dan benda-benda bening lainnya memiliki warna. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Padahal faktanya kita melihat bahwa air memang tak berwarna atau bening. Dalam wadah terbatas, air dalam gelas, ember, maupun dalam wadah kecil lainnya, memang tak dapat melihat warna pada air. Hal ini disebabkan oleh sifat air yang mampu menyerap dan memantulkan spektrum warna yang diserapnya. Walaupun air bukan seperti zat lainnya yang memiliki pigmen atau zat warna, air pada umumnya akan menyerap gelombang cahaya matahari, yang mana cahaya matahari memiliki 7 elemen warna yang kita kenal, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, biasa disingkat Mejigu Hibiniu. Elemen-elemen warna yang diserap oleh molekul air akan dipantulkan kembali menjadi spektrum warna biru. Oleh karena itu, air sebenarnya berwarna biru. Spektrum warna yang dipantulkan oleh molekul air ini hanya dapat terlihat jika air berada pada wadah yang lebih besar, seperti kolam renang, danau, atau laut.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

0: 101.
1: Kesempatan Suara Pagi ini saya juga perlu update untuk informasi harga ya. Beberapa bahan-bahan pokok mendengar pantauan di Pasar Anom Baru, Kabupaten Sumenep tingkat konsumen di hari ini. Seperti beras pendengar yang premium di Pasar Anom Baru 15.400, kemudian gula pasir 17.500 per kilogramnya, untuk minyak goreng yang curah 21.000 per kilogram, sedangkan yang kemasan premium per 1 liter itu Rp23.000. Untuk harga daging, daging sapi Rp130.000, sedangkan daging ayam ras Rp38.000 per kilogramnya. Untuk yang ayam kampung per ekornya Rp80.000. Masih pantauan dari Pasar Anom Baru Sumenep mendengar untuk harga telur, telur ayam ras Rp26.000, sedangkan telur ayam kampung Rp48.000. Kemudian untuk harga cabai merah besar Rp48.000, sedangkan cabai rawitnya Rp65.000 masing-masing per kilogram. Untuk harga bawang mendengar, bawang merah Rp45.000, bawang putih Rp36.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk sayur mayur, pantauan di Pasar Anom Baru Sumenep, kubis Rp8.000, kentang Rp15.000, tomat merah Rp12.000, wortel Rp16.000, dan buncis Rp20.000 masing-masing per kilogram. Ini untuk beberapa harga bahan-bahan pokok, pendengar, pantauan di Pasar Anom Baru Sumenep tingkat konsumen per hari ini. Informasinya saya update dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur.

Transportasi adalah sektor yang menyumbang gas rumah kaca paling banyak dan menyebabkan perubahan iklim. Kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar minyak menghasilkan emisi gas yang dapat mencemari udara. Untuk mencegah pencemaran lingkungan pada kegiatan mobilitas atau perjalanan kita, tiada lain adalah dengan bersepeda atau berjalan kaki. Hal ini tidak hanya mengurangi jumlah polutan penyebab polusi, tetapi juga membantu kita untuk lebih sehat. Apabila menempuh jarak menengah hingga jauh, kita dapat mempergunakan transportasi umum massal seperti bus, kereta api, dan berbagai kendaraan. Dengan mempertimbangkan hal ini, kita sudah berpartisipasi dalam pencegahan dan pengurangan pencemaran lingkungan hidup.

Dan pendengar, selanjutnya kita akan nantikan saat disampaikan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI di Jakarta. Pastikan Anda terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti.